0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pada musim tanam ketiga, MT3 tahun 2026, produktivitas padi para petani di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen cukup berlimpah, mencapai 7 hingga 9 ton per hektar. Wardi, salah satu petani di Desa Kaliwedi, Gondang, Sragen, menjelaskan air menjadi komponen paling utama dan penentu keberhasilan dalam budidaya tanaman padi. Sejak petani di Kaliwedi memiliki sumur dalam, karakteristik tanah yang dulu didominasi oleh perbukitan yang cenderung kering, keras, dan mudah pecah-pecah saat musim kemarau, kini mulai menghijau subur, sehingga dapat dimanfaatkan untuk budidaya padi secara lebih optimal. Ketersediaan air membuat lahan pertanian tetap produktif dan mampu menghasilkan panen yang cukup tinggi. Selain produktivitas meningkat, petani juga mendapatkan keuntungan dari harga gabah yang dinilai cukup stabil. Pada panen MT3 tahun ini, harga berada di kisaran Rp7.000 hingga Rp8.300 per kilogram. Harga tersebut di atas standar harga bulog, yaitu Rp6.500 per kilogram. Dengan produktivitas dan harga jual yang stabil, petani di Desa Kaliwedi berpeluang memperoleh keuntungan hingga Rp60 juta per hektar dalam sekali panen. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa ketersediaan air dan pengelolaan lahan yang optimal mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung kesejahteraan petani, khususnya di wilayah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan air saat musim kemarau.
2: Alhamdulillah sekali panen kalau memang harganya stabil seperti ini ya agak lumayan lah. Kita petani juga bisa menghitung kalau memang per hektarnya itu kan panen 3 kali, rata-rata satu hektar ya 60 juta itu bisa masuk. Kalau sini rata-rata ya 27 sampai 3 ton per parok. Kalau kali 3 kan 9 ton itu per hektar. 7 sampai 9 ton.
3: Itu luar biasa.
2: Tidak tapi kan sampai di situ. Bahkan dulu harga kan juga tidak seperti ini. Itu cuma
3: hasil panen sendiri, Pak. Biasanya dijual ke mana, Pak?
2: Kalau hasil panen ya kebanyakan ada yang di tengkulak. Tengkulak pun tengkulak lokal. Jadi sudah kerjasama kadang ya dibawa ke PT Wilmar yang ini kebanyakan di Ngawi itu. Petani kan tidak mau rugi.
3: Cuma itu 6.000.
2: Per kilonya 6.500.
3: Oh, gitu.
2: Itu dari standar bulog. Kalau tengkulak luar kan ada yang 7, bahkan sekarang 8.3. 8.300 untuk sekarang ini, yang panen sekarang ini. Kan selisihnya banyak.
3: Ini udah mau panen, Pak. Kira-kira ada berapa ton, Pak, nanti yang sawahnya Bapak?
2: Kalau kita rata-rata satu hektarnya ya 7 sampai 9 ton. Itu kalau MT, ini namanya MT3, Bu, sekarang ini. Kalau MT1, MT2 ya rata-rata 27. 2 ton 7 kintal.
3: Setelah adanya sumur dalam, Pak, yang dirasakan Bapak
2: bagaimana? Setelah adanya sumur dalam itu kan kita waktu menggarap juga tidak tergesa-gesa, Bu, karena air kan tinggal ngatur sendiri. Kalau dulu kan nguber waktu, dimanfaatkan semenjak ada air kita buru-buru. Kuncinya kan air, Bu. Airnya kan bisa diatur sendiri, jadi tanam pun tidak tergesa-gesa.
1: Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Sragen. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen terus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan, sekaligus menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen, R. Triyono Putro SHMSI, mengatakan pendataan terus dilakukan oleh tim BPBD yang berada di lapangan untuk memantau perkembangan masyarakat yang terdampak kekeringan. Hingga pembaruan data terakhir, kekeringan telah berdampak pada 8 kecamatan, 20 desa, 57 dukuh, serta 102 RT.
4: Sementara itu, jumlah penerima manfaat bantuan air bersih mencapai 5.714 kepala keluarga KK atau sekitar 19.167 jiwa. Pihaknya mengatakan, dari 8 kecamatan yang terdampak, wilayah yang saat ini paling membutuhkan pasokan air bersih berada di Kecamatan Tangen dan Kecamatan Jenar. Di dua wilayah tersebut, penyaluran air bersih dilakukan lebih sering dibandingkan wilayah lainnya karena kebutuhan masyarakat terhadap air bersih cukup tinggi. Meski demikian, BPBD Kabupaten Sragen tetap memantau kondisi wilayah terdampak lainnya. Penyaluran air bersih dilakukan setiap hari, terutama ke wilayah-wilayah yang membutuhkan dengan jadwal dropping yang telah disusun oleh BPBD. BPBD Kabupaten Sragen menghimbau masyarakat di wilayah terdampak kekeringan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun petugas di lapangan apabila membutuhkan bantuan pasokan air bersih. Upaya penyaluran air bersih tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
5: Hingga akhir September nih Pak, jumlah keluarga yang terdampak potensi kekeringan di Kabupaten Sragen sendiri ini ada berapa Bapak?
6: Pendataan dari teman-teman dari tim kami di lapangan, tentunya kami selalu update ya untuk keberadaan masyarakat yang terdampak. Untuk update yang terakhir yang saat ini kita laporkan di data kami, itu ada 8 kecamatan, ada 20 desa, ada 57 dukuh, dan 102 RT. Mana total dari penerimaan manfaat air bersih ini adalah 5.714 KK, 19.167 jiwa. Jadi update dropping air bersih kami yang saat ini seperti itu.
5: Nah, dari 8 kecamatan itu Pak, wilayah mana yang saat ini memang paling membutuhkan pasokan air bersih?
6: Jadi untuk dari 8 kecamatan yang saat ini yang perlu kita selalu monitor yang sangat besar, yaitu di Kecamatan Tangen dan Kecamatan Jenar, mana kecamatan tersebut sudah beberapa tangki yang lebih dari kecamatan yang lainnya. Namun demikian dari kecamatan lain tetap kami pantau terus, kita dropping tiap hari juga di wilayah-wilayah yang membutuhkan jadwal dan interval air bersih kita droppingnya. Seperti itu.
1: AKBP Dewiana Syamsu Indiasari SIK MSI memiliki kesan mendalam selama 1 tahun 2 bulan 7 hari mengemban tugas sebagai Kapolres Sragen. Beliau menilai kultur masyarakat Sragen sangat baik dengan adat ketimuran yang kuat, kooperatif, serta sinergi pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama yang cukup solid untuk mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Sragen, sehingga dimanapun beliau bertugas, Bumi Sukowati selalu ada di hati.
7: Luar biasa, Sragen 1 tahun 2 bulan 7 hari saya mendapatkan amanah memimpin Polres Sragen, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Polres Sragen, memberikan kesan yang sangat dalam bagi saya, bukan masalah waktunya ya, walaupun mungkin secara waktu 1 tahun 2 bulan mungkin tidak terlalu lama, tapi kesannya sangat dalam bagi saya. Saya terkesan dengan kultur masyarakatnya yang sangat baik. Masyarakat Sragen ini ya, adat ketimurannya luar biasa, kooperatif, dan saya juga banyak dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Sragen, dari pemerintah juga, Forkopimda yang cukup solid, kemudian juga tokoh agama yang sangat peduli terkait dengan Kamtibmas juga. Satu hal yang pasti, dimanapun saya bertugas, Bumi Sukowati selalu ada di hati.
1: Ditambahkan, selama masa kepemimpinannya, sejumlah capaian dan penghargaan berhasil diraih Polres Sragen, seperti penghargaan dari Kabareskrim Polri, penganugerahan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia, juara umum poster padu operasi ketupat candi tingkat Polda Jawa Tengah, peringkat 1 kinerja terbaik Kasat Lantas di bidang SIM tahun anggaran 2026 tingkat Polda Jawa Tengah, serta program sosial berupa bedah rumah Polres Sragen kepada Mbah Lampi, seorang nenek sebatang kara di Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Sementara itu, dengan pengalaman dinas dan sepak terjang, AKBP Heru Antariksa Cahya SIKMH yang kini dipercaya memimpin Polres Sragen, diharapkan dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan Kamtipmas di Kabupaten Sragen.
7: Alhamdulillah, selama saya bertugas di Polres Sragen, ada beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh jajaran Polres Sragen. Ada penghargaan dari Kabareskrim, personil kami yang dinas di Inavis mendapatkan penghargaan itu hari pengungkapan kasus dari sidik jari yang dari stiker kendaraan bermotor waktu itu. Kemudian juga di fungsi pembinaan di Sidokes juga pernah dapat penghargaan. Kemudian si keuangan kami juga 4 kali dapat prestasi terbaik secara berturut-turut. Kemudian Satlantas kami juga alhamdulillah kemarin dalam operasi ketupat mendapatkan predikat juara umum di tingkat Polda. Di operasi Lilin juga sama mendapatkan juara umum. Dan di bagian perencanaan juga kami mendapatkan penghargaan juga. Dan tentu satu lagi juga alhamdulillah penghargaan dari Bapak Presiden terkait dengan program MBG. Ya, alhamdulillah itu
8: dapat lencana ya.
7: Dapat lencana itu bukan karena saya yang hebat, tapi karena saya berada di tempat yang tepat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat.
8: Ibu juga membangun rumah orang tua yang jumbo itu, Ibu.
7: Onje. Mbah Lampi. Mbah Lampi ya. Mbah Lampi, aduh, salam sehat, salam sayang tuh Mbah Lampi. Saya belum sempat pamitan langsung ke beliau. Mudah-mudahan nanti Allah panjangkan umur kita bisa ketemu lagi sama Mbah Lampi.
3: Mungkin ada pesan-pesan untuk Bapak Kapolres yang dengeri.
7: Tadi sudah ngobrol lama dengan Pak Heru. Saya yakin dengan pengalaman dinas dan sepak terjang beliau sebelum di Polres Sragen ini, beliau mampu memimpin Polres Sragen dengan lebih baik. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Heru nanti, Polres Sragen akan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola Kamtipmas di Kabupaten Sragen.
4: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Gerakan Masjid Asri Gemari berkolaborasi dengan Gerakan Rumah Ibadah yang Asri, Nyaman, dan Tertata Griyanata di Masjid Jami Al-Hidayah, Desa Bagor, Kecamatan Miri, Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Haji Fatkur Rohman MPDI beserta jajaran Forkopimda Miri, Kepala Desa Bagor, penyuluh agama lintas agama, serta masyarakat sekitar. Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, IPARI Kabupaten Sragen, Ahmad Darussalam mengatakan, kegiatan ini menjadi wujud kepedulian bersama untuk menghadirkan tempat ibadah yang bersih, asri, nyaman, dan tertata. Menurutnya, melalui kegiatan bersih-bersih, penataan lingkungan, serta pemberian perlengkapan pendukung, diharapkan masyarakat semakin memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah. Ditambahkan, rangkaian kegiatan Gemari dan Griyanata diantaranya gerakan bersih-bersih masjid dan lingkungan, cek kesehatan gratis, basar murah bagi masyarakat sekitar, aksi ekoteologi, penanaman pohon, serta sarasehan dan dialog kerukunan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk saling membantu, bergotong royong, serta menghargai satu sama lain. Kegiatan Gemari dan Griyanata diharapkan tidak hanya menciptakan lingkungan rumah ibadah yang bersih dan nyaman, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, serta kerukunan masyarakat di Kabupaten Sragen.
9: Kita berawal dari rumah ibadah, tapi kemudian memang kita maksudkan agar kita kembali ke rumah ibadah, tapi kemudian memberikan dampak bermanfaat untuk sesama. Dan kita awali dari kegiatan bersih-bersih rumah ibadah, kemudian kita adakan sosialisasi, ada ekoteologi, nanam pohon. Itu tujuannya setidaknya kita punya beberapa. Yang pertama itu agar setiap insan itulah kembali bahwa kita itu tidak ada dengan sendirinya. Kita itu kan lahir, kita wujud. Ini kan karena adanya Tuhan. Kita agar masing-masing itu ya kembali mengingat Tuhan kita melalui rumah ibadahnya masing-masing. Tidak cukup rumah ibadah itu hanya untuk ibadah saja, tetapi dari situlah kita belajar bagaimana merawat alam. Kita kemudian bermasyarakat bersama. Jadi kami penekanan kita kemarin itu rumah ibadah itu bukan hanya miliknya jemaat ataupun yang beribadah di situ, tapi miliknya masyarakat sekelilingnya. Sehingga kita jaga bersama, kita bersihkan bersama, dan kebermanfaatannya juga untuk bersama. Kemarin itu kita awali dengan bersih-bersih, kemudian kita ada kerjasama dengan puskesmas, adakan CKG. CKG itu kemarin ada 90-an yang ikut. Kemudian juga bersamaan dengan bazar amal, itu kita jual murah, kemudian hasilnya pun diberikan kepada masyarakat sekitar. Kalau kemarin tempatnya di masjid, tapi hasil dari itu kita berikan ke sekolah yang di dekat masjid. Itu hasil-hasil dari bazar itu. Kemudian setelah itu baru kita adakan sesi dialog, diskusi dengan masyarakat.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Sur FM di gelaran edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Satu yang hadir untuk menemani suasana pagi Anda yang saat ini lagi disibukkan dengan aktivitasnya ya. Dan tentu saja kita hadirkan informasi juga teman-teman yang nantinya mudah-mudahan bisa memberikan suasana pagi Mitra Buana semuanya menjadi pagi yang penuh semangat ya, energik untuk menjalankan segala aktivitas di pagi hari ini. Baiklah, sebagai tembang pembuka kita nikmati dulu satu tembang dari 5 Minute, Make She Love You.

Drewana, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sragen, selaku Ketua Pelaksana Harian TP Posyandu Kabupaten Sragen, Dr. Andus Sutrisna, MSI, belum lama ini menghadiri sekaligus menjadi pembina upacara dalam kegiatan pembinaan anak usia remaja di SMP Negeri Satu Tangen. Dalam amanatnya, Dr. Andus Sutrisna, MSI, menyampaikan bahwa masa depan generasi muda dibangun mulai dari apa yang dilakukan hari ini. Para pelajar merupakan bagian dari generasi emas Indonesia 2045 yang diharapkan tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat secara mental, berakhlak baik, berwawasan luas, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Lebih lanjut dikatakan prestasi dan nilai akademik memang penting, namun harus berjalan seiring dengan karakter yang baik. Kepintaran perlu disertai tanggung jawab, dan prestasi perlu diiringi kerendahan hati. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya unggul dalam pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk membawa masa depan Indonesia menjadi lebih baik.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki.

0: untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, peringatan Hari Batik Nasional pada 2 Oktober menjadi momentum melihat perkembangan industri batik di Kabupaten Sragen. Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, sejumlah motif lokal masih memiliki peminat, salah satunya Raja Wali Kembang. Pengusaha sekaligus perajin batik asal Karangwaru, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Suwanti mengatakan, motif Raja Wali Kembang menjadi salah satu produk yang banyak diminati konsumennya. Hal tersebut disampaikan saat mengikuti pameran dalam acara Sragen Batik Heritage Fest 2026. Menurut Suwanti, motif tersebut memadukan gambar burung Raja Wali dengan ornamen bunga atau kembang. Ciri khas lainnya terletak pada ukuran motif yang relatif besar dan penggunaan kombinasi warna yang sederhana. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan konsumen kelas menengah ke bawah di Sragen turut mempengaruhi pilihan teknik produksi. Untuk segmen tersebut, batik printing dinilai lebih sesuai karena harga produksinya lebih terjangkau. Sementara batik tulis dan batik cap memiliki harga tinggi sehingga cenderung menyasar konsumen dengan daya beli lebih besar. Suwanti mengandalkan batik printing berbagai katun prima premium. Produksi rupa pakaian yang jadi disebut dapat dipasarkan sekitar Rp150.000. Di balik perkembangan pasar batik lokal, perajin Sragen juga menghadapi tantangan dari perdagangan melalui platform online. Persaingan harga menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan pelaku usaha. Dirinya menilai kualitas bahan dan ketahanan warna menjadi salah satu aspek yang perlu dipertahankan. Perajin lokal untuk menjaga kepercayaan konsumen, ya, dan peringatan dari Batik Nasional pun menjadi momentum bagi pelaku industri untuk terus mengenalkan ragam motif Sragen, sekaligus menyesuaikan produk dengan perubahan.

0: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana masih di info pagi. Mitra Buana, asisten pemerintahan. Kami ulangi untuk berikutnya, silakan yang mau kali ini kita baca lagi untuk yang berikutnya, masih di info pagi ya. Masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani Mitra Buana di kesempatan kali ini. Dan juga tentunya masih kita hadirkan ya untuk tembang-tembang ya, yang kita sajikan untuk Anda.

Mitra Buana, Pemerintah Kabupaten Sragen meneguhkan komitmen memperkuat budaya literasi melalui penandatangan komitmen indeks pembangunan literasi masyarakat IPLM dan tingkat kegemaran membaca TKM. Komitmen tersebut ditandatangani Bupati Sragen Sigit Pamungkas bersama jajaran terkait dalam pembukaan Purbafest Sragen Festival Literasi 2026 di Pendopo Semonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Novi Andriane mengatakan IPLM dan TKM menjadi indikator penting dalam melihat perkembangan literasi di suatu daerah. Menurutnya, kedua indikator tersebut bukan sekedar angka capaian, melainkan cerminan ekosistem perpustakaan dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan literasi. Dan menurutnya, penguatan IPLM dan TKM dapat dilakukan melalui perpustakaan yang semakin relevan, pembangunan budaya baca, penguatan peran keluarga, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dan juga dukungan penganggaran. Dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas menilai penguatan literasi juga penting untuk menjaga jejak sejarah dan juga peradaban Sragen. Menurutnya berbagai peristiwa dan perkembangan daerah perlu ditulis agar dapat dikenali dan dipelajari oleh generasi mendatang.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana, kita akhiri di gelaran Info Pagi persembahan dari 94,7 Buana Asri FM ya. Di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Jangan lupa nanti pukul 8 kita jumpa di Buana Putri. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri. Selamat pagi, semangat untuk semuanya. Yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana, salam jumpa di Buana Putri Fresh and Healthy. Dan di kesempatan pagi hari ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026, ada saya Dwi yang hadir untuk menemani suasana pagi Anda. Dan kali ini kita sajikan untuk yang kita hadirkan di Buana Putri dengan sajian tema waspada kebiasaan sehari-hari yang diam-diam bisa memicu perlemakan hati. Mitra Buana, kalau kita bicara soal menjaga kesehatan, biasanya yang langsung berpikir adalah olahraga, menjaga berat badan, atau menghindari makanan yang terlalu berlemak. Tapi tahukah Anda, ada satu organ penting dalam tubuh yang ternyata juga bisa berdampak oleh kebiasaan kita sehari-hari. Namanya adalah hati. Hati mempunyai banyak fungsi penting bagi tubuh. Salah satunya berkaitan dengan metabolisme dan penyimpanan lemak. Dalam kondisi normal, hati memang dapat menyimpan sejumlah lemak. Namun jika jumlah lemak yang menumpuk terlalu banyak, kondisi tersebut dapat disebut sebagai perlemakan hati atau fat liver. Nah, yang menarik, perlemakan hati ternyata tidak selalu muncul karena kita merasa sedang makan makanan yang berat. Ya, baiklah, sebelum kita bahas lengkapnya mengenai kebiasaan sehari-hari yang diam-diam memicu perlemakan hati di Buana Putri Fresh and Healthy di pagi hari ini, kita simak dulu tembang pembuka berikut ini.

Tribuna, Anda masih menyimak Buana Putri Fresh and Healthy, Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, membahas tentang atau mengenai kebiasaan sehari-hari yang diam-diam memicu perlemakan hati. Mitra Buana, beberapa kebiasaan yang terlihat sederhana dan dilakukan hampir setiap hari bisa ikut meningkatkan resikonya. Nah, hari ini kita akan membahas ya beberapa kebiasaan tersebut, yang mana diantaranya adalah terlalu sering mengkonsumsi minuman manis. Nah, siapa di sini yang hampir setiap hari membeli kopi susu, minuman kekinian, teh manis atau minuman dengan ketambahan gula? Coba ingat, nah, kelihatannya sepele ya, tapi kalori dari minuman juga tetap dihitung sebagai asupan energi. Dalam artikel kesehatan Kompas, seorang dokter spesialis penyakit dalam menjelaskan bahwa kopi susu dengan gula aren misalnya bisa menyumbang sekitar 200 hingga 250 kalori tergantung komposisinya. Masalahnya minuman manis seringkali tidak membuat kita merasa kenyang seperti ketika makan makanan padat. Akibatnya kita tetap makan seperti biasa tetapi mendapatkan tambahan kalori dari minuman. Jadi bukan berarti kita tidak boleh minum kopi. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah gula, ukuran minuman, frekuensi konsumsi, dan juga total asupan harian. Sesekali boleh, tetapi kalau setiap hari dan porsinya berlebihan tentu perlu dievaluasi. Kemudian yang kedua, merasa makanan sehat boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Nah, ini juga cukup menarik. Mungkin ada di antara mitra Buana yang sudah mulai menerapkan pola makan sehat, sudah mengurangi gorengan, sudah memilih makanan rebus, juga sudah mulai makan ubi, sayuran, kemudian juga kacang-kacangan ya, dan berbagai makanan yang dianggap lebih sehat. Ini tentu merupakan langkah yang baik, dan berbagai makanan yang dianggap lebih sehat itu tentu merupakan langkah yang baik. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat, makanan sehat bukan berarti boleh dikonsumsi tanpa batas. Sebagai contoh, makanan ubi. Ubi merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Tetapi kalau sekali makan porsinya sangat banyak, tentu tetap perlu diperhitungkan ya. Prinsip sederhananya, yang sehat tetap perlu dikonsumsi dengan porsi yang sesuai. Tetap perhatikan kebutuhan tubuh, ukuran porsi, dan juga keseimbangan makanan ya. Baik, Mitra Buana, kebiasaan sehari-hari yang diam-diam memicu perlemakan hati ini sudah saya sampaikan, dihadirkan di sesi kali ini. Tapi informasi selanjutnya akan kita bahas sesaat lagi. Tetap bersama di Buana Putri.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh, Pak.
2: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
3: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
2: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
1: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana masih bersama di Buana Putri ya. Mitra Buana memang hati ini merupakan organ yang memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh. Salah satunya adalah memecah lemak dari makanan untuk dibuang menjadi energi bagi tubuh. Oleh sebab itu normalnya terdapat jumlah kecil lemak di dalam hati. Nah, perlemakan hati terjadi ketika jumlah lemak atau trigliserid di dalam hati mencapai 5-10% dari berat hati. Meski umumnya tidak menimbulkan masalah serius, perlemakan hati dapat memburuk seiring waktu dan membuat fungsi hati terganggu. Perlemakan hati dapat sembuh dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Namun tanpa penanganan yang baik, perlemakan hati dapat memicu terbentuknya jaringan parut ya pada hati atau fibrosis. Kondisi ini bisa mengarah pada sirosis yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker hati dan juga gagal hati. Dan beberapa penyebab yang bisa menimbulkan perlemakan hati, nah ini ada di antaranya adalah perlemakan yang diantaranya terjadi karena kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan ya, atau batas asupan minuman beralkohol yang mana terlalu berlebihan sekali ya. Nah, karena jika alkohol yang masuk ke tubuh melebihi batas di atas ini akan bekerja lebih keras untuk memecah alkohol agar dapat dikeluarkan dari tubuh, dan proses pemecahan alkohol dalam organ hati dapat mengganggu metabolisme sel-sel pada jaringan hati. Asupan alkohol terlalu banyak dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan fungsi hati dan juga memecah lemak dan justru meningkatkan fungsi hati dalam menyimpan lemak. Dan selain itu ada beberapa kondisi lain yang dapat memicu ya, yaitu mengkonsumsi obat-obatan tertentu pada waktu yang lama atau dengan dosis yang tinggi. Misalnya kortikosteroid, estrogen sintetik ya, methotrexate dan juga tamoxifen ya. Kemudian juga adanya perlemakan hati yang tidak terkait alkohol dapat terbagi menjadi perlemakan hati sederhana yang mana tidak terjadi peradangan pada hepatosit sehingga hati tidak rentan mengalami komplikasi, dan sebaliknya sel pada hati non alkohol mengalami peradangan dan kerusakan ini dapat menyebabkan fibrosis atau pembentukan jaringan parut pada hati. Dan yang mana perlemakan hati umumnya tidak menimbulkan gejala, namun sebagian penderita bisa mengalami rasa tidak nyaman di perut atau kelelahan. Gejala yang lebih jelas biasanya muncul saat hati mulai peradangan. Kondisi tersebut diantaranya dengan perut begah ya, nyeri di bagian kanan atas perut, kemudian juga mual, hilang nafsu makan, berat badan berkurang, tubuh terasa lemah dan kulit dan juga mata menguning.

minum yang berkaitan dengan alkohol, nah, guna menjaga kesehatan tubuh dan untuk mencegah pelemakan hati.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng.

0: Emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
4: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
3: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
4: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
3: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
4: Terus, aktivasinya gimana?
3: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
4: Wah, ternyata gampang banget.
3: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana, terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan tentu masih kita bahas tentang kebiasaan sehari-hari yang diam-diam memicu perlemakan hati. Di antaranya, jangan lupa untuk mewaspadai makanan ultra proses ya. Kebiasaan berikutnya adalah terlalu sering mengkonsumsi makanan ultra proses. Contohnya bisa berupa beberapa produk daging olahan seperti sosis, kornet, ataupun juga patty burger ya. Produk-produk tersebut memang praktis, apalagi bagi masyarakat perkotaan dengan aktivitas yang padat. Pulang kerja sudah lelah, akhirnya memilih makanan yang cepat disiapkan. Tetapi konsumsi makanan ultra proses secara berlebihan perlu diperhatikan, terutama jika pola makan secara keseluruhan juga tinggi kalori, gula, garam, atau lemak tertentu. Karena itu, biasakan untuk lebih sering memilih makanan segar atau minim proses, serta membaca informasi nilai gizi dan komposisi pada kemasan. Kemudian juga mungkin paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi mitra Buana yang bekerja di depan komputer sampai akhirnya suatu

hari berlalu dengan aktivitas fisik yang sangat minim. Nah, yang mungkin sehingga memungkinkan duduk terlalu lama dan jarang bergerak. Nah, inilah yang disebut gaya hidup sedentari ya. Gaya hidup sedentari adalah pola aktivitas yang didominasi oleh duduk atau berbaring dan minim pergerakan fisik. Ketika tubuh jarang bergerak, energi yang masuk dari makanan bisa lebih banyak daripada energi yang digunakan. Kita bisa mulai dari hal sederhana, misalnya berdiri dan berjalan sebentar setelah duduk cukup lama, memilih naik tangga jika memungkinkan, berjalan kaki untuk jarak yang dekat, melakukan peregangan ringan di sela pekerjaan, dan juga menyempatkan aktivitas fisik secara rutin sesuai kemampuan. Kebiasaan sehari-hari yang diam-diam memicu perlemakan hati ini, nah tentu Anda bisa mencoba memilah. Nah, dan yang pasti jangan lupa untuk mengurangi frekuensi minuman dengan tambahan gula. Air putih bisa menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Jangan hanya memikirkan apakah makanan tersebut sehat atau tidak. Usahakan pola makan tetap seimbang dengan sayuran, buah, sumber protein, dan karbohidrat dalam porsi yang sesuai. Dan yang tidak kalah penting, jangan menunggu muncul keluhan baru mulai memperhatikan kesehatan. Nah, perlemakan hati bisa berkaitan dengan berbagai faktor termasuk pola makan, kelebihan asupan energi, aktivitas fisik yang rendah, serta kondisi metabolik tertentu. Karena itu, jangan hanya fokus pada jenis atau satu jenis makanan. Yang perlu kita lihat adalah pola hidup secara keseluruhan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, seberapa banyak kita bergerak, dan bagaimana kita menjaga berat badan serta kesehatan tubuh secara umum. Ingat, hati adalah salah satu organ penting yang bekerja terus-menerus untuk membantu tubuh kita menjalankan berbagai fungsi. Jadi, jangan tunggu tubuh memberikan peringatan keras baru kita mulai peduli. Mari kita mulai dari hal sederhana, yakni kurangi gula, perhatikan porsi, pilih makanan dengan lebih bijak, dan jangan lupa bergerak, karena hidup sehat bukan tentang menjadi sempurna. Ya, betul Buana? Demikian Buana Putri Fresh NLT dengan tema kebiasaan sehari-hari yang diam-diam memicu perlemakan hati. Dan semoga informasi ini bermanfaat, dapat membantu kita semua lebih peduli terhadap kesehatan tubuh. Sampai berjumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Selamat pagi dan salam. Yo. Grrrr.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
2: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
1: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
2: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
1: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan, biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Men.
2: Selamat pagi Peter Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera bisa Anda ikuti bersama Mimbar Agama Islam. Dan kali ini telah hadir di studio Bapak Yuli dari KUA Kecamatan Gesi yang pagi hari ini akan menyampaikan Mimbar Agama Islam dengan tema salat. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, bi ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad. Para pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, jumpa lagi dengan kita Mimbar Agama Islam, yang pada kali ini bersama saya Yuli Arianto, penyuluh KUA Gesi. Alhamdulillah, puji syukur pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Semoga dengan syukur Allah menambah nikmatnya, dan sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan tentang sholat, terutama menyasar kepada para anak-anak muda ya sekarang. Lalu anak-anak muda, para pemuda harapan bangsa, kenapa sekarang anak-anak muda sudah tidak tertarik kepada sholat, tidak tertarik kepada masjid? Yang kita amati di masjid-masjid dimanapun, di sekitar kita, di luar kota, di luar pulau dan sebagainya di Indonesia ini, ternyata ada suatu fenomena, yakni masjid sudah tidak diminati oleh anak muda. Yang sholat di masjid, sholat lima waktu, biasanya adalah orang-orang tua dan anak-anak kecil. Lalu kenapa? Kemana anak-anak muda itu sekarang? Kenapa? Apakah tidak ada yang mengingatkan, ataukah tidak ada yang memberikan pengertian tentang sholat? Ya, ya memang Allah memperingatkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'di khalfun ad'us shalah wa tabau sawat." Akan datang suatu generasi pengganti yang jelek, yang suka meninggalkan sholat dan memperturutkan nafsu. Itu terdapat dalam Al-Qur'an yang ditulis 1400 tahun yang lalu, dan sekarang apa yang telah dinukilkan dalam Al-Qur'an itu terjadi pada saat ini. Para anak muda tidak begitu minat untuk sholat di masjid dan suka memperturutkan kesenangan. Nah, lalu bagaimana nasib ya generasi muda ini besok dan setelah-setelahnya? Padahal kita di dalam sekolah, mungkin dalam surau-surau pengajian, itu sering kita diperdengarkan tentang sholat ini, tentang pentingnya sholat. Memang sholat ini mudah sekali untuk ditinggalkan ya. Salah satu yang paling mudah untuk ditinggalkan adalah sholat, karena memang tidak berdampak apa-apa di dunia, tidak berdampak apa-apa. Bahkan ada orang yang sholat tapi kehidupannya justru kurang baik, dan justru orang yang tidak sholat mereka malah hidup makmur ya. Mereka sukses dunia. Nah, orang yang sholat justru malah miskin dan sebagainya. Memang tidak ada dampaknya di dunia. Namun, nah ini besok setelah kita meninggal, kita mati, baru terasa bahwa orang yang sholat, yang suka menjaga sholat lima waktu dengan istiqomah, itu beda keadaannya, tempatnya ya, di kehidupan setelah kematian nanti. Dan mereka yang suka meninggalkan sholat, alangkah
ruginya. Dalam Al-Quran diterangkan ada sebuah dialog antara seorang yang berada di dalam neraka dan surga. Memang di dalam Al-Quran banyak sekali diterangkan bahwa antara penghuni surga dan penghuni neraka itu bisa saling berdialog. Nah, ada sebuah dialog yang mengatakan begini, masalakakum fi sakor, kenapa kamu berada di neraka sakor? Lantas orang itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin, dulu saya tidak melaksanakan sholat. Nah, ini adalah bukti bahwa orang yang sholat, yang tidak sholat, meninggalkan sholat, itu berada di dalam neraka sakor. Bahkan orang yang menyia-nyiakan sholat pun, ya, mereka sholat tapi menyia-nyiakan. Apa arti menyia-nyiakan sholat? Yakni tidak membuat sholat itu penting. Suka menunda-nunda waktu sholat. Ya. Maka dalam Al-Quran diterangkan, fawailul lil musallin. Maka lembah wel, neraka wel itu ada lembahnya, wel. Bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yakni orang-orang yang menyepelekan, ya, menganggap remeh sholat itu. Mereka tetap di neraka wel. Untuk itu mari kita saling ingat mengingatkan watawasobil hak, watawasobisober, bahwa sholat itu penting. Saking pentingnya wahyu sholat ini, bahwa Nabi langsung dipanggil oleh Allah untuk menghadap, untuk menerima wahyu sholat. Di dalam kesempatan lain, di dalam menerima wahyu dari Allah, Nabi ada perantara, yakni malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah. Namun karena sholat ini sangat penting, maka Allah memikrajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, menghadap Allah untuk menerima wahyu sholat yang 50 waktu. Sehari itu 50 kali. Nah, kemudian setelah berdialog dengan nabi-nabi yang telah ditemui oleh Rasulullah dalam perjalanan menuju Allah, ini minta korting diskon hingga 5 kali sehari. Dan 5 kali pun itu banyak yang tidak melaksanakan. Sampai-sampai Nabi dalam keadaan sakaratul maut sempat berpesan, as-sholah, as-sholah, as-sholah, jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Karena ini sering sekali kita banyak yang meninggalkannya. Di dalam sebuah hadis diterangkan, as-sholatu aimaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin, barang siapa yang melaksanakan sholat, ya, berarti dia menegakkan agama. Waman taraka faqad hajamadin, barang siapa meninggalkan sholat, maka dia merobohkan agama. Lalu bagaimana nasib orang yang tidak beragama, ya, merobohkan agama? Nah, untuk bila Allah tidak akan menerima di akhirat, tempatnya adalah di neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan besok kalau seorang beriman itu adalah mempercayai hari akhir, mempercayai akhirat. Nah, yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah tentang sholat yang ditanyakan pertama kali. Nabi bersabda, berpesan dalam sebuah hadis, inna awala ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab, ditanyakan yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti, adalah sholatnya. Idza sholohas sholohasa iru amali, apabila sholatnya bagus maka semua amal dianggap bagus, ya. Namun apabila sholatnya rusak, ya, sering bolong, sering menunda dan sebagainya, maka akan sangat sulit penghisapannya yang lainnya. Jadi lantas bagaimana kalau di dunia kita tidak pernah sholat, lalu menjawab dengan jawaban apa? Karena yang pertama kali adalah ditanyakan tentang sholatnya. Nah, pemirsa yang di
muliakan Allah. Ada suatu pesan dari Nabi bahwa kemuliaan seorang hamba itu adalah pada sholatnya. Jika sholatnya baik, maka insya Allah semua amal kita dianggap baik. Nah itu, untuk itulah mari kita saling berlomba-lomba untuk kebaikan dan saling menasihati. Di dalam Al-Quran diterangkan wal asri, demi waktu, demi masa. Kenapa demi masa? Karena masa itu sangat singkat. Dari detik ke detik, hari ke hari, minggu, bulan, enggak terasa, sangat singkat sekali. Tahu-tahu kita sudah tua. Bahkan dalam Al-Quran diterangkan perbandingan antara dunia kita dengan akhirat itu diterangkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim fa khalafa imbati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Maka telah menghadaplah Jibril bersama para malaikat menghadap Tuhannya yang kadarnya dalam sehari. Fi yaumin itu malaikat Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari, satu hari. Kana miqdaruhu 50 alfasana, yang kadarnya adalah 50.000 tahun. Nah, maka kalau dikonversikan, diperbandingkan dengan dunia sama akhirat, kita hidup di dunia cuma 1,5 jam. Yang 1,5 jam ini kalau tidak digunakan dengan kebaikan, maka sia-sia. Dan tempat kita sangat buruk di akhirat. Maka dari itu, hidup yang singkat ini kita persiapkan betul-betul untuk kehidupan yang kekal hakiki. Maka dari itu, dengan apa kita saling mengingatkan? Dengan kebenaran dan kesabaran. Karena kebenaran itu tidak bisa instan, tidak bisa langsung, maka harus sabar. Sedikit demi sedikit hingga mencapai hidayah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mungkin ini adalah sedikit tentang kultum mimbar pada pagi hari ini. Nah, hari ini bertepatan hari Jumat. Hari Jumat adalah Yaum Sayyidul Ayam atau Bendoroning Dino atau Rajanya Hari. Sunah-sunah yang telah diperintahkan oleh Nabi adalah mandi, ya, mandi besar dengan wewangian, kemudian mencukur kuku serta bulu, kemudian banyak berzikir dan beramal soleh, bersedekah, serta menuju ke masjid sebelum imam naik ke mimbar. Dan insya Allah salah satu penghapus dosa yakni Jumat ke Jumat. Ada beberapa penghapus dosa. Yang pertama, sholat itu sendiri, ya. Sholat itu adalah penghapus dosa. Dari kita wudu, idza tawaddo al-abdul muslim abil mu'min, kata Rasulullah. Idza ghassala min yadaihi kharaja min yadihi khati'atan. Apabila menggosok tangan, keluar dari tangannya itu semua dosa. Kemudian langkah ke masjid, satu langkah ini adalah menghapus dosa. Dan langkah berikutnya adalah menaikkan derajat. Setelah kita sholat, dari jarak antara waktu sholat satu dengan sholat lainnya itu adalah penghapus dosa jika tidak melakukan dosa besar. Antara sholat maghrib dengan sholat isya, apabila kita mempunyai dosa-dosa, maka akan terhapus kalau kita tidak melakukan dosa besar, ya. Dan kalau sholat kita tertib, berjamaah, ya, di masjid, dan kita menghargai waktu, tepat waktu dan sebagainya. Itulah salah satu penghapus dosa, yakni sholat kita. Dan juga sholat Jumat kita. Selama satu minggu kita mempunyai dosa, maka dosa yang satu minggu akan terhapus karena sholat Jumat kita. Demikian juga puasa kita, ya. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan, maka dosa yang telah lalu diampuni juga.
Itu semua dosa kita yang telah lalu diampuni. Demikian juga puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun, ya, setahun yang akan datang, setahun yang setelahnya, dan juga puasa Muharram itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah, inilah beberapa hal yang bisa menghapus dosa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ini sekelumit kultum pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya, dan apabila ada banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Taman Asri RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
0: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
3: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Yen artone sithik?
3: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
2: Aman ora niku, Pak?
3: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
2: Berhadiah mboten, Pak?
3: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
2: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
3: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
2: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
1: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Bu, Bu Ne, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai-nilai of Java Mem.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Lan ingkang samangke badhe kepareng kinten badhe ngesak kenelangan, nah monggo mangke saged lumantar SMS ya. Wonten atur seragen asri kuwi ingkang kagelar ing siang menika.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
6: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
5: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
6: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
5: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
7: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
7: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mesti nih Toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen. Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Walah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesakit toh.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mesti nih Toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen. Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
0: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
0: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
0: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
0: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana untuk tetap menjadi berarti. Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat siang Mitra Buana, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia. Seperti juga saya, Ifah Ananda, yang akan menemani Mitra Buana di Simfoni Kenangan edisi 9 Oktober 2026 dari saat sekarang sampai di jam 2 siang nanti. Teman-teman kenangan, teman-teman nostalgia, seperti biasa bisa Mitra Buana nikmati. Bisa dipilih juga melalui line telepon 890799 atau di WhatsApp Buana Sri 082 1339 50947. Silakan dimanfaatkan untuk request lagu favorit Mitra Buana atau sekedar sapa sahabat

kali ini yang Iva hadirkan ada yang versi Grace Simone-nya tentang seorang sahabat yang sudah pergi dengan tiba-tiba. Ini dia, Bing.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: atau koleksi dari Leo Slayer dengan Modern I Can Say. Di Simori Kenangan masih Ifah Ananda sampai di jam 2 siang nanti. Yang ada di telepon coba Ifah buka Simponi Kenangan siang. Siang.
1: Halo.
0: Siang. Oh iya, The Land of Java Man.
1: Betul, Mbak, itu hari Minggu tidak kemana-mana.
0: Hari Minggu tidak ya, kemana-mana.
1: Ya, saya di rumah saja, Mbak.
0: Oh iya.
1: Ya, itu,
0: Gimana
1: hari
0: ya?
1: Hari Minggu tidak kemana-mana.
0: Baik.
1: Minta lagu. Senja di Kaimana.
0: Senja di Kaimana. Ya, baik, Eyang Pono.
1: Ya, betul, Mbak. Salam Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sardini, Bu Gundi Bonggo.
0: Baiklah.
1: Lalu Pak Demindo, Pak Jasmino, Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Jorbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, lalu Mas Jiar di Jateng, Mas Roni di Tangerang, Mas Jiar di Asmara, lalu Mbak Rus di Klego Boyolali, Mas Es, salam juga itu Mbak Widyaningsih, Mbak Wardi, Mbak Wien, lalu Mbak dari mama Nahebe, mamanya Aswa, Mbak Nana, Pak Yon Plastik, Mas Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Warti, Pak Gunawan Haryadi, juga dan lain-lain.
0: Juga dan lain-lain, boleh.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu lama yang dipandu oleh Mbak Ifah dengan terdiri Mutapa.
0: Iya.
1: Itu loh, Mbak. Itu di Purwakarta. Anu, itu makan di warung makan tongseng.
0: Apa itu yang?
1: Ya, makan tongseng. Itu loh, Mbak. Itu.
0: Ya, gimana? Ya,
1: tongseng bukan dari kambing gembel, tapi tongseng dari daging anu kambing Jawa.
0: Oh iya.
1: Ya, dia kambingnya kambing Jawa. Mbak, itu bukan cerita, juga bukan dongeng. Ini jadi bukan cerita, juga bukan dongeng. Tetapi yang nyata, nyetel RBA menjadi rabuknya nyawa.
0: Oh iya, bikin sehat ya, dan awet muda. Iya.
1: Ya, masih lagi saja apa itu?
0: Halo yang ayo, gimana?
1: Itu jeruk purut.
0: Alah jeruk purut. Gua ada yopo wi.
1: Lalu dijual di anu, Mbak.
0: Di mana? Tak kira jeruk purut ada opo gitu ya.
1: Ya jual di jauh di sana.
0: Iya.
1: Disuruh tutup mulut.
0: Gimana?
1: Malah bercerita di mana-mana.
0: Oh iya, lagi mana? Oh ya kerjaannya ya, bercerita ya.
1: Ya, disuruh tutup mulut lalu ayam.
0: Oke. Okay.
1: Malah cerita di mana-mana.
0: Baik, baik.
1: Demikian baik, Mas. Selamat berduka. Terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk, gereng kembali. Yang Pono Setio Cipto. Yang semakin bertambah usia semakin sehat. Etes. Karena dengerin Buana Asri terus ya. Iya, katanya rabuknya nyowo tadi. Yah, memang kuntul di tengah sawah yang betul tidak salah. Yang di belakangnya yang Pona ada siapa? Simponi Kenangan siang.
2: Siang Mbak Ifa.
0: Iya. Waalaikumsalam Mbak Putri. Kabar baik, alhamdulillah berkah doa Mbak Putri. Semoga Mbak Putri juga begitu. Iya, hari ini sibuk apa ini, kegiatannya luar biasa ini Mbak Putri itu.
2: Enggak, ini lagi males-malesan.
0: Oh iya, nah males-malesan itu juga kesibukan yang menyenangkan itu.
2: Iya, enggak gitu Mbak.
0: Iya betul. Scroll-scroll ya.
2: Oh iya.
0: Uye.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih lagu pembukanya tadi ya Mbak. Ya.
0: Gimana?
2: Terima kasih lagu pembukanya tadi.
0: Suka Mbak Putri?
2: Oh,
0: aduh,
2: pokoknya.
0: Syukur deh.
2: Terkenal kok pokoknya.
0: Kan Danio, saya tahu yang kau mau.
2: Tahu aja pokoknya.
0: Iya.
2: Jadi nggak kepengen
0: dudul
2: ya, langsung
0: dudul. Langsung, waduh, pokoknya kalau belum dudul itu rasanya mau bubuk siang itu gimana gitu ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: rasa lagunya apa ya Mbak ya?
0: Apa lagunya?
2: Cinta Siustin tadi Romeh request apa gitu. Lagunya apa ya Mbak ya? Lagiannya Mbak. Oh
0: ya Mbak ya. Ya, apakah you lupa toh?
2: Iya, soalnya tadi belum ada angin mau fokus lagi apa.
0: Oh, tadi pokoknya pengennya dudul dulu ya.
2: Heeh.
0: Apa ya?
2: Lagu pembukanya tadi.
0: Iya.
2: Wes. Tapi lagunya aja enggak?
0: Hmm?
2: Tadi Bimbo aja enggak?
0: Bimbo yang apa, Kak?
2: Ya, nah, aku Mbak itu Mbak. Yang lagu favorit itu loh Mbak.
0: Di dalam merindunya aku
2: bukan
0: satunya itu
2: kasih putih
0: kasih putih tambatan hati baik kasih dengan senyum yes boleh
2: maunya senyum terus Mbak.
0: Hah?
2: Maunya senyum terus
0: iya begitu ya
2: tapi senyumnya pahit Mbak.
0: Senyumnya pahit berarti. Aduh, pengennya senyum manis, ternyata yang keluar pahit ya. Iya.
2: Tapi nggak bisa dibohongin.
0: Nggak bisa dibohongin. Ya udah, jangan nggak usah makan pare dulu lah. Biar nggak tambah pahit ya. Yes. Nah, gitu. Wis. Tak jamin angler nanti bubuk siangnya,
2: heeh. Insyaallah.
0: Iya. Yeah.
2: Salam-salamnya buat semuanya tuh ya, Mbak.
0: Baik.
2: Males
0: ngabsen. Pokoknya buat semuanya dirangkul semua.
2: Buat semuanya aja gitu.
0: Yes.
2: Yes. Satu ini malah.
0: Ada yang ketinggalan.
2: Ada yang ketinggalan.
0: Yes. Boleh. Yes. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh Mbak Putri. Sama-sama. Yuk greng juga. Mbak Putri terima kasih. Kasih putih tambatan hati dari Bimbo. Boleh dengan senang hati Fa puter. Lagunya buat pengantar tidur siang sepertinya juga pas ya. Yang di WA dulu Iva buka. Yang sudah ngantri di sini Iva buka WhatsApp-nya. Bunda Natali apa kabar? Selamat siang. Mbak Iva cantik. Aduh, cantiknya enggak usah dibaca ya. Tapi kalau sudah Iva baca ya. Sama aja mah bohong ini. Siang Mbak Iva, jangan sampai 3 kali di play ya. Mbak Sai, salam buat semuanya, matur thank you. Love. Love-nya berapa ini? 6. Ya udah, saya tambah 1 jadi 7 ya. Siang Bunda Natali. Duh, TikTok-nya Dik Memes tuh luar biasa. Cantiknya. Kayak mamanya pas muda ini mestinya ya. Iya dong, masa kayak papahnya. Aduh, kalau Bunda mah enggak pernah tidur siang. Selamat siang ya. Karena nanti baru mau tidur, ada yang pengen dipercantik, ada yang toning lah, ada yang facial lah gitu ya. Ya Bunda Natali, selamat siang. Jangan sampai 3 kali boleh, Fa puter. Salam untuk Dik Memes, sukses selalu dan untuk keluarga tercinta. Amin. Ditunggu lagunya. Ada di belakang Bunda Natali, Satrio Madang Bedino. Halo, Ari Dino iki wis Madang opo durung? Nama kok Satrio Madang Bedino ya? Iya, Satrio Madang Bedino, selamat siang. Buana Asri, The Land of Java Man. Halo Mbak Iva, halo juga. Mau request Will You Be There dari Michael Jackson. Boleh, semoga semua satwa sejahtera. Amin, ya Rabbal Alamin. Boleh Mas Satrio Madang Bedino? Ditunggu dengan senang hati Fa puter. Lagu yang di request sama Satrio Madang Bedino, Michael Jackson. Di belakang Michael Jackson. Di belakang Mas Satrio Madang Bedino ada Mbak Afnan ya, ada di Bumi Mati Masaran. Lagunya Kodok pun ikut bernyanyi Billboard. Mbak Iva salam buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali. Yuk kereng. Gereng juga, terima kasih. Untuk Mbak Afnan, boleh ditunggu Kodok pun ikut bernyanyi. Bunda Gun, selamat siang. Sudah stay di sini. Tadi pagi kegiatan olahraga di mana ini? Semoga semakin sehat, bahagia. Salam untuk semuanya yang ada di Bongo. Bunda Fatimah, apa kabar? Mama Trika juga siang. Tante Ani tiga-tiganya, halo, selamat siang. Mbak Ani Gemoy, Tante Ani Aswa, Tante Ani satunya. Bunda Suradi, sehat-sehat. Salam untuk Mas Deninya dan keluarga tercinta. Ada juga selamat siang untuk Bunda Ngatmi, ada di Bongo, sudah stay kah? Semoga sudah. Mbak Larasati ada di Gendingan juga siang. Mbak Widuri, Mbak Pertiwi siang. Yang biasanya suka lagu nostalgia merapat di sini. Ada juga yang ada di Klego Boyolali, Kak Rus beberapa hari gak ketemu sama Kak Rus, semoga sehat selalu. Mama Fajar juga, Bunda Lis yang ada di utara, siang. Terus juga ada lagi siapakah Pak Rohman dan Bu Lasmiatunnya, semoga juga selalu sehat. Terus yang suka lagi semuanya, Papai Kenes-Kenes, Pak Giman ya ada di Mondoan juga sama siang. Mbak Pertiwi juga, Pak Kris yang ada di Tasikmadu, Pak Mul yang ada di Mojosongo, sudah kundur dari Jumatan kah. Mbak Sartini juga siang. Ini lagu yang di request sama Eyang Bono. Pak Sarbini ada di Pelupuh, gimana kabarnya Pak Sarbini, semoga semakin sehat. Mas Aprilian di Tanon, Pak RT Membo yang ada di Suatu Tanon juga siang. Senjadi Kaimana dari Alfian untuk Eyang Pono di Sambirejo.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.

0: email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Nasi putih tambatan hati dari Bimbo siang, Mbak Putri. Udah ikutan nyanyi. Meresapi sekali ya syairnya. Aduh, sepertinya Dudul sudah request lagu, sudah keputar. Kalau tidur siang bisa angler ya. Baik Mbak Putri, selamat siang. Kemudian juga selamat siang yang Ponosetio Cipto yang ada di Sambirjo, yang di request tadi Senjadi Kaimana sudah Eva putar. Mitra Buana, kabar baik untuk warga Kabupaten Sragen yang lagi pengen cari kerja atau pengen kerja ke luar negeri. Nah, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA atau SMK, berusia 18-26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi Anda yang memenuhi syarat dan ingin meraih peluang bekerja atau magang ke Jepang, segera daftarkan diri Anda karena batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026. Informasi lengkap dapat diperoleh bisa menghubungi Ibu Umi Tobia pada nomor telepon 0813-2960-0535 atau Muhtar Yahya di nomor telepon 085-750-500-014 atau datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kompleks Teknopark Sragen, Selatan, kantor Pemda Terpadu, Jalan Dr. Sutomo nomor 5, Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi, magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Silakan yang mau keluar negeri, ini tentunya informasi yang menarik, pastikan memenuhi syarat ya. Iya. Yang ada di WhatsApp Ivo buka lagi 082-133-950-947. Bunda Agung, selamat siang. Alhamdulillah ibu sehat saya. Alhamdulillah derek binga. Habis senam langsung rewang tetangga belakang rumah. Mantuk, ini pulang mau zuhur dulu saya. Iya, alhamdulillah sehat ya Bunda Agung. Aktivitasnya menyenangkan. Oke, sehat bahagia selalu Bunda Agung. Selamat rewang-rewang. Waduh, ini daun-daun pisang pasti nanti aroma makanannya yang seger-seger, aroma kampung halaman gitu ya. Ya, Bunda Agung selamat siang. Yang ada di telepon, Simoni Kenangan siang.
1: Simoni Kenangan, The Land of Java Man.
0: The Land of Java Man siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT Mebo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Derek Pinah.
1: Mbak Eva juga sehat.
0: Amin.
1: Selamat siang dulu. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga tidak agak capek. Amin. Dan semua keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semuanya.
0: Amin. Terima kasih Pak RT Mebu ya di suatu tanon.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka, iya.
1: Karena terlalu luka ya Pak. Kalau masuk kemana-mana itu kalau gak bisa itu es. Kadang-kadang masuk buahnya juga gak bisa. Maksudnya bisa ya.
0: Udah dengerin aja lah. Wes sakar mukono gitu ya.
1: Iya. Semua saja ya Pak ya.
0: Baik.
1: Jadi baru pulang dari masjid baru klik langsung. on air tadi.
0: Nah gitu.
1: Atau iya itu untuk bagi itu Jumat Barokah untuk anak-anak pondok itu loh, Pak.
0: Lumayan banyak ya kalau anak-anak pondok ya yang Pak.
1: Yang ambil SOS tadi silakan itu ini ada 50 S. Kalau nasi bungkus itu banyak ya, Pak. Kadang-kadang itu juga masih banyak nggak ada yang mau kadang SOS, pokoknya ada di masjid itu aja.
0: Nah gitu ya, iya berkah barokah.
1: Makasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam. Yuk gereng kembali. Pak RT Mimbo yang ada di suatu tanon. Selamat siang, boleh ditunggu lagunya. Hati yang luka. Ya, dengan senang hati Fa antrikan di sini. Ya, ada di telepon lagi Fa buka. Simpani kenangan siang.
2: Glen of Java men. Assalamualaikum Mbak Ifa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Pemalang ini?
2: Iya, benul.
0: Iya, benul tidak salah. Apa kabar Mas Kis?
2: Alhamdulillah. Ini ya berarti undi sama Pak RT ya.
0: Gimana?
2: Aku juga baru pulang dari masjid ini.
0: Oh iya, tadi ada Jumat berkah juga.
2: Iya, sama di tempatku juga ada Jumat berkah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, kecil-kecilan sih ya.
0: Iya.
2: Tapi memang antusias jamaah ya lumayan gitu ya.
0: Nah, itu yang bikin menyenangkan.
2: Iya.
0: Yes.
2: Mbak Ifa.
0: Gimana Mas Kis?
2: Aku minta dari EBGAD nanti kalau kebagian waktu ya.
0: Apakah lagunya?
2: Doa sepasang petani muda.
0: Oh iya, boleh dong. Yes.
2: Ini doa aku juga untuk mengharap hujan segera turun.
0: Amin.
2: Biar mendung di langit itu jangan ingkar lagi, jangan pergi lagi gitu ya.
0: Oh iya, boleh. Amin, kita amini bersama ini Mas Kis.
2: Iya, jadi biar kita buminya basah, hati kita juga basah.
0: Jadi adem ya.
2: Iya, jadi adem. Yeah. Kita kumpulkan titik-titik air mata menjadi mendung di langit untuk segera meluruhkan hujan gitu ya.
0: Wah, ini
2: kan IBGAD ya.
0: Ini puitis sekali kayak IBGAD juga ini ya. Ya. Boleh.
2: Iya. Ya. Salamnya buat Pak RT Mimbo, selamat siang Pak RT.
0: Yeah.
2: Ada juga Eyang Pono, ya, selamat siang. Ada juga Pak Joko di Boyolali Ampel nih, udah lama juga ya.
0: Oh iya, Pak Joko Ampel, baik.
2: Iya, Oma aku aja masih inget kok ya. Ada Mas Andre juga Mbak Timbul di Mantingan Ngawi, selamat siang.
0: Baik.
2: Juga Pak Yon Plastik di Molong ya. Ada juga Cak Roto, Mas Aan, Mas Aat, juga Mas Arif, Mas Roni, ada juga Mas Yulia, Adat Moro. Aku nggak pernah melupakan loh nih ya, Mas Yulia.
0: Iya, namanya nggak pernah ganti, terlupakan terus ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Mas Yulia Adat Moro, aku tak pernah melupakan tapi nggak mampu.
0: Waduh, harus ke kelurahan ini, Mas Kis.
2: Iya, bantahan bareng nggawe bubur abang kuteneh.
0: Cari surat. Tidak mampu ya.
2: Iya. Tidak mampu untuk melupakan kamu.
0: Nah
2: gitu ya.
0: Itu betul. Baik.
2: Ada Mas Bondan juga Mas Waluyo di Gambiran. Ada Mas Is Benjol juga ya.
0: Baik.
2: Bareng Mbak Yuninya juga.
0: Iya deh.
2: Terus ada Mbak Putri. Tadi aku sempat apa monitor separo ya lagunya.
0: Oh monitor separo.
2: Ternyata nikmat juga ya. Begitu
0: klik.
2: Nah, ini siapa ya yang request ya?
0: Ya request
2: kok
0: siapa?
2: Enak gitu ya.
0: Oh ya ternyata.
2: Mbak Ifa ngendikan. Oh ternyata Mbak Putri yang request.
0: Iya Mbak Pruti
2: gitu
0: ya. Ya Mbak Pruti tadi.
2: Pruti. Ada juga Mbak Gun di Bonggo, selamat siang Bunda Gun. Bareng Mbak Bunda, bareng Bunda Hatmininya juga ya. Ya
0: boleh.
2: Pokoknya bunda-bunda semua ya.
0: Bunda-bunda semuanya boleh dirangkul semua. Yes.
2: Nah spesialnya untuk yang sedang sakit hari ini semuanya aja, muka-muka lekas sembuh ya.
0: Iya, amin.
2: Terutama yang sekarang sedang lemah, ada Mbak Martini rasa strawberry, lekas sembuh ya sayang ya.
0: Oh Mbak Martini
2: semangat
0: lagi
2: gitu
0: sakit,
2: ya.
0: Aduh ya, amin. Iya, kita doakan bersama.
2: 8 hari ini nih Mbak Eva.
0: Begitu, ya.
2: Mudah-mudahan ini masih monitor ya.
0: Amin.
2: Lekas
0: sembuh Mbak Martini
2: ya.
0: Sehat Mbak Martini.
2: Iya. Untuk semua pamor greng.
0: Iya.
2: Yang hari ini sedang sakit, moga-moga lekas sembuh gitu ya.
0: Amin, berkah, amin.
2: Semangat. Ayo kita semangat.
0: Yes.
2: Biar jauh dari sakit.
0: Iya, amin. Terima kasih Mas Kis. Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk greng juga. Mas Kis yang ada di Pemalang. Boleh doa sepasang petani muda dari Ebit GAD yang di request. Ditunggu tembangnya. Saya buka dulu yang ada di sini. Ada Mama Fajar. Iya, Siti Nuralisa, emang suara Iva kayak Mbak Atin ya? Ini nulisnya amin Mbak Atin, tapi gak apa-apa, Mbak Atin di depan tuh. Siti Nuralisa, percayalah buat oleku yang lagi latihan pramuka, semangat ya. Iya. Terima kasih Mama Fajar, boleh Iva hantarkan dengan senang hati. Mbak Ani Gemoy, assalamualaikum siang Mbak Iva, coba lagi dengan Gemoy, mau diplaykan, takkan tergantikan. Salam buat semuanya, buat Mbak Iva bertugas, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin, love. Makasih yuk greng, wassalamualaikum, makasih jelangannya Mbak Iva, syantik. Iya. Ngomongnya syantik harus kayak Syahrini itu ya. Sama-sama Mbak Gemoy, syantik. Selamat siang, boleh ditunggu lagunya Mbak Ani Gemoy, semoga tetap gemoy selalu dong ya. Mas Julian Jasmara, siang Mbak Iva, tolong di play lagu Cherry dari Europe. Salamnya fotokopi Eyang Pono buat Mbak Iva, semangat selalu, murah rezeki, amin. Dari yang terlupakan tuh kan. Aduh, ya. Padahal gak melupakan loh, tadi Mas Kis sudah bilang gak melupakan ya, karena tidak mampu. Sudah mau cari surat keterangan tidak mampu melupakan Mas Anjasmara ke kelurahan tadi. Mbak Putri, selamat siang cinta peluk diriku. Makasih Mbak Ipa udah diputri lagunya love. Iya, love-nya panjang sekali. Love terpanjang juga dari Iva ya. Baik Mbak Putri, di belakang Mbak Putri ada Mas Heri di Gondang. Siang Buana Asri FM, The Land of Java Man, mau request selalu untuk selamanya dari Fatur. Matur thank you Mbak Iva. Iya, sama-sama, terima kasih kembali. Untuk siapakah hari Heri yang ada di Gondang, boleh ditunggu lagunya. Terus ada lagi siang Mbak Iva, kirim salam buat Pak Wafi Medkerja, lagunya ngikut. Makasih dari Bunda Nurhid. Yuk greng. Ya Bunda Nurhid di manakah? Selamat siang, selamat bergabung di Simponi Kenangan siang ini. Lagu dulu ya Mitra Buana, sepertinya sudah panjang sapa-sapanya. Bunda Natali, jangan sampai 3 kali, apalagi 4 kali. Jangan ya dek, jangan. Bunda Natali ini spesial untuk Bunda Natali.

0: Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan praktiknya disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota Wadon Pres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari Wantim Pres.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Wantim Pres. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya
6: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
3: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wantim Pres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Bahtiar Rifai menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
9: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
8: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang dan siap untuk tarung di pasar domestik, lokal, domestik maupun global. Nah tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
9: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun rupiah kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut sekitar Rp25,5 triliun rupiah disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno mau menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
10: Undip itu menjadi hub untuk regulator pembinaan ya, jantung edukasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
9: Suwarnomo menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pelaksanaan APBN hingga akhir September 2026 sudah on the track, meskipun mengalami defisit sebesar 1,24% dari produk domestik bruto. Magdalena Krisnawati melaporkan langsung dari Jakarta. Silakan laporannya Magdalena.
11: Menteri Keuangan Suhasil Nazara beserta jajarannya hari ini menyampaikan realisasi penggunaan APBN hingga akhir September 2026. Penerimaan negara sudah mencapai 2.341,5 triliun atau 74% dari target. Sedangkan belanja negara sudah mencapai 2.660,5 triliun atau sudah terrealisasi sebesar 60% dari pagu. Sehingga defisit APBN hingga akhir September 2026 tercatat sebesar 319 triliun rupiah atau 1,24% dari produk domestik bruto PDB. Defisit bulan September melebar dibandingkan defisit bulan Agustus yang tercatat sebesar 240,1 triliun atau 0,93% dari PDB. Terkait defisit yang melebar itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan APBN memang didesain untuk defisit.
12: Jadi ini kontrak, ya, bukan APBN saat ini seakan-akan tekor. Saya tahu media paling suka pakai kata tekor. Ini bukan sekedar tekor, ini kontrak. Karena memang APBN kita desain defisit. Kenapa? Karena kita ingin belanja saat ini dengan supaya manfaat bagi masyarakat itu benar-benar maksimal dari hari ke hari.
11: Hingga akhir tahun, kata Menteri Keuangan Suhasil, defisit APBN akan menuju 2,68% dari PDB sesuai target APBN 2026 atau defisit diperkirakan mencapai 689 triliun rupiah di sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Saadat Udarain melaporkan selengkapnya.
13: Terkait dengan kiprah dari IAB di dalam mendorong profesi audit ya di Indonesia. Nah, tadi beliau juga mention ya terkait dengan teknologi ya, yang kemudian akan sangat berdampak ya terhadap kondisi ini sekaligus juga terhadap ekonomi secara keseluruhan.
14: Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global, diantaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya mengentertain, mengattract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
13: Dengan investasi, dengan tersediaan informasi di bidang keuangan yang benar-benar berkepatuan dan kemudian lengkap. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan. Dan kedepan kemudian yang didorong untuk yang namanya sustainability report. Nah, ini yang nanti untuk mengentertain, mengattract aja ya.
14: Dekan School of Accounting Binus University Alam Sutera Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAPI tentu saja adalah strategis partnership sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
15: Melakukan partnership dengan IAPI tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Sesuai tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini di akademisi, kita sebagai akademisi di universitas itu kita ingin ikut terlibat dalam mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang. Nah, akuntan publik di masa yang akan datang itu yang seperti apa? Tentu saja mereka yang menguasai teknologi.
14: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window. Sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali sebanyak 40 akuntan SPPG di Kota Kupang dalam penggunaan aplikasi Axis dari Kementerian Keuangan, DCPB, dan BGN. Alotani menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Aplikasi Aksis atau akuntansi dan sistem informasi dirancang khusus untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan di lingkungan SPPG dalam rangka mendukung program nasional MBG. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Budi Setiawan Muhammad Nur Yuniarto, kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang, Rabu kemarin menjelaskan, sosialisasi aplikasi Aksis merupakan bagian dari upaya mengawal pelaksanaan salah satu program strategis nasional, yakni makan bergizi gratis. Menurutnya, Aksis bukan sekadar aplikasi pencatatan administrasi. Ia diposisikan sebagai tulang punggung digital yang menghubungkan semua aliran data dari transaksi harian di dapur, data operasional di BGN, hingga konsultasi keuangan negara di Kemenkeu. Mengingat sumber dana yang dikelola ribuan dapur ini adalah dari APBN yang merupakan uang rakyat, maka harus dikelola secara efektif, efisien, dan harus akuntabel dengan tetap mengutamakan ketercapaian output dan outcome.
17: Aksis itu hadir bukan sekedar aplikasi pencatatan keuangan, tapi ini adalah instrumen tata kelola yang menghubungkan sejak awal, ya, dari pelaksanaan program, kemudian pengelolaan anggaran, pelaporan, pengawasan dalam satu ekosistem digital.
16: Narasumber sosialisasi aplikasi Aksis Kanwil DJPB NTT, Asrin Martiaswati, kepada RRI menyampaikan, tujuan sosialisasi aplikasi Aksis atau akuntansi dan sistem informasi kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan keuangan yang ada di SPPG.
18: Selama ini mungkin beberapa pencatatan masih dilakukan secara manual, jadi melalui aplikasi Aksis ini yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan teman-teman di BGN, harapannya nanti ke depannya pencatatan keuangan di setiap SPPG yang ada itu bisa kita monitoring secara real time, terus bisa karena otomasi, ya Pak, karena pakai aplikasi gitu kan, jadi datanya lebih andal gitu ya, lebih transparan dan lebih akuntabel.
16: Salah seorang akuntan SPPG Maulafa Wepura Kota Kupang, Renanta Mansula, menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena telah memberikan pengetahuan dan kemudahan baru dalam pengelolaan keuangan di SPPG melalui aplikasi Aksis. Menurutnya, aplikasi Aksis yang akan mereka gunakan lebih mudah menginput setiap pengeluaran di SPPG dan lebih mudah mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan, lebih transparan, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah Kabupaten Klaten menyalurkan bantuan lebih dari 1.000 tangki air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau yang tersebar pada 13 desa di 6 kecamatan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Ya, mohon doanya agar segera hujan. Di sisi lain, monggo kami mengetuk pintu hati dari saudara-saudara semuanya. Yang lainnya, komunitas-komunitas, organisasi atau apapun yang mau bantu, silakan.
20: Bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus dilakukan, baik pemerintah setempat maupun para donatur. Bantuan tersebut dilakukan guna membantu meringankan beban masyarakat karena kekurangan air bersih. Selesai menyerahkan bantuan air bersih di Desa Siderjo, Kemalang, Klaten, Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo kepada wartawan mengatakan, sampai saat ini bantuan air bersih di wilayah Kecamatan Kemalang dilakukan untuk 4 desa. Setiap harinya bantuan yang disalurkan 15 tangki, baik di lereng Merapi maupun wilayah lainnya seperti wilayah Kecamatan Bayat, Wedi maupun Jatinom. Bupati merasa bersyukur bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau tidak hanya berasal dari pemerintah atau BBBD saja, akan tetapi banyak donatur yang mengirimkan bantuan air bersih tersebut.
19: Kami giat bareng Pak Kapolsek, Pak Nadiem, BBBD, dan juga teman-teman pengusaha tambang, kita dropping air bersih di kawasan lereng Merapi. Ini kita di Kabupaten Klaten ini, di Kecamatan Malang ada 4 desa, ya. Setiap hari sudah kita dropping, totalnya kalau dari Pemda itu BBBD kita ya satu hari 6 truk untuk Malang saja, tapi untuk seluruh wilayah Kabupaten Klaten karena dibayar sebagian, cawas sebagian, totalnya berapa nih? 15.
20: Hamenang Wacar Ismoyo juga berharap baik organisasi, komunitas maupun perusahaan yang akan menyalurkan bantuan air bersih dapat dilakukan ke desa-desa terdampak karena mereka saat ini sangat membutuhkan air bersih tersebut. Salah seorang warga Siderjo, Sayekti, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih. Kurang lebih 2 bulan ini warga mengalami persoalan air bersih dan hanya mengandalkan dropping air dari pemerintah maupun donatur.
21: Ada yang
1: gerobak yang ada yang beli. Masak, mandi, cuci baju, ternak. Ternak kan sehari dua kali. Alhamdulillah ini enggak. Kalau saya enggak beli, kalau teman-teman beli. Nah, soalnya nanti kalau ada gerobak gini kan saya ambil. Pakai galon itu kadang lima kali. Tergantung gimana ya kebutuhannya gitu.
20: Sementara berdasarkan data pengiriman bantuan air bersih dari BPBD Klaten untuk desa-desa terdampak di wilayah Klaten, sampai saat ini lebih dari 1.000 tangki kapasitas 5.000 liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 5.100 kepala keluarga. Sedangkan desa yang mengalami kekurangan air bersih masing-masing 4 desa di Kecamatan Kemalang, 1 desa di Jatinom, 4 desa di Bayat, 1 desa di Wedi, 2 desa di Cawas, dan 1 desa di Kecamatan Karangdowo. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
7: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menutup masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 dengan mengumumkan sebanyak 20 undang-undang telah diselesaikan melalui kerjasama dengan pemerintah. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
21: The Deputy Speaker of the Indonesian House of Representatives, Sufmi Dasko Ahmad, has closed the first session of the 2026-2027 parliamentary year, announcing that 20 laws have been finalized in cooperation with the government. In addition, the House has approved 7 draft bills as DPR legislative initiatives. Dasko made the announcement in his speech at the parliamentary complex in Jakarta on Thursday, October 8, 2026.
22: The House, together with the government, has finalized 20 draft bills into laws and approved 7 draft bills as legislative initiatives of the Indonesian House of Representatives.
21: Dasko explained that several of the laws passed include the Law on Agrarian Reform Regulation, the Labor Protection Law, and the One Data Law. Going forward, the House and the government will continue deliberating on several bills that are still in the legislative process. A total of 13 bills remain at the first stage, deliberation level, and will be a focus of discussions in the next session.
23: Pada masa sidang berikutnya DPR RI bersama dengan
22: In the next session, the Indonesian House of Representatives, together with the government, will continue deliberations on 13 draft bills that are currently still at the first stage deliberation level.
21: Concluding his speech, Dasko announced that the Indonesian House of Representatives would enter its recess period from October 9 to November 9, 2026. This recess is part of the first session of the 2026-2027 parliamentary year. During the recess, members of the House are expected to visit their respective electoral districts to hear directly from constituents and gather public feedback. These public aspirations can then serve as input as the House carries out its duties and functions in the next session. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
7: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan pihaknya bersedia membantu melindungi infrastruktur energi Arab Saudi dalam kapasitas yang murni defensif di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan tersebut. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, pernyataan Prancis tersebut muncul setelah kelompok Houthi di Yaman memperingatkan maskapai penerbangan bahwa wilayah udara Arab Saudi berpotensi menjadi medan operasi militer. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Antusiasme masyarakat Indonesia begitu terasa di hari pertama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Nanti kami akan hadirkan informasi selengkapnya bersama reporter kami Maya Oktarifa. Akan melaporkan langsung dari arena penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Maya.
24: Ya, langsung di sirkuit Mandalika hari ini di hari pertama penyelenggaraan MotoGP 2026, penonton terus mulai berdatangan ke sirkuit Mandalika sejak pukul
7: Maya. Maya, mungkin Anda dapat bergeser sedikit, Maya. Silakan dilanjutkan informasinya.
24: Ya, bahkan sejak pukul 10.00
7: Maya. Maya Oktarifa. Maya.
2: Ya.
7: Yes. Mungkin Anda dapat bergeser kembali, Maya, atau kami hubungi dengan line telepon yang lain, Maya. Nanti kami akan hadirkan kembali informasinya bersama reporter Maya Oktarifa. Antusiasme masyarakat Indonesia begitu terasa di hari pertama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Reporter kami Maya Oktarifa berada di arena penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Nanti kami akan tanyakan seperti apa situasi terkininya. Nanti juga Maya Oktarifa akan menyampaikan gambaran langsungnya. Seperti apa antusiasme masyarakat Indonesia di sana, Maya? Maya, silakan dengan informasinya.
24: Ya, langsung di sirkuit Mandalika hari ini, di hari pertama penyelenggaraan MotoGP 2026, penonton sudah mulai memadati tribun. Ataupun sudah tiket yang ada di sirkuit Mandalika. Nah, misalnya, saat ini sudah beberapa tiket. Beberapa kursi memang kami sudah menyebut untuk tribun B hingga tribun C. Termasuk juga beberapa tribun lainnya, seperti tribun K, IC, hingga festival juga mulai dipadati oleh para penonton. Bahkan tadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, ketika para penonton mulai datang ke Mandalika, sudah di pintu masuk ataupun di area tempat pemeriksaan tiket, masyarakat juga mulai cukup lama. Bahkan pemeriksaan itu dilakukan secara ketat untuk petugas yang bertugas, masih juga ada penonton menuju ke Mandalika, yang menjadi dan
7: Maya. Maya, mungkin Anda dapat bergeser kembali, Maya? Halo, Maya.
24: Sudah aman?
7: Belum, Maya. Ah, ya, silakan. Sudah, Maya.
24: Ya, bahkan di pintu masuk pun, para penonton bukan hanya dicek tiket yang dimiliki, namun juga turut dicek barang bawaan terhadap penyelenggaraan MotoGP 2026 ini, sejumlah barang bawaan termasuk juga kebutuhan dan juga aturan sudah diterapkan oleh penyelenggara. Misalnya, barang-barangnya bisa dimiliki, kan bawaan sedangnya dimiliki, dan juga kuat hingga beberapa barang dan juga alat berbahaya lainnya seperti hanya pemeriksaan pun berlanjut lokasinya di lokasi tempat pembelian tiket namun juga sudah.
7: Baik, Maya, terima kasih atas laporan Anda, ya. Maya, selamat kembali bertugas. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilele of Java Mem.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri.

0: Wani Kenangan
1: 94.7 Buana Asri FM.
2: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus, aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

dari Europe dengan Jerry. Menyambungkan kembali kebersamaan kita di Simfoni Kenangan edisi 9 Oktober 2026. Masih saya Ifah Ananda menemani Mitra Buana sampai di jam 2 siang. Selamat siang Mbak Ani Gemoy, apa kabarnya? Mas, pasti masih menanti ya. Bisakah diinfo Ifah Mbak Ani Gemoy tak akan tergantikan yang dari siapakah? Langsung klik ya. Coba ditulis di sini Mbak Ani Gemoy sayangku. Ini saya cari tak akan tergantikan, ada beberapa versi yang pengen didengar yang nyanyi siapakah Mbak Ani Gemoy. Semoga belum tertidur siang ya. Yang nyanyi siapakah yang pengen didengarkan Mbak Ani Gemoy. Selamat siang juga untuk Mbak Maafnan ya, ada di Bumi Timasaran. Kodok pun ikut bernyanyi, sudah Eva Puter. Mas Kis yang ada di Pemalang, lagunya juga sudah Eva Puter. Siang untuk Mas Heri yang ada di Gondang. The Land of Java Man, selalu untuk selamanya dari Fatur. Baik, masih Fadrikan. Terus ada lagi Bunda Nurhid. Ketemu lagi Mbak Eva. Boleh minta lagu yang awalnya Ku Terima Suratmu Kasihku, oh gitu ya. Yang ku kirimkan dari seberang sana, itulah ya. Judulnya lupa Mbak. Buat Pak Wofi yang masih kerja dan pendengar Buana Asri, makasih. Dari Bunda Nurhid. Terima kasih Bunda Nurhid. Semoga masih ada waktu. Dengan senang hati Fa puter nanti lagunya. Yang Bunda Nurhid pinginkan ya. Terus ada Bunda Fajar, maaf ngantuk Mbak Eva, tuh kan memang kalau jam segini jam rawan. Jam rawan ngantuk untuk tidur siang ya. Percaya Siti Nuralisa, sudah Eva persiapkan. Ada Mbak Ani yang ada di Magru, assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam. Tolong putarkan lagu Rati Purwasi. Jangan tangan yang bicara. Tangan bisa bicara ternyata ya. Ngomongnya seperti apa kalau tangan bicara? Salam buat Bunda Yasman, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Nuni, Bunda Suradi, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Is, Bunda Ninu, Bunda Fatima, Bapak Pono, Bapak Sarbini, Pak Yon Plastik, Bapak Rohmat, Mas Is, Mas Andri, Mas Roni, Mas Aet, Cak Roto, Mbah Timbul, Mas Budi, Mbak Martini Strawberry, Mbak Putri, Mbak Dahlia, Mbak Anik Gemoy, Tante Anik Sarigunan, Mbak Susi, Mbak Rus, dan semua pecinta Radio Buana Asri. Buat Mbak Eva, makasih. Dari Anik ada di Manggerdu. Terima kasih kembali. Boleh ditunggu lagunya. Coba Ifah antrikan di sini ya, Mbak Ani ada di Mageru. Apa kabarnya Mas Roni Tangerang? Mbak WR non jauh di sana, apa kabar? Gimana kabarnya dengan Mbak Dahlia? Semoga juga sehat selalu ya, yang ada di Hong Kong jaga diri baik-baik. Amin, sehat selalu. Terus ada lagi di sini Mbak Widya Ningsih, siang Mbak Eva. Mbak Widya Ningsih, tolong puterin lagu Tommy J. Pisa, Kembalikan Hari Indah Kamu Selamanya. Buat semuanya aja, terima kasih Kak. Iya, terima kasih Wali adik. Terima kasih untuk Mbak Widya Ningsih. Boleh ditunggu lagunya di sini di Simfoni Kenangan sampai nanti di jam 2 siang. Mbak Adik Gemoy, bisakah bantu Iva lagu milik siapa yang pengen didengerin? Takkan tergantikan. Karena ini Iva buka ada beberapa versi. Biar nanti pas yang pengen didengar ya.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.

Satu koleksi dari Rate Purwase. Jangan tangan yang bicara. Ternyata tangan bisa bicara juga ya. Mbak Ani ada di Mager Siang. Selamat siang untuk Bunda Nurhid. Lagunya juga sudah Iva puter. Judulnya Kau dan Aku Satu ya. Iya. Terima kasih Mas Kis. Ada di Pemalang yang tadi juga sudah ngebantuin Iva ya. Mbak Iva, Bunda Nurhid, judulnya Kau dan Aku Satu, Obi Misak. Baik, terima kasih. Sudah Iva puter lagunya, terima kasih bantuannya. Bunda Nurhid, mudah-mudahan sudah didengerin. Terus ada juga Mama Fajar yang lagi ngantuk, mudah-mudahan belum tertidur ya. Tadi Siti Nuralisannya sudah keputer, Mas Iri yang ada di Gondang. Selalu untuk selamanya juga sudah Iva puter, Mas Julian Jasmara yang request lagu dari Europe sudah Iva puter juga. Bunda Natali juga. Semoga masih stay di sini.

Eyang Pono, Mbak Nana yang ada di Cantel juga, selamat siang. Sepertinya kita break dulu ya, Mitra Buana, kita tengok dulu untuk BI Live-nya. Coba nanti bisa mendengarkan informasi terkini di BI Live. Terima kasih kebersamaannya Mitra Buana. Saya Ifah Nanda pamit. Jangan lupa Mitra Buana ya, terkadang sudut pandang baru bisa membuat masalah terasa berbeda. Selamat beristirahat siang untuk Mitra Buana yang beristirahat siang, yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas.

0: Kin Radio Provinsi Bangka Belitung dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar APPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia ID, Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Saudara, kita berada di sesi kedua untuk Berita Indonesia Live hari ini. Selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Asidik yang akan melaporkan perkuat keterbukaan data di Diskominfo Kota Tegal gelar rakor penyusunan RKS Sektoral OPD 2026. Reporter Cilia Asidik, silakan laporannya.
2: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan rancangan kegiatan statistik atau RKS Sektoral Organisasi Perangkat Daerah Kota Tegal tahun 2026 pada Kamis 8 Oktober 2026 di ruang rapat lantai 2 Setda Kota Tegal. Kegiatan yang diikuti oleh 30 peserta operator produsen data dari OPD di lingkungan pemerintah Kota Tegal ini dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dores Indrian Nugroho. Selain itu, hadir pula statistisi ahli muda BPS Kota Tegal selaku pembina data Norma Etika FA hadir untuk memberikan pembekalan materi kepada seluruh peserta. Dalam laporannya, Kepala Bidang PIKPS Diskominfo Kota Tegal, Sulung Pramedis Raharsyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini didasarkan pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 4B Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal. Dirinya juga menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yaitu untuk menyediakan layanan informasi profil data sektoral pemerintah Kota Tegal berbasis web yang akurat dan terbuka serta bisa dibagi-pakaikan. Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Tegal dalam sambutannya menekankan krusialnya penyusunan rancangan kegiatan statistik sektoral untuk mendukung keterbukaan dan ketersediaan data di Kota Tegal. Selain itu, Doris juga menyoroti pentingnya rakor ini sebagai langkah persiapan lebih awal menghadapi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS di tahun mendatang. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga memberikan instruksi khusus kepada seluruh OPD agar aktif dan konsisten dalam menginput data pada portal daerah. Melalui rakor ini diharapkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan para operator produsen data di setiap OPD Kota Tegal dapat semakin meningkat. Dengan demikian, ketersediaan data sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan dapat terwujud demi mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Cilia Asidik, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Wakil Bupati Mapi Sanusa Esos membuka kegiatan pemilihan duta baca pelajar untuk siswa-siswi SMA dan SMK khusus orang asli Papua. Selengkapnya dilaporkan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM Kabupaten Mapi Papua Selatan. Silakan rekan Douglas Prasetya.
3: Dan Kearsipan Kabupaten Mapi menggelar kegiatan pemilihan duta baca pelajar bagi siswa-siswi SMA dan SMK khusus orang asli Papua Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Mapi, Jalan Bawapi, Kepi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 perwakilan siswa dan siswi dari sejumlah SMA dan SMK yang berada di wilayah Kota Kepi. Para peserta akan mengikuti berbagai tahapan kegiatan dan pembekalan yang bertujuan meningkatkan minat baca, budaya literasi, serta mendorong pelajar untuk menjadi generasi yang memiliki wawasan dan pengetahuan luas. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya membaca di kalangan pelajar, khususnya orang asli Papua, sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpan buku, tetapi juga menjadi ruang belajar, berkreativitas, dan mengembangkan potensi generasi muda di Kabupaten Mapi. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi, Haji Sanusi Esos, menegaskan pentingnya pelaksanaan kegiatan pelatihan yang secara khusus ditujukan bagi orang asli Papua sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan meningkatkan generasi muda Papua menjadi calon pemimpin di masa depan. Kegiatan tersebut didukung melalui dana Otsus yang memang diarahkan untuk pemberdayaan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otsus. Wakil Bupati Mapi meminta seluruh pejabat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Mapi untuk bersama-sama membangun dan memberdayakan generasi Papua agar kelak mampu menjadi tuan di negeri sendiri serta mengambil peran dalam pembangunan di daerah. Menurutnya, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari capaian saat ini, tetapi juga dari kemampuan melahirkan dan menyiapkan generasi penerus. Ia juga mengajak masyarakat Nusantara yang berada di Mapi untuk bersama-sama mendukung dan membantu membangun daerah, sehingga ke depan generasi muda Papua dapat menjadi pihak yang memimpin dan menggandeng semua komponen masyarakat dalam membangun tanah Mapi dan Papua. Wakil Bupati mengapresiasi Dinas Perpustakaan yang secara konsisten memperjuangkan pelaksanaan program pelatihan tersebut. Menurutnya, kepemimpinan tidak semata-mata merupakan bakat sejak lahir, tetapi merupakan perpaduan antara bakat, pelatihan, pengalaman, dan proses pembentukan diri. Kepada para peserta agar mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan sungguh-sungguh, terlebih kegiatan tersebut dibina oleh personel TNI dan batalion yang dinilai memiliki semangat kedisiplinan dan karakter yang kuat untuk ditularkan kepada generasi muda Papua.
1: Selamat siang. Terima kasih Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya ada berita, 2 tahun berturut-turut, Kebumen pertahankan peringkat pertama kearsipan se-Jawa Tengah. Akan disampaikan oleh Sarla Serlita.
2: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Kabupaten Kebumen kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan kearsipan di tingkat Jawa Tengah. Dalam pengawasan kearsipan eksternal pemerintah kabupaten atau kota tahun 2026, Kebumen meraih nilai 98,02 dengan predikat AA atau sangat memuaskan. Capaian tersebut mempertahankan peringkat pertama Kebumen selama 2 tahun berturut-turut. Nilai tahun ini juga meningkat 1,31 poin dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 96,71. Penilaian kearsipan tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dokumen pemerintah. Arsip menjadi rekam jejak berbagai keputusan, program, hingga administrasi pemerintahan yang harus autentik, utuh, mudah ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengatakan, pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian dari tata kelola pemerintah yang akuntabel. Setiap kebijakan dan pekerjaan pemerintah perlu memiliki catatan yang jelas sehingga dapat ditelusuri dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan kearsipan juga terus diperkuat di seluruh perangkat daerah. Administrasi yang tertib diharapkan membuat informasi pemerintahan lebih mudah ditemukan dan digunakan kembali saat dibutuhkan, baik untuk pelayanan, evaluasi program, maupun pertanggungjawaban pemerintah. Hasil pengawasan kearsipan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan kearsipan tahun 2026 di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang beberapa waktu lalu. Pemkab Kebumen menargetkan kualitas pengelolaan arsip tetap terjaga dan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat administrasi serta akuntabilitas pemerintah. Carla Serlita dari LPPL Radio In FM Kebumen Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih atas laporan Sarlita, Carla Serlita. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026, diawali dengan laporan khusus dari Dapur Berita Indonesia Live akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto.
4: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah menjaga produksi padi melalui pompanisasi dan pengelolaan air sehingga produksi nasional tetap meningkat meski menghadapi ancaman El Nino. Hal ini dikatakan Mentan saat dikonfirmasi di Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air dan petani dapat mempertahankan aktivitas produksinya. Mentan juga menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan petani menghadapi tantangan produksi sendirian. Pemerintah terus turun langsung untuk memperkuat dukungan sarana produksi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi pertanian. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa produksi padi nasional periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling, meningkat 0,07% dibandingkan periode sama tahun lalu meski menghadapi tantangan iklim. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan angka tersebut merupakan hasil penghitungan berdasarkan luas panen dan produktivitas padi yang telah berstatus angka tetap. Produksi padi nasional tetap tumbuh sepanjang 8 bulan pertama 2026 meski sektor pertanian menghadapi tantangan perubahan cuaca dan potensi El Nino. Laporan khusus redaksi yang kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasianto. Selanjutnya dari Kajuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, bersama reporter Julia Prabowo dengan berita Harvest Festival From Seed to Future, Wakil Bupati Malang pimpin panen raya jagung Advanta. Silakan Julia Prabowo laporannya.
5: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Haja Latifah Sohib hadiri panen raya jagung Advanta dalam rangka Harvest Festival berlokasikan di Desa Puroskar, Kecamatan Tajinan, Rabu 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Malang atas nama pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada PT Advanta Seed Indonesia yang terus membangun kemitraan dengan petani di Kabupaten Malang, khususnya melalui pengembangan benih unggul dan penerapan inovasi budidaya jagung. Wakil Bupati Malang berharap kemitraan antara PT Advanta Seed Indonesia, pemerintah Kabupaten Malang, penyuluh, kelompok tani dan para petani dapat terus diperkuat. Para petani di Kabupaten Malang tidak boleh hanya menjadi penerima teknologi. Dan keberhasilan panen di Desa Purwosekar dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pertanian yang semakin tangguh. Pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, penyuluh dan petani sehingga inovasi tidak berhenti pada peningkatan produksi semata tetapi mampu menciptakan efisiensi, kepastian usaha dan nilai tambah bagi masyarakat. Reporter Julia Prambo Kanjuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Julia Prabowo, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita beranjak ke berita dari LPPL Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan internet rakyat hadir di Blora. Pembangunan jaringan baru bakal sasar 5 wilayah. Silakan rekan Susan Andika.
6: Pendengar, program internet rakyat mulai digarap di sejumlah wilayah Kabupaten Blora. Namun perusahaan penyedia jaringan diminta tidak melakukan pekerjaan fisik sebelum seluruh perizinan diterbitkan. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi pembangunan jaringan internet rakyat di Mall Pelayanan Publik Blora dan Subkor Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Blora Dwi Kurniawati mengatakan tahap awal pembangunan jaringan akan menyasar 5 wilayah, yakni Kecamatan Cepu, Jepon, Blora, Banjarejo, dan Randu Blatung. Jalur jaringan nantinya akan melintasi sejumlah desa dan kelurahan di wilayah tersebut. Menurutnya, seluruh pihak yang hadir dalam sosialisasi mendukung pembangunan jaringan tersebut. Namun, perusahaan tetap diminta memenuhi seluruh ketentuan perizinan. Dwi juga meminta perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pemasangan jaringan. Koordinasi diperlukan agar pemerintah kecamatan hingga desa mengetahui jalur jaringan yang akan dibangun. Selain itu, perusahaan diminta berkoordinasi dengan pemilik atau pengelola aset yang berpotensi terdampak. Di antaranya PDAM, PT KAI, dan Perhutani. Khusus jaringan yang melintas di kawasan jalan nasional, ada catatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Blora. Dwi menambahkan pemanfaatan aset milik Pemkab Blora juga memiliki kewajiban retribusi. Pengelolaan berada di dua OPD, yakni DPUPR untuk aset jalan kabupaten dan Dinrum Kimhub untuk aset jalan lingkungan di wilayah kelurahan. Sementara itu, Humas PT Kediren Matmadia Blora Keluk mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan dari pemerintah dan stakeholder terkait. Pada prinsipnya, pihaknya menjalankan tugas untuk menyediakan internet murah. Jadi, semua masukan dari para pihak yang telah diundang menjadi catatan penting, termasuk kewajiban pembayaran retribusi atas pemanfaatan aset Pemkab Blora.
5: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimbang Blora, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Susan Andika dari Gagak Rimbang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan saya Dian, beserta kerabat kerja APPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memo.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Selamat malam, sayang. Selamat tidur, sayang. Mimpi indah tentang kau dan

Mm-hmm.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilele of Java Mem.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Selamat sore Mitra Buana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Barindo Koleksi Lagu Barat Indonesia edisi 9 Oktober 2026. Seperti biasa hari Jumat berarti ada saya Ifah Ananda dan juga ada si cantik.
1: Saya Mesya.
0: Iya, apa kabar Mesya?
1: Baik, Alhamdulillah. Mbak Ifah?
0: Iya, baik, luar biasa baiknya. Kita akan di Barindo sampai jam berapa Mesya?
1: Dari jam 3 sampai jam 5 sore.
0: Baik, ada apa di Barindo?
1: Ada koleksi lagu barat Indonesia.
0: Bisa di request juga.
1: Iya, teman-teman juga bisa, Mitra Buana juga bisa untuk titip salam.
0: Iya.
1: Kirim-kirim nomor WhatsApp atau telepon.
0: Iya, melalui berapa kah Mesya?
1: Nomor telepon di 890799. Untuk nomor WhatsApp ada di 0821-3395-0947.
0: Baik, itu dia telepon dan WhatsApp-nya.
1: Yes.
0: Yang bisa digunakan oleh Mitra Buana untuk sapa-sapa atau sekedar request lagu favoritnya.
1: Yes.
0: Ifadah Mesya siap menemani Mitra Buana sampai jam 5 sore. Tadi sudah ada beberapa lagu, gimana kalau sekarang langsung ke WA aja Mesya?
1: Oke.
0: Baiklah.
1: Oke, di sini ada dari Bu Suki. Assalamualaikum Kak.
0: Ya,
1: request wajah. Sampai kapanpun dari Ungu. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Sama-sama.
0: Bu Sugi boleh ditunggu lagunya dari Ungu. Sampai kapanpun.
1: Betul. Lalu ada dari Oke, selamat sore Buana FM dari Ridwan di Marco Asri. Request lagu Sway dari Color Code. Oke, titip salam buat semuanya yang ada di studio. Tetap semangat dan happy weekend. Makasih ya, yuk greng.
0: Yuk greng kembali buat Ridwan yang ada di Marco Asri. Boleh.
1: Boleh.
0: Langsung kita puterin dari Bu Sugi Humaira ya.
1: Iya.
0: Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Ungu dengan lagunya
1: Sampai Kapanpun.
0: Baik, ini dia lagunya di Barindo
1: Koleksi Lagu Barat Indonesia.

0: Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
1: Baik, masih di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Sampai jerebak. Sampai jam berapa, Mesya?
2: Sampai jam 5 sore.
1: Baik, masih ada banyak informasi, banyak lagu-lagu yang di request ya, Mesya. Ya? Melalui line telepon dan WA-nya.
2: Untuk nomor telepon ada di 890-799.
1: Baik.
2: Untuk nomor WhatsApp ada di 0821-3395-0947.
1: Baik, yang barusan berlalu? Lagu dari siapa, Mesya?
2: Dari requestnya Bu Suki Humaira, Sampai Kapanpun dari Ungu, sama dari Mas Ridwan, yang lagu Sway dari Color Code.
1: Di Margo Asri ya?
2: Iya, dari Margo Asri.
1: Baik, selamat sore Mas Ridwan.
2: Selamat sore Mas Ridwan.
1: Lagi ngapain sore ini gitu ya?
2: Iya, dengerin Sway Color Code itu.
1: Baik-baik, terus kita ke WA dulu.
2: Oke. Ada dari Bunda Gun. Selamat sore Mbak Ifahku, juga Mbak Misha.
1: Iya, sore juga sore Bunda Gun. Bunda.
2: Yes. Ibu mau request lagu Kau Milikku Selamanya. Lagunya spesial buat kau. Salamnya buat Bunda Lis, Bunda Suradi, Mbak Ros, Bunda Adelia, Mas Kis juga. Oke, makasih buat Mbak berdua yang cantik-cantik.
1: Iya, terima kasih kembali Bunda Gun.
2: Terima kasih Bunda.
1: Yang cantik. Kamu ngucapinnya cantik harus kayak Syahrini, okay. Mesya. Coba.
3: Cantik.
1: Nah, gitu. Ditunggu lagunya ya, Bunda Gun. Ada lagi, Mesya.
2: Ada dari Mas Andri Setiawan dari Ngawi Jatim. Sore Dek Mesya dan Kak Ifah. Request lagunya Dilema dari Cherry Bell yang nyanyi.
1: Baik.
2: Salamnya ikut yang udah pada on air aja. Juga buat Dek Mesya, juga buat Kak Ifah yang selalu di hati. Okay. Salam atas quest juga dimudahkan segala impian dan harapan. Amin. Walaupun Dek Mesya masih baru di Buana Asri, tapi aku juga udah ngefans dan pengen jadi Mesya lovers mania sejati. Waduh. Semangat selalu Dek Mesya. Iya, terima kasih Mas Andri Setiawan.
1: Iya, sudah bikin MMT belum? Mesya lover.
2: Udah belum, Mas?
1: Nanti dibawa ke sini ya. Mas Andri Setiawan, selamat sore. Salam untuk teman-teman yang ada di mana? Yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur.
2: Yes.
1: Ada yang telepon, kita buka dulu ya, Mesya.
2: Okay.
1: Barindo, selamat sore Buana Asri.
4: Selamat sore, Mbak Ifa.
1: Iya, sore juga.
2: Sore.
4: Mbak Mesya, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, dengan siapakah?
4: Mana kabarnya ini?
1: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Mbak Ifa, kemarin apa pergi sama anakku.
1: Oh iya, kalau seperti ini jadi tahu Ifa ya. Iya, Bunda Suradi saya culik kemarin Mas Denny.
4: Terima kasih loh, lebih.
1: Oh begitu ya, kok bisa ya? Sampai Bunda Suradi juga. Iya. Iya, ternyata merata ya. Sama-sama Bunda, makasih juga untuk Mas Denny yang sudah sabar. Iya. Deh.
4: Pulang-pulang dari mana? Dari ngantar Mbak Ifa.
1: Oh, begitu. Iya, terima kasih. Sudah sehat Bunda Suradi habis sakit kemarin?
4: Sudah, Mbak Ifa.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, sudah kelihatan dari suaranya ya, Mesya
2: ya.
1: Sudah ceria ya.
2: Sudah semangat.
1: Baik. Ini sampai pengen denger lagu apa ini? Gimana?
4: Sampai jam berapa nanti?
1: Sampai jam 5 sore.
2: Sampai jam 5 sore.
1: Yes.
4: Mas, dilanjut kus-kus enggak ini?
1: Nanti kus-kusnya sama Mbak Indah Anjani.
4: Oh, gitu.
1: Yes.
4: Salamnya buat Mbak Ifa sama Mbak
1: Mesya. Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Enggak lekas capek mau masuk tadi enggak di apa? Lama-lama itu loh, gak bisa ya.
1: Oh gitu ya? Iya deh.
4: Terus dengerin, terus dengerin berita, terus blas-blas.
1: Oh begitu. Tertidur ya?
4: Iya.
1: terbaik. Yes. Lagunya ngikut. Baik, Bunda Suradi. Baik. Ikut yang mana nanti yang disuka ya.
2: Oke.
1: Iya. Siap, Bunda.
4: Makasih Mbak Iva.
1: Sama-sama. Sama-sama, Bunda.
2: Yuk.
1: Greng. Terima kasih Bunda Suradi. Yang pengen request. Oh, enggak request ya. Ngikut katanya. Ya, ada di belakang Bunda Suradi, kita buka ya, Mes ya.
2: Oke. Okay.
1: Barindo, Buana Asri.
3: Selamat sore Mbak Iva, dalam Javaman.
1: The Land of Javaman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore Kak Rus.
3: Iya. Iya. Kenal
1: Mbak
3: Mesya.
1: Oh iya.
2: Salam kenal Kak Rus. Dari
1: mana tangannya Kak Rus? Kenalan dulu.
2: Kenalan dulu.
3: Alhamdulillah
2: baik.
3: Semoga betah di Buana Asri.
1: Amin. Ya.
3: Semangat.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Amin.
3: Apa kabar?
1: Kabar baik. Kabar baik luar biasa. Iya, lama sekali. Kak Rus, apa kabar? Sembunyi di mana ini?
3: Kabarnya baik.
1: Oke.
3: Lagi banyak kerjaan.
1: Oh, begitu.
3: Itu yang acara selamat-selamatan almarhumah adik, jadi agak repot nih.
1: Oh iya, agak repot ya.
3: Iya. Berkat selalu sama Mbak Maisha ya.
1: Iya, berkat doa Bunda Rus, Kak Rus. Yes. Kita sehat ya.
2: Betul.
1: Dan happy.
2: Alhamdulillah.
3: Sampai
1: jam 5 sore.
3: Kalau Mbak Maisha mesti jam 4.
1: Sampai jam 5 juga.
2: Iya.
1: Sampai jam 5.
3: Tetap semangat, sehat selalu, semoga enggak lekas capek ya.
1: Iya, amin.
3: Lagunya dari Azizah Maumere, Mbak.
1: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Aku tiada apa-apa. Arti bagimu.
1: Kasihan ya. Tiada arti bagimu, Mes ya.
2: Iya.
3: Salam-salam ya. Salamnya ada Bunda Dik Nona.
1: Iya.
3: Bu Andung Boyolali. Ada Mbak Nana di Cantel.
1: Baik.
3: Terus ada Bundaku yang paling baik, tidak sombong, salam sehat selalu Ibu.
1: Iya.
3: Pokoknya love you full, sehat-sehat, insya Allah kapan-kapan nanti ketemu.
1: Amin.
3: Ada lagi Bunda Suradi tadi ya.
1: Iya, betul.
3: Bunda Yasna, Bunda Dini, Bunda Nino, Bunda Natali yang selalu cantik jelita. Ada lagi Mbak Martini, Mbak WR, Mas Diat di Jaten, Pak Jepunga di Grubukan, Mas Andri Setiawan yang timbul mantingan Ngawi.
1: Baik.
3: Ada Mas Roni di Tanggerang.
1: Yeah.
3: Ada Mbak Anik tiga-tiganya. Ada Mbak Putri.
1: Yeah.
3: Ada Cak Roto. Ada Mas Is, Mbak Yuni di Mojowetan.
1: Baik.
3: Yang Ponsambi Rejo. Pak Yemplas di Gemolong. Pak Eko di Gondang. Pak Desa Bini di Tanon. Pak Joko Supriyanto. Dan Bapak Enita. Mbak Lara Sati di Gendingan.
1: Baik.
3: Mas Ato. Mbak Ica Ningse. Terus ada lagi Mas Yuli Anjasmara.
1: Baik.
3: Dan semuanya tanpa kecuali.
1: Tanpa terkecuali. Okay. Boleh.
3: Semua Mitra Buana selamat sore. Selamat sehat selalu.
1: Ya.
3: Untuk semua kru Buana Sri yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng.
1: Oh iya.
3: Salam sehat, bahagia.
1: Baik.
3: Tetap
1: semangat selalu.
2: Semangat selalu.
3: Mbak Iva, Mbak Nisa.
1: Siap.
3: Terima kasih waktunya.
1: Dengan senang hati.
3: Minta maaf ya.
1: Sama-sama Kak Rus ya.
3: Lagunya didengerin sambil jahit.
2: Boleh.
3: Terima kasih waktunya.
1: Yes.
3: Waalaikumsalam.
1: Yuk, keren juga. Dari Bunda Rus tadi. Boleh juga dipanggil Kak Rus.
2: Kak Rus.
1: Iya. Kita jadi Ipin Upinnya.
2: Betul.
1: Kak Rus gitu ya.
2: Kak Rus.
1: Ya, balik ke WA dulu Mesya, silakan.
2: Boleh. Oke. Ada dari Mbak Adelia. Selamat sore Radio Buana Asri.
1: Sore juga.
2: Selamat sore juga buat Mbak Iva dan Mbak Misha. Sore, yes, Mbak Adelia. Sore. Apa kabarnya nih?
1: Baik. Baik. Sehat bahagia.
2: Kali ini aku mau request lagunya Jatuh Suka dari Tulus. Mau sekalian titip salam juga buat Mbak Memes.
1: Yes.
2: Tia. Dan Mbak Zahra. Aku kangen banget sama kalian. Semangat terus ya dan jaga kesehatan. Baik. Terima kasih Mbak Iva dan Mbak Misha cantik.
1: Sama-sama. Kembali kasih. Masih ada lagi?
2: Masih ada lagi dari Nona.
1: Nona Adelia.
2: Nona Adelia. Selamat sore Kak Iva, The Land of Javaman. Nona hadir Kakak. Kak Iva apa kabar?
1: Kabar Kak Iva baik, Ade.
2: Untuk Kak Misha salam kenal. Salam kenal ya. Nona tolong putarin Pupus dari Dewa 19. Ya. Salam spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada juga Bunda Ros, Bunda Gun, Tante Yuni, Om Is, Om Andri, Pak Diat. Selamat istirahat untuk Kak Iva dan Kak Misha. Selamat tugas, tetap semangat. Sehat bahagia selalu. Terima kasih. Yuk, Greng.
1: Amin, terima kasih kembali. Baik. Nona Adelia, tadi Adelia aja. Ini Nona Adelia.
2: Nona Adelia.
1: Boleh. Satu persatu dengan senang hati kita dengar, kita puterin. Ini yang disuka sama Bunda Gun tadi ya, Mesya?
2: Ya.
1: Tadi request apa?
2: Kau Milikku Selamanya.
1: Baik, akan diklik oleh sang operator keren kita sore hari ini, Kak Irfan Permadi.
2: Wow.
1: Kita punya operator sore hari ini. Ternyata ya. Ternyata di Barindo hari ini lengkap sekali, Mesya. Jadi lebih happy.
2: Tuh,
1: Kau Milikku Selamanya. Disuka sama siapa, Mesya?
2: Dari Bunda Gun.
1: Di Bunda Gun, ya dari Bonggo. Kita masih akan menemani Mitra Buana di Barindo.
2: Koleksi Lagu Barat Indonesia.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake to.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan, yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wes, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB, dan bebas denda SWD KLLJ tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mesti ne toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Baik, masih di Barindo, koleksi lagu barat Indonesia. Sampai di jam
1: 5 sore.
0: Sepertinya Mesya belum bagi-bagi info hari ini. Silakan Mesya, infonya apakah hari ini?
1: Ada info tips mengatur keuangan di masa remaja.
0: Nah, itu cocok buat kamu, Mesya.
1: Oke, boleh. Oke. Mitra Buana, mengapa remaja perlu belajar mengatur uang? Dikutip dari beberapa sumber, remaja itu perlu belajar mengatur uang agar kelak terbiasa menabung, pandai mengatur keuangan ketika kelak berumah tangga, memiliki perencanaan masa depan yang lebih baik, melindungi diri dari kejadian darurat atau tidak terduga, dan menjadi pribadi yang mandiri.
0: Baik.
1: Jadi berbicara soal mengelola keuangan memang tidak mudah, apalagi untuk usia remaja. Pasalnya di tahap ini masih banyak remaja yang masih kurang paham nih pentingnya mengatur keuangan. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya mengajarkan keuangan pada anak, serta rendahnya peran sekolah dalam membantu remaja untuk memahami bagaimana cara mengelola keuangan. Jadi sangat disarankan agar remaja membiasakan membuat catatan keuangan, membiasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Meskipun tampak sederhana dan sepele, membiasakan diri tertib membuat catatan keuangan dapat sangat membantu kita mengetahui berapa banyak uang yang kita belanjakan, apa saja yang dibeli, dan pos pembelanjaan mana yang terlalu besar. Jadi kita bisa tahu dan juga bisa membedakan. Sehingga berikutnya kita dapat melakukan evaluasi penghematan. Oke, semoga bermanfaat. Sumber dari www.detik.com.
0: Nah, itu dia tips dari Kak Mesya yang sudah praktek ya.
1: Tuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membacakan.
0: Terima telepon dulu.
1: Oh iya boleh.
0: Terima telepon dulu. Barindo, selamat sore.
2: Sore, baik.
0: Selamat sore, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Lagunya dari pertama
0: dan lagunya gimana?
2: Lagunya dari pertama yang diputerin wes pokoknya
0: wes cocok gak licok?
2: Barindo banget.
1: Barindo banget.
0: Barindo banget, simponi kenangannya sudah lewat ya.
2: Lagunya dari anu mbak.
0: Dari siapa?
2: Dari Agnes Monica mbak.
0: Agnes Monica yang apakah?
2: Yang Sebuah Rasa.
0: Sebuah rasa.
1: Boleh.
0: Boleh. Nah,
2: dari tadi lagune Mbak Ifa dan
0: wis Cano. Piye iki?
2: Itu teman gocoknya ya.
0: Yo sampe setrika. Iya deh.
2: Dari tadi ya Allah kok lagune kayak gini semua yo aku.
0: Gimana ini harus tak rampungi iki.
2: Salamnya buat temannya aja ya mbak ya.
0: Iya mbak Putri.
2: Semangat. Ya gitu aja mbak.
0: Iya mbak Putri. Siap. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yes. Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Juga. Sebuah rasa dari Agnes Mo.
1: Tuh.
0: Iya. Yang di belakang mbak Putri kita terima dulu. Barindo sore. Buana Asri.
3: Halo
0: Bandung, Bunda kini kemana saja?
3: Baru pulang dari Cendana.
0: Oh, baru pulang dari Cendana. Berarti oleh-olehnya masih ada loh, Mesya. Gimana? Gimana? Ada apa, Mesya? Ada waktu, coba. Coba Iva hantarkan sama Mesya di sini.
1: Ya.
0: Apa?
3: Mbak Maisa.
1: Ya.
3: Mbak Maisa. Sama siapa nih?
1: Sama
0: banyak temennya di sini, Bunda.
3: Oh, temannya banyak.
0: Iya.
3: Salam buat teman-temannya Mbak.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Siap.
3: Bunda sini. Air mata di ujung rindu.
1: Air mata di ujung rindu.
0: Air mata
1: boleh
0: di ujung rindu.
1: Boleh Bunda.
0: Iya. Ya, mudah-mudahan masih ya Mesya.
1: Heeh.
0: Heeh.
3: rasa yeah. gak popo.
0: Baik, baik. Yes.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bunda Gini.
3: Untuk Mbak Maisa dan teman-temannya ya.
0: Iya. Yeah.
3: Salam

0: Teru. Ini spesial untuk Mbak Ifah. Yuk Kreng, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joko Supriyanto yang ada di Tanon, salam buat teman-teman yang ada di Tanon, sehat bahagia selalu. Amin. Terus ada siapa Misha?
0: Ada dari Mas Heri dari Gondang. Yeah. Selamat sore RBA FM, The Land of Java Man. Yes. Request lagu Yogyakarta dari Club Project. Uh-huh. Banyak kangen untuk Jogja tercinta. Matur thank you Mbak Iva dan Mbak Misha.
1: Baik.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama. Coba kita cek masih masuk nggak di Barindo. Kalau nanti nggak masuk, bisa diganti yang agak-agak baru Mas.
0: Ya.
1: Yeah. Seri yang ada di Gondang ya. Terus ada lagi Mesya.
0: Ada lagi dari Mbak Akila. Halo, selamat sore Bu Ana Asri.
1: Yes.
0: Mau request lagu Stop the Wedding dari Ash. Oke, okay, thank you.
1: Terima kasih juga. Terus?
0: Ya, terus dari Mbak Nadia dari Mageru. Assalamualaikum Mbak Iva, selamat sore para pendengar Radio Buana Asri FM.
1: Sore juga, iya. Waalaikumsalam.
0: Mbak Nadia request Adera Lebih Indah. Terima kasih. Ya, sehat selalu yang siar. Yuk Greng.
1: Yuk Greng Bali. Nadia yang ada di Mageru, Lebih Indah. Boleh dengan senang hati kita antrikan, mudah-mudahan bisa keputar semuanya.
0: Yes.
1: Ada lagi Mesya?
0: Ada dari Mas Andri Setiawan.
1: Iya.
0: Makasih deh Misha dan Kak Iva udah di play laguku. Dan pesan, wah pas dan sangat bermanfaat banget deh Misha tips-tipsnya dalam soal keuangan.
1: Oh iya dong.
0: Sebenarnya gak remaja doang, gak, gak ortu juga harus menyiapkan tabungan buat kebutuhan darurat juga sangat penting.
1: Oh,
0: betul,
1: iya.
0: Betul banget Mas Andri.
1: Yes. Memang semuanya yang ada di sini bermanfaat.
0: Yes.
1: Dan menghibur. Komplit kalau dengerin Buana Asri. Ya. Ini Pupus Dewa 19 disuka sama
0: Kak Nona
1: tadi, Kak Nona
0: Adelia.
1: Baik, di Barindo,
0: koleksi lagu barat Indonesia.

0: Ya, lebih indah dari Adera. Mesha, lagunya di request sama siapa tadi?
1: Di request sama Mbak Nadia dari Mageru.
0: Nadia di Mageru, yes. Baik. Masih ada yang harus dibaca kah? Mesha?
1: Ada.
0: Ya, silakan.
1: Oke, selamat sore Mbak. Minta lagu Baik-Baik Sayang. Baik-baik terkirim sayang untuk semua monitor dimanapun berada dan selamat mendengarkan. Yuk, Greng. Terima kasih dari Mbak Pertiwi.
0: Mbak Pertiwi, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Tapi kayaknya waktunya sudah gak cukup ya, Mesha.
1: Iya.
0: Ini ada air mata di ujung rindu. Tadi disuka sama budak ini ya. Mbak Pertiwi, mudah-mudahan suka juga ya Mbak Pertiwi ya, sama lagu terakhir ini. Karena kita harus pamitan Mesha, yes. Dari Barindo sore ini. Di jam 5 sore nanti bisa ketemu dengan Kak Indah Anjani di Kalakus Plus.
1: Tuh.
0: Saya Ifah Ananda.
1: Dan saya Mesha.
0: Pamit. Terima kasih ya. Kebersamaannya. Mohon maaf salah-salah katanya ya Mesha ya.
1: Mohon maaf.
0: Iya, wassalamualaikum. Yuk
1: Greng.

0: Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Mengisi masa jeda sekolah, puluhan siswa TK dan SD Kristen Sragen mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen, Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi para siswa untuk mengenal potensi bencana, sekaligus memahami langkah-langkah penanggulangan sejak usia dini. Kepala SD Kristen Sragen, Sugiono SPDK mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini diikuti 21 siswa TK dan 72 siswa SD. Melalui edukasi tersebut, para siswa diharapkan dapat memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana. Usai berkunjung ke BPBD Kabupaten Sragen, rombongan melanjutkan kegiatan ke Taman Doa Santa Perawan Maria di Fatima Ngerawoh, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi Sragen.
2: Dalam rangka kegiatan tahunan dan termasuk jeda dengan kunjungan-kunjungan. Hari ini kita berkunjung ke sini agar tahu bagaimana untuk menanggulangi bencana, untuk belajar yang sedini mungkin.
3: Ini diikuti dari berapa siswa, Pak?
2: Dari TK itu ada 21, kemudian dari SD itu ada 72. Setelah ini kami akan ke Ngerawoh pengenalan lingkungan untuk mengenalkan juga di tempat doa Ngerawoh. Semoga setelah mendengarkan penjelasan dari Badan Penanggulangan Daerah, anak-anak lebih tahu, lebih mendalam untuk lingkungan, sehingga untuk membersihkan lingkungan agar tidak terjadi yang tidak di.
1: Sementara itu, analisis kebencanaan BPBD Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo Prakoso, Sarjana Psikologi, menjelaskan bahwa pengenalan mitigasi bencana perlu dilakukan sejak dini agar anak-anak mampu mengenali potensi bahaya dan mengetahui cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan penjelasan mengenai potensi bencana di Kabupaten Sragen, di antaranya banjir dan kekeringan. Mereka juga diajak memahami pentingnya menghemat penggunaan air serta mempelajari langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi angin puting beliung maupun gempa bumi. Pihaknya menambahkan, ketika menghadapi situasi darurat, masyarakat perlu tetap tenang dan tidak panik. Siswa juga diperkenalkan dengan pentingnya menentukan titik kumpul yang aman, yaitu di area terbuka, jauh dari bangunan dan pohon-pohon tinggi yang berpotensi membahayakan. Selain materi kebencanaan, BPBD Kabupaten Sragen turut memperkenalkan sejumlah peralatan yang digunakan dalam penanganan bencana seperti perahu, dayung, pelampung, dan helm untuk mendukung evakuasi saat banjir. Para siswa juga dikenalkan dengan gergaji mesin atau senso yang digunakan petugas untuk memotong pohon ketika terjadi angin kencang. Melalui kegiatan edukasi ini, BPBD Kabupaten Sragen berharap para siswa semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan mampu menerapkan pengetahuan kebencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Mengenali resiko, mengetahui langkah penyelamatan, dan tetap tenang menjadi kunci penting dalam menghadapi situasi darurat.
4: Adik-adik dari TK Kristen ini untuk memahami potensi bencana dan bagaimana cara menanggulanginya, karena dari sedini mungkin itu harus bisa bagaimana cara kita menanggulangi bencana itu, terus bagaimana cara menyikapinya. Yang pasti kuncinya jangan panik. Mungkin dari utama itu mesti banjir, yang kita ketahui juga Sragen ini potensi bencana banjirnya sangat tinggi. Dan juga tadi dikasih pengertian juga kekeringan, potensi juga kekeringan di daerah Kabupaten Sragen. Bagaimana cara menanggulanginya, seperti kita harus menghemat air. Tadi kita juga belajar bersama bagaimana cara mensimulasikan diri apabila terjadi angin puting beliung dan juga gempa bumi. Untuk evakuasi, kita juga harus mempunyai titik kumpul yang lapang dan tidak tidak ada bangunan atau pohon-pohon yang tinggi di atasnya. Kita juga memperkenalkan alat-alat untuk evakuasi atau penanganan bencana, seperti biasanya kalau musim hujan itu kita kaitannya dengan banjir. Itu kita perkenalkan alatnya seperti perahu, dayung, terus pelampung, dan juga helm. Kemudian juga angin kencang, kita sudah juga mempunyai perkenalkan juga senso untuk memotong pohon kalau terjadi angin kencang. Yang pasti untuk adik-adik, kita harus siap siaga dalam menghadapi bencana. Bencana tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Yang pasti kuncinya kita harus siap dan juga tidak panik. Untuk adik-adik, semoga ilmu dari kami mugi-mugi juga bisa bermanfaat.
1: Mata merupakan salah satu organ vital yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun gangguan pada mata, termasuk kelainan kornea, dapat menyebabkan penurunan penglihatan hingga kebutaan jika tidak ditangani dengan tepat. Melalui kampanye Love Your Eyes atau Cintai Mata Kamu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap kesehatan mata dan tidak mengabaikan gejala gangguan penglihatan. Dr. Chandra Nuridenta Primabudi, SPM, dokter spesialis mata RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Kabupaten Sragen, mengingatkan, setiap kelainan mata, terutama penurunan penglihatan dan rasa nyeri, perlu segera diperiksakan ke dokter. Hal tersebut disampaikan saat talk show di Radio Buana Asri Sragen, Selasa 6 Oktober 2026 lalu. Masyarakat juga diimbau untuk tidak menunda pemeriksaan ataupun menggunakan obat-obatan sembarangan tanpa anjuran tenaga medis. Menurut Dr. Chandra, mata merupakan organ yang sangat vital sekaligus kompleks. Karena itu, gangguan sekecil apapun perlu mendapat perhatian agar tidak berdampak lebih luas terhadap fungsi penglihatan. Lebih lanjut ditambahkan, penanganan yang cepat dan menyeluruh menjadi salah satu faktor penting untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih optimal. Hal tersebut juga berlaku pada kelainan kornea, yakni bagian bening di depan mata yang berperan penting dalam memfokuskan cahaya agar penglihatan tetap jelas. Untuk itu, masyarakat perlu mengenali tanda-tanda gangguan mata seperti penglihatan yang semakin menurun, mata terasa nyeri, atau muncul keluhan lain yang tidak biasa. Menjaga kesehatan mata dimulai dari kepedulian terhadap diri sendiri. Dr. Chandra berpesan, sayangi mata Anda, periksa lebih dini, dan jaga penglihatan untuk masa depan yang lebih baik.
5: Untuk pesan saya, jadi ketika ada kelainan mata, terutama ada penurunan penglihatan, itu harus segera periksa ke dokter. Jangan ditunda-tunda, apalagi diobatin sendiri dengan menggunakan obat yang asal ya. Jadi kita harus mencintai mata kita, karena mata itu kan seperti termasuk organ yang vital dan canggih. Kadang-kadang semakin canggih itu, ketika ada kerusakan sedikit, biasanya ngobatinnya malah susah. Kayak handphone sekarang ya Mbak ya, terlalu canggih itu apa ada error dikit, akan berimbas pada yang aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kita harus mencintai mata kita ketika seandainya ada kelainan, terutama pada penurunan penglihatan dan mata nyeri, segeralah ke dokter, karena dengan penanganan lebih cepat dan lebih komprehensif itu menghasilkan pengobatan yang lebih maksimal.
1: Karawitan tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan seni dan budaya Jawa, tetapi juga mengandung nilai-nilai kehidupan tentang keselarasan, harmoni, dan kekompakan. Melalui permainan gamelan, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Johni Adi Aryawan, SSMIKOM, mengatakan salah satu aspek penting dalam karawitan adalah keselarasan dan kekompakan para pemain dalam memainkan setiap instrumen gamelan. Menurutnya, gamelan bukan sekedar alat musik tradisional, melainkan juga simbol harmoni yang menggambarkan kehidupan masyarakat. Setiap instrumen memiliki peran masing-masing dan akan menghasilkan alunan yang indah ketika dimainkan secara bersama-sama. Pihaknya mencontohkan, permainan bonang atau gender secara terpisah tidak akan menghasilkan keindahan yang sama seperti ketika seluruh instrumen gamelan dimainkan secara selaras. Dijelaskan, nilai tersebut menjadi gambaran kehidupan masyarakat yang majemuk dengan beragam suku, agama, latar belakang, serta lingkungan desa dan perkotaan. Apabila seluruh elemen masyarakat mampu bergerak bersama, maka tujuan bersama akan lebih mudah dicapai. Karena itu, nilai utama yang dapat dipetik dari seni karawitan adalah pentingnya menjaga kerukunan, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Sebagaimana alunan gamelan yang terdengar indah ketika dimainkan secara harmonis, kehidupan masyarakat juga akan terasa lebih baik ketika setiap elemen mampu saling melengkapi dan berjalan bersama. Melalui pelestarian karawitan, diharapkan nilai-nilai luhur budaya Jawa dapat terus diwariskan kepada generasi muda sekaligus menjadi inspirasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang guyup rukun dan harmonis.
6: Untuk aspek yang paling penting untuk ditampilkan tuh untuk seni karawitan tuh berupa apa sih?
7: Aspek keselarasan, harmoni, kemudian kekompakan anak-anak, dan ini bahwa gamelan ini selain alat kesenian juga simbol harmoni. Kalau yang ditabuh hanya punang, kalau yang ditabuh hanya gender saja, tidak seindah ketika semua alat dimainkan bersama-sama. Nah, ini gambaran kita itu di dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat yang heterogen, berbagai suku, agama, latar belakang, desa, kota. Kalau kita sama-sama bergerak maju, akan lebih indah, lebih ringan dalam mencapai tujuan begitu. Dan yang penting kita guyup rukun, seperti halnya gamelan ketika main harmoni, akan terasa terdengar indah.
8: Anggota Komisi 5 DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, mendorong pengembangan potensi desa melalui optimalisasi peran badan usaha milik desa atau BUMDes. Salah satunya, melalui pengembangan pasar bahulak di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, yang diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Hal tersebut diungkapkan Insinyur Srianto Saputro MM saat berkunjung ke Pasar Bahulak beberapa waktu lalu. Dijelaskan bahwa pengembangan Pasar Bahulak dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Kebudayaan, hingga Kementerian Pariwisata. Selain itu, peningkatan infrastruktur desa juga menjadi perhatian untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Insinyur Srianto Saputro MM berharap pengembangan pasar bahulak dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Sragen untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal masing-masing. Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Lebih lanjut ditegaskan, pengembangan potensi desa tidak harus meniru konsep pasar bahulak, tetapi perlu disesuaikan dengan sumber daya dan keunggulan yang dimiliki masing-masing wilayah. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, pengelola BUMDes, masyarakat, serta kalangan akademisi dapat terus diperkuat untuk mengoptimalkan potensi desa. Dengan demikian, pengembangan usaha dan wisata berbasis potensi lokal diharapkan dapat membuka peluang ekonomi serta meningkatkan daya tarik desa di Kabupaten Sragen.
9: Dari BUMDes-nya misalnya, ada sentuhan dari Kementerian Desa. Nah, kemudian dari sisi budayanya, kemudian akan saya sampaikan Kementerian Kebudayaan juga, termasuk Kementerian Pariwisata. Termasuk juga infrastruktur. Kalau saya di Komisi 5 Kementerian Infrastruktur, bagaimana infrastruktur yang ada di desa sini nanti bisa kita tingkatkan. Setidaknya gini, Sragen kan banyak potensi, tentunya sesuai dengan potensinya. Tidak harus sama persis, niru seperti pasar bahulah, tapi dengan cara-cara lain. Misalnya ada desa yang penghasil buah-buahan, ya bagaimana buah-buahan ini kemudian dipacu, kemudian masyarakat bisa berdatangan. Yang misalnya desa punya sumber air, bisa untuk wisata air, ini tergantung potensinya. Tapi tidaknya ini kegiatan positif yang perlu didukung oleh semua pihak, termasuk dari kalangan kampus, akademisi tadi.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memang.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kulo pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Selamat petang Mitra Buana dan saudara pendengar, kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kita sembari menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya.

bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Dan program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK berusia 18 sampai 26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda untuk batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026 dan informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR code pada flyer atau bisa menghubungi Ibu Umi Toyibah dengan nomor telepon atau WA di 0813-2960-0535 atau Bapak Mukhtar Yahya dengan Bayfon 0857-5050-0014 atau datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kompleks Teknopark Sragen, Selatan, Kantor Pemda Terpadu, Jalan Dr. Sutomo nomor 5, Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Demikian informasi mengenai pengumuman magang ke Jepang. Jadi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikusei Suro secara gratis tanpa dipungut biaya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
4: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
3: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
4: SIKK ki opo?
3: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
4: Regone piye?
3: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
4: Wah, mantep ki.
3: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
4: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
2: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

Kembali lagi masih di Kalakus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Kita akan menyapa dulu untuk yang ada di WhatsApp Buana Asri. Di sini ketemu sama Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran nih. Minta lagunya Koyok Ngini Rasa nih. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk gereng ya. Kembali kasih untuk Bapak Emita. Nanti Koyok Ngini Rasa nih boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kemudian sore Mbak, sore juga, ini dari Mas Bagas Kliwir yang ada di Sepandan Timur, Selo Boyolali. Hadir lagunya kapan-kapan aja Mbak, ini cuaca di Selo dingin, cerah, wah iya enak dong ya, sejuk berarti ya. Terima kasih buat Mas Bagas Kliwir yang ada di Selo Boyolali ya, di Sepandan Timur. Ya, nanti lagunya kapan-kapan boleh ditunggu, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Terus di belakangnya lagi, dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen ya Bu Sugi. Apa kabar? Sehat selalu ya Bu Sugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk lagunya Kasih ya Mbak ya. Terima kasih dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Nanti Kasih boleh ditunggu, nanti Indah Anjani hadirkan ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, kali ini selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, dan Indah Anjani juga masih menemani Mitra Buana sampai pukul 7 malam. Untuk Bapak Emita yang ada di Bemati Masaran, tadi pengen dengerin lagunya Koyok Ngini Rasane. Langsung saja Indah Anjani hadirkan lagunya untuk Anda.

0: Masih di kawasan Veteran 21 Sragen ya. Kali ini 890799. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
0: Iya, malam juga Pak Sarbini.
1: Ya
0: tahu dong.
1: Minta lagu.
0: Lagunya apa?
1: Cahayu dong.
0: Cahayu.
1: Kayak penyari.
0: Ya lah ya, tak kayak penyari.
1: Siap.
0: Ya, Cahayu boleh.
1: Tanggal 15 saya kontrol.
0: Oh ya, nanti mau mampir.
1: Pak Rete, Pak Tommy, Mbak Mbak Rur, Mbak Ani, atau Ibu Naswa, terus siapa lagi, Semar, Monitor, Pak Kecuali.
0: Oke.
1: Kalau pulang hati-hati, jangan menggak-menggak.
0: Menggak dua kali.
1: Ya, sampai rumah.
0: Iya, Bapak.
1: Ya, sudah lama gak ketemu.
0: Iya, lama sekali.
1: Ya, terima kasih ya, Jeng.
0: Sama-sama.
1: Yuk,
0: gereng. Terima kasih buat Pak Sarbini yang sudah bergabung ya. Untuk lagunya nanti Cahayu boleh ditunggu aja, nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kemudian selamat malam nih Faid ya. Wah, ini ada Indah Anjani. Semoga baik-baik aja ya. Dan ini absen aja Mbak, semangat siarannya, lagunya ikut Mbak I aja. Terima kasih. Yuk gereng kembali kasih buat Faid nih ya. Adi atau Faid nih? Yang ada di belakang Sliwedari ya. Makasih untuk kebersamaannya. Di belakangnya lagi di Bayphone 890799 malam. PL Buana Asri.
2: Selamat malam, assalamualaikum, Buana Asri.
0: Waalaikumsalam, malam juga Mbak Timbul.
2: Aku bukan Pak Jek, kantor lurah mana?
0: Gak kemanan apa Mbak Timbul?
2: Itu kebagian.
0: Ini masih kebagian Mbak Timbul, pengen apa lagunya Mbak Timbul?
2: Kalau Mbak Kocok-Kocok semua, Kak Edna.
0: Iya.
2: Selamat malam semua.
0: Terima kasih.
2: Sayur apa?
0: Apa?
2: Sayur asem Mbak Indah.
0: Sayur asem boleh. Boleh.
2: Cari barna mereka ya, sak seruput ya,
0: sak seruput sayur asem ya Mbak Timbul, seger tenan. Iya Mbak Timbul.
2: Mbak Indah, namun asem aja.
0: Iya, terima kasih juga.
2: Cuma
0: Ya.
2: Konsep yang di RBA ya Mbak Indah.
0: Siap Mbak Timbul.
2: Semangat.
0: Sama-sama, semangat selalu juga buat Mbak Timbul. Wah, terima kasih. Waalaikumsalam buat Mbak Timbul yang sudah bergabung. Nah, nanti lagunya sayur asem, tinggal sak seruput aja sayur asemnya udah habis ya. Makasih buat Mbak Timbul. Nanti sayur asem boleh ditunggu. Dan kali ini kasih dulu nih Indah Anjani hadirkan buat Bu Sugi yang ada di Sine Ngawi, yang tadi sudah bergabung di WhatsApp. Untuk lagunya kasih kami hadirkan untuk Anda.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Baik Mitra Buana, masih di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus ya. Tadi sudah ada yang bergabung ya, untuk kali ini untuk yang ada di WhatsApp dulu ya. Kembali, hai Mbak Indah cantik, gemoy, hadir. Halo juga Mbak Ani cantik, gemoy. Ini absen aja Mbak, untuk lagunya andaikan kau datang lagi ya. Salamnya untuk semuanya aja. Buat Mbak Indah bertugas, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu, full senyum sayang gitu ya. Lah ya full senyum sayang. Tapi gemoy kayak aku. Iya deh betul. Yang penting sehat ya Mbak ya. Gemoy-gemoy itu enggak apa-apa. Yang penting sehat cantik gitu ya Mbak ya. Makasih buat Mbak Ani cantik gemoy. Nanti lagunya andaikan kau datang ya. Boleh nanti Indah Anjani hadirkan untuk Anda. Kemudian di sini Mbak Indah Anjani, maafin kok jadi salah sebut ya. Yang siaran Mbak Indah kah? Iya. Ini tak temenin sampai nanti ya Mbak. Iya, sama-sama Mas Wahid, enggak apa-apa ya. Makasih sudah gabung kembali. Terus juga di sini bila masih kebagian waktu, pop Jawa ora pelok ora selendro tolong diputerin ya Mbak Indah. Terima kasih. Keren, balik kasih untuk Bapak Emita ya. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: Brand of Japan.
0: Bagus.
1: Nah, orang kiyo bagus.
0: Nah, iya betul ya.
1: Nah, ini siaran kiyo cantik.
0: Apa kabar? Gimana? Kayak
1: Mbak Ani sing gemoy.
0: Nah, Mbak Ani cantik gemoy. Kayak Indah juga gemoy nih.
1: Oke, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak RT, apa kabar?
1: Kabarnya Mbak Indah, alhamdulillah sehat semua.
0: Sehat ya, sama seperti Pak RT, Indah juga cuma, sehat ini.
1: Oh, mendungnya apa tadi cuma gerimis
0: ya. Iya, tadi gerimis tapi gak jadi hujan ini Pak.
1: Sekarang hilang lagi ya.
0: Nah ya, betul ini gerimisnya.
1: Aduh, Mbak Indah, malam dulu.
0: Iya, malam juga.
1: Semoga tidak akan sampai.
0: Terima kasih.
1: Keluarga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semuanya.
0: Amin. Amin.
1: Kangen kalau si kecil sekarang sudah 7 tahun ya Mbak.
0: Yang kecil itu baru 6 tahun Pak. Yang besar 9 tahun.
1: Baru ketemu 6 tahun.
0: Iya, sudah besar.
1: Lagunya N5 ya Mbak.
0: N5 boleh. Salamnya untuk siapa?
1: Ya, salam yang ikut aja. Nanti kalau aku salam satu persatu.
0: Nggak keputerin ya?
1: Nggak keputerin.
0: Oke.
1: Semuanya mau undang untuk sobat, Mitra Buana, di mana saja berada.
0: Iya.
1: Selalu sehat semuanya.
0: Amin.
1: Aku mengingatkan, harus kalau bakar-bakar yang barang kering, hati-hati, iya. Harus ditunggu
0: harus
1: sampai
0: ditunggu.
1: Matinya.
0: Betul Bapak, harus ditunggu.
1: Mana-mana banyak yang terjadi.
0: Karena juga panas cuaca ya Pak, angin juga.
1: Panasnya kayak gini. Nah. Kalau saya bakar-bakar di belakang rumah itu ya tuh Mbak, sampai mati saya tunggu terus.
0: Iya, yang penting juga harus ditunggu itu Pak, sampai pada benar-benar padam apinya ya Pak ya.
1: Iya, betul. Nanti saya berdoa, nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai.
0: Terima kasih Pak RT.
1: Makasih,
0: sama-sama.
1: Iya
0: Bapak. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Terima kasih buat Pak RT Membo. Untuk lagunya nanti Nusantara 5 boleh ditunggu. Kali ini ada sayur asem buat Mbah Timbul. Selamat mendengarkan Mbah Timbul. Terima kasih sudah menemani Indah Anjani di Kala Kus Plus.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
1: Seru piye lo? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, apes men uripmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, kembali lagi masih di Kalakus Plus ya. Dan nanti kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya pukul 18 lebihnya 42 menit ya untuk kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya. Baik, kali ini kita menyapa dulu nih yang ada di WhatsApp Buana Asri. Nah, selamat sore Mbak Indah. Sore juga. Halo Bule, apa kabar? Bule ngatmi lama ini enggak ketemu. Sehat selalu ya Bule. Salam buat Om ya. Semoga Bule ngatmi dan juga Om Joko sehat selalu. Dan untuk lagunya Rindu ya, salamnya ngikut aja deh. Makasih, kembali kasih buat Bule Ngatmi yang sudah bergabung. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu, amin. Terus juga ada Pak Yuan Plastik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah Anjani dari Gemolong absen untuk lagunya Keroncong Hanya Engkau. Dan salamnya buat Eyang, Bunda, Bapak, Mas, Mbak-mbak semuanya monitor Buana Asri Seragen dimanapun saja berada. Buat Mbak Indah, selamat bertugas ya, sehat dan suka selalu. Terima kasih buat Pak Yon Plastik yang ada di Pasar Gemolong yang sudah bergabung. Juga dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Kak Indah, iya, malam seneng nih bisa ketemu Kak Indah lagi. Tapi sementara ini libur on air dulu karena udah habis paketanku. Ya gak apa-apa, bisa lewat WA dulu ya. Untuk lagunya Hidupku Yang Sepi, karena sekian lama ditinggal Kak Indah, waduh. Masa wong cantik ya Pak RT, ntar apa sih kata dunia. Lah iya, kalau cowok ya ganteng, cewek ya cantik ya. Wah Kak Indah, babynya udah 2 ya. Iya, wah tapi Kak kayak masih usia 20 tahunan. Iya, salamnya gandul Pak RT aja buat Kak Indah metugas. Makin cantik, awet, anggun, mempesona, selalu bersama wabahtera bersama keluarga. Amin. Terima kasih doanya ya. Satu lagi di sini, mat malam Mbak Indah metugas, gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Amin. Puji Tuhan ya, sehat selalu ini. Tolong diputerin lagunya Ojo Gelo. Salamnya buat semuanya aja mat sore. Dan terima kasih, kembali kasih buat Bunda Suradi yang ada di GSA ya. Sehat selalu Bunda. Salam buat keluarga. Dan kali ini masih bersama dengan Indah Anjani buat Pak RT. Lagunya Nusantara 5, langsung saja Indahnya nih hadir untuk Anda. Sembari kita juga menantikan kumandang adzan Isya di wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya.

0: Mbak, aku punya kabar buruk.
1: Loh, kenapa? Sopo sing sakit?
0: Bukan, Mbak. Aku baru ingat, pajak motorku belum tak bayar. Lah piye, Mbak? Tiap mau bayar, dompetku berasa tambah kuyus. Aku kan yo mesake to.
1: Aduh, pajak kok baru ingat kuwi pajak yo, Dik. Bukan mantan yang tiba-tiba keingat ono-ono wae. Yo wis, sekarang ada kabar baik. Samsat ada program jateng bebas sanksi administratif dan progresif mulai 21 September sampai 28 Desember 2026 ada bebas denda PKB, bebas progresif pajak PKB dan bebas denda SWD KLLC tahun-tahun lalu sesuai ketentuan.
0: Wah, dompetku tidak akan menangis no berarti.
1: Mesti ne toyo. Selain itu, program pembayaran PKB tahunan tanpa KTP pemilik lama sesuai data STNK dan gas jateng 5% masih berlaku sampai 31 Desember 2026 di seluruh Samsat Jawa Tengah. Manfaatkan kemudahannya sekarang juga di seluruh Samsat Jawa Tengah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan UPPD Samsat Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Baik Mitra Buana, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebihnya 56 menit. Jadi sampai di sini dulu saya Indah Anjani menemani Anda di Kala Kus Plus, kangen lagu-lagu Kus Plus. Untuk Pak Yon Plastik, Keroncong Hanya Engkau sudah kami hadirkan. Buat Bule Ngatmi juga lagunya tadi Rindu ya sudah kami hadirkan. Dan ini buat Mas Andri Setiawan nih yang sudah bergabung ya. Untuk lagunya habis ini akan Indah Anjani hadirkan. Dan terima kasih untuk kebersamaannya buat Mitra Buana dan pendengar yang hari ini sudah menemani Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, untuk Mitra Buana sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Ada Bapak Emita di Bemati Masaran, Mas Bagas Kliwir, ada Bunda Sugi yang ada di sini Sragen, ada Mas Faid, ada Mbak Anik Cantik Gemoy, Bule Ngatmi, Pak Yon, Mas Andri, Bunda Suradi, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan sampai di sini saya menemani Mitra Buana, dan untuk Bunda Suradi mohon maaf untuk lagunya belum bisa kami hadirkan ya. Lagu terakhir Hidup Yang Sepi kami hadirkan buat Mas Andri. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di program selanjutnya di Buana Asri FM. Ida pamit dan salam yuk, geras.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Neleng of Javamen
1: 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Kesan sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Kesan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset itu dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset yang dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itu. Itunya. Ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau
6: kita kapros dan terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Yang tadi kita sampaikan.
4: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia.

0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang langsung mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sabangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sabangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
6: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
8: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
9: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
10: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak. Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
9: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
11: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada dua TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
9: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
12: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
13: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
14: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
13: Untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
12: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commissions 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
15: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
12: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
15: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
12: Anggia also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju deck 5 ke VIP room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
17: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
16: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
18: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
16: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

selamat malam Mitra Buana dan pendengar kembali di Buana Asri FM 94,7 MHz ya. Kali ini ketemu lagi bersama dengan Indah Anjani sampai nanti pukul 8 malam di Info Malam untuk edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Ya, tadi sudah dibuka satu koleksi dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Nah, ini sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Baik Mitra Buana di Info Malam, kali ini ada dua tips nih atau dua info yang akan kami bagi untuk Anda. Dan mengawali jumpa kita di Info Malam, informasi pertama yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai tips nih berkendara aman di malam hari. Ya, tips berkendara aman di malam hari. Ya Mitra Buana, berkendara pada malam hari membutuhkan konsentrasi lebih tinggi. Kondisi jalan yang gelap, jarak pandang terbatas, hingga rasa kantuk bisa meningkatkan resiko kecelakaan. Berikut beberapa tips ya agar perjalanan malam tetap aman. Jadi di sini kita akan berbagi tipsnya untuk Anda berkendara aman di malam hari. Beberapa tips agar perjalanan malam tetap aman, Mitra Buana. Yang pertama, Anda harus bersihkan kaca dan lampu ya. Bersihkan kaca dan lampu karena kaca depan yang kotor atau berdebu itu bisa membuat lampu dari arah berlawanan terlihat silau dan memecah konsentrasi cahaya. Maka hal pertama yang bisa Anda lakukan yaitu bersihkan kaca dan lampu. Kemudian Anda juga harus kurangi kecepatan. Ya, kurangi kecepatan. Jarak pandang malam hari itu jauh lebih terbatas sehingga waktu reaksi Anda itu melambat. Nah, maka dalam berkendara di malam hari sebaiknya Anda harus dapat mengurangi kecepatan. Karena jarak pandang malam hari itu jauh lebih terbatas sehingga waktu reaksi Anda melambat. Kemudian yang ketiga, hindari menatap lampu lawan, Mitra Buana ya, hindari

menatap lampu lawang. Jadi jangan menatap langsung ya, jangan menatap langsung lampu dengan mobil dari arah berlawanan. Jadi Anda sebaiknya bisa mengalihkan pandangan sedikit ke sisi kiri jalan atau marka jalan. Ya, jadi jangan menatap langsung lampu depan mobil dari arah berlawanan. Sebaiknya Anda bisa mengalihkan pandangan sedikit ke sisi kiri jalan atau marka jalan. Dan yang terakhir dalam berkendara aman di malam hari yaitu jaga jarak aman. Ya, jaga jarak aman. Nah, Mitra Buana, Anda bisa menambahkan jarak antara kendaraan Anda dan kendaraan di depan dibandingkan saat siang hari. Nah, itulah beberapa tips ya agar perjalanan malam tetap aman. Karena kalau kita berkendara malam hari ya, kalau kita berkendara pada malam hari, itu biasanya membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi ya, karena memang ya kondisi jalan yang gelap, jarak pandang terbatas, hingga rasa kantuk bisa meningkatkan resiko kecelakaan. Maka dari itu penting sekali kita tahu beberapa tips agar perjalanan malam itu tetap aman. Yang pertama, bersihkan kaca lampu, kemudian kurangi kecepatan, hindari menatap lampu lawan, dan jaga jarak aman. Sumber informasi dari www.automotive.com ya, ini sudah kami bagi untuk Anda di info malam. Dan masih ada satu informasi atau tips lagi yang nantinya akan kita hadirkan kembali untuk Anda, masih di info malam.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Balik lagi, masih di Info Malam bersama dengan Indah Anjani. Tadi sudah ada tips berkendara aman di malam hari ya. Jadi ada beberapa tips agar perjalanan malam tetap aman. Sudah kami bagi untuk Anda. Dan selanjutnya kali ini mengenai cara rutinitas skincare malam atau neck routine. Nah, Mitra Buana, malam hari adalah waktu yang tepat ya untuk merawat kulit setelah seharian terpapar debu, polusi, keringat, dan sinar matahari. Rutinitasnya tidak harus panjang, yang penting dilakukan secara konsisten. Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jadi rutinitas skincare malam hari yang bisa dilakukan itu diantaranya adalah double cleansing. Jadi Anda bisa menggunakan cleansing oil atau micellar water terlebih dahulu untuk mengangkat sisa make up dan polusi. Baru deh kita ikuti dengan facial wash. Setelah itu, Anda bisa gunakan bahan aktif. Jadi Mitra Buana, malam hari adalah waktu yang tepat untuk memakai retinol atau AHA atau BHA atau vitamin C karena kulit terpapar sinar matahari. Nah, yang terakhir adalah kunci dengan pelembab. Jadi Anda bisa gunakan night cream yang lebih hidrasi untuk mencegah kulit kering akibat AC semalaman. Nah, itulah ya kebiasaan yang bisa Anda lakukan dalam rutinitas skincare malam. Jadi rutinitas skincare malam hari yang bisa dilakukan yaitu yang pertama adalah double cleansing, kemudian gunakan bahan aktif dan kunci dengan pelembab. Selamat mencoba ya, dan semoga bermanfaat. Dan informasi dari nova.grid.id yang kami hadirkan untuk Anda di Info Malam di edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Baik, sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Info Malam ya. Semoga beberapa informasi atau tips yang sudah Indah Anjani bagi ini bisa bermanfaat buat Anda semua ya. Dan kita hadirkan info-info selanjutnya di Info Malam ya. Dan pastikan selepas Indah nanti Anda bisa bertemu dengan rekan Indah, ada Irfan yang akan menemani Mitra Buana di program selanjutnya di Buana Asri FM 94,7 MHz. Indah pamit, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda, tetap semangat ya. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan untuk memiliki kualitas tidur yang cukup agar keesokan harinya kita lebih bersemangat untuk melakukan aktivitas ya, untuk keesokan hari, apalagi di akhir pekan ya. Baik Mitra Buana, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam yuk gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

0: kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun. Di antaranya, Pemkab Temanggung soroti kapasitas IPAL dapur MBG. 200 tangki air siap jangkau 25 desa terdampak kekeringan di Pati. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Dinas terkait Pemkab Temanggung temukan fasilitas pengolahan limbah di SPPG 1 Tegal Urung kurang memadai untuk menampung volume limbah harian. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, tim Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atau DPRKPLH Kabupaten Temanggung menemukan kapasitas IPAL di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 1 Tegal Urung Bulu belum mencukupi untuk mengolah limbah sesuai volume kegiatan. Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung Dwi Sukarmai menyampaikan jika salah satu temuan yang menjadi perhatian tim adalah kapasitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang sudah terpasang di sana tidak mencukupi karena memang kurang besar jika dibandingkan dengan volume yang ada. Kondisi tersebut dikatakan akan segera ditindaklanjuti, terutama berkaitan dengan pengelolaan dan pengambilan limbah oleh pihak swasta.
3: Tim DPR KPLH Kabupaten Temanggung telah berkunjung ke SPBG Tegal Urung. Ada beberapa temuan terkait yang ada di SPBG Tegal Urung, salah satunya adalah IPAL yang sudah ada atau yang sudah tertanam di sana tidak mencukupi. Jadi salah satunya itu memang kurang besar dengan volume yang ada di sana. Itu salah satu. Tentunya ada beberapa hal yang perlu diingatkan lagi. Tim sudah mengingatkan agar dipercepat dalam pengambilan limbahnya oleh pihak swasta. Menurut ceritanya memang pengambilannya ini terlambat dalam beberapa hari ini. Untuk itu salah satu poin yang kemarin kami catat agar jadwal pengambilan terkait dengan IPAL-nya itu limbahnya agar sesuai dengan waktu. Kami juga sepakat dengan pihak SPBG bahwa prinsipnya penambahan kota atau penambahan IPAL lagi. Itu sepakat agar sesuai dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar lolos baku mutu. Nah, itu. Terus kami juga sepakat kemarin paling lambat hari Jumat besok sudah ada perbaikan. Baik itu terkait perbaikan baku mutunya, pengolahannya. Tim akan kesana lagi, akan mengecek segala perbaikan yang sudah dilakukan hari ini maupun hari Jumat besok sampai Sabtu Minggu. Jadi tim nanti akan kesana, tapi terkait dengan tim Satgas SPPG.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sebanyak 20 tangki air bersih disalurkan ke 25 desa terdampak kekeringan di Kabupaten Pati melalui program CSR Bank Jateng. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan, bantuan ini sangat penting untuk meringankan beban masyarakat yang menghadapi krisis air bersih. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan pola 25 tangki setiap hari selama 8 hari berturut-turut agar dapat menjangkau seluruh wilayah prioritas secara merata. Perwakilan Bank Jateng Cabang Koordinator Pati Pramudianto menjelaskan, aksi ini merupakan bagian dari program pengentasan kemiskinan dan kebencanaan Bank Jateng. Kedepan, Bank Jateng berharap alokasi dana CSR dan dukungan dividen untuk Kabupaten Pati dapat terus meningkat. Krisis air bersih akibat kemarau di Kudus mendapat perhatian berbagai pihak. Kali ini, Propam Polda Jateng turun langsung menyalurkan bantuan pasokan air bersih ke warga terdampak. Dari Radio Suara Kudus, rekan Trias melaporkan.
4: Bidang Profesi dan Pengamanan Propam Polda Jateng Rabu kemarin menyalurkan bantuan air bersih ke 3 titik di Kudus. Pamah Subdit Paminal Polda Jateng AKP Aris Prabowo mengatakan bantuan air bersih merupakan bagian dari kegiatan bakti sosial yang digelar Bidang Propam Polda Jateng dalam rangka hari jadi ke-24. Penyaluran air bersih diawali di Desa Karangampel Kecamatan Kalibungu Kudus dengan volume bantuan mencapai 25 ribu liter. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang mengalami keterbatasan air bersih selama musim kemarau.
5: Kami dari Bidpropam Polda Jawa Tengah memberikan bansos berbentuk air bersih dalam rangka hari jadi Bidpropam Polri yang ke-24. Kami memberikan bantuan sosial berupa air di Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu yang sebesar 25 ribu liter.
4: Sementara itu Kasih Propam Polres Kudus AKP Lukhar mengatakan kegiatan penyaluran air bersih di Kudus dilakukan di 3 lokasi. Selain Desa Karangampel, bantuan juga diarahkan ke Desa Kedungdowo dan Desa Setro Kalangan.
6: Propam Polda Jateng memberikan bantuan berupa penyaluran air bersih ke warga Desa Karangampel. Nanti akan ada 3 lokasi yang akan kami bantu. Air bersih akan kami salurkan di Desa Kedungdowo, kemudian Karangampel, dan rencana di Setro Kalangan.
4: Kemarau panjang di Kudus membuat sejumlah desa mengalami kekeringan. Pemkab Kudus didukung oleh perusahaan swasta sudah melakukan antisipasi, termasuk bantuan dari Pama Subdit Paminal Polda Jateng menjadi salah satu pendukung memberi bantuan untuk warga yang terdampak kekeringan.
0: Pendengar jangan kemana-mana, sesaat lagi Mita akan kembali dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
1: Jateng 60 Detik. Jateng 60 Detik.
0: Pemkab Boyolali mendapat persetujuan memanfaatkan sumber air Senjoyo demi mengatasi krisis kelangkaan air. Langkah strategis ini untuk menjamin pasokan air bersih bagi sekitar 11.000 pelanggan perusahaan air minum daerah. Kementerian UMKM menyebut realisasi penyaluran kredit usaha rakyat di Jawa Tengah mencapai 42,8 triliun untuk 760 ribu debitur. Sektor produksi menjadi penyerap terbesar. Setelah penanganan intensif selama lebih dari sepekan, kebakaran di TPA Jatibarang Semarang resmi dinyatakan padam. Petugas BPBD dan Pemkot tetap bersiap menyiram area untuk meredam sisa asap. Gelaran Miss Batik Indonesia Cultural Festival 2026 resmi berlangsung di Solo. Acara yang diadakan hingga akhir Oktober ini diisi bazar UMKM, pameran budaya hingga loka karya kriya. Selain melestarikan warisan batik, event ini juga bertujuan menggeliatkan ekonomi kreatif.
1: Jateng 60 detik. Jateng 60 detik. Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Beralih ke Purbalingga, pengelola Pasar Kutawis dan Segamas keluhkan kesadaran warga yang membuang sampah di penampungan pasar. Berikut reportasenya bersama Fitri Hasanah.
7: Persoalan penumpukan sampah liar di area pasar milik pemerintah daerah kembali dikeluhkan pengelola pasar, yakni di Pasar Kutawis di Kecamatan Bukateja dan di Pasar Segamas, Kecamatan Kalimanah. Penumpukan sampah di tempat penampungan pasar tidak hanya bersumber dari warga pasar, melainkan juga berasal dari ulah warga yang melintas hingga oknum pelaku usaha. Kepala UPTD Pasar Wilayah 3 Eka Aji Krisna mengungkapkan bahwa volume sampah di tempat penampungan sampah Pasar Kutawis, Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, tempat sampah yang sejatinya disediakan khusus untuk sampah pedagang pasar seringkali meluber. Menurutnya, banyak warga luar yang sengaja membuang sampah ke TPS pasar saat melintas, bahkan onum pelaku usaha besar menggunakan mobil bak terbuka dan becak untuk membuang sampah dalam jumlah besar pada tengah malam. Ia mengaku situasi mendesak saat ini memaksa petugas melakukan pembakaran secara terbuka, meski cara tersebut sebenarnya tidak dianjurkan. Krisna menuturkan, tumpukan sampah sampah tersebut tidak pernah surut meskipun sudah diangkut secara berkala.
8: Volume sampah yang ada itu ternyata tinggi akibat dari bukan hanya sampah dari pasar, tapi warga sekitar. Banyak, bahkan lebih itu. Masyarakat kalau semua sudah tahu itu tempat sampah, lempar-lempar. Ketika ada titik sampah itu, masyarakat nggak peduli itu sampah untuk siapa. Taunya titik sampah. Terus sekarang saya dikasih tempat, aslinya itu buat pasar, krok ya. Loh, katanya itu satu kol. Loh, itu pengakuan petugas, satu kol malam-malam. Ah, ya nggak tahu dari mana masyarakat. Itu diketahui saya gitu. Ada yang taker becak, itu pelaku saya besar juga bingung buang sampah. Sekarang kayak bangsanya, apa chicken, ini buangnya kemana coba? Akhirnya kan mencari kantong-kantong pembuangan lainnya. Gitu. Tengah malam nggak kelihatan, tahu-tahu pagi-pagi penuh.
7: Persoalan serupa juga terjadi di Pasar Segamas. Kepala Pasar Segamas Anwar mengungkapkan bahwa tumpukan sampah liar dari luar pasar seringkali memadati sekeliling tempat penampungan setiap pagi, serta di area trotoar di lingkungan Pasar Segamas. Menurutnya banyak pengunjung yang sengaja membawa sampah rumah tangga dari rumah saat hendak berbelanja ke pasar. Anwar menyayangkan kebiasaan tersebut sebab TPS pasar sebenarnya diperuntukkan bagi sampah dari blok-blok pedagang internal. Anwar mengatakan meski pengelola Pasar Segamas sudah memasang banner larangan membawa sampah dari luar, tetapi tumpukan sampah di bawah papan imbauan tetap menumpuk.
9: Kita untuk area tempat sampah itu kita selama ini kan menjadi kendala juga dan kita belum terpantau CCTV. Lah itu kita ada kendala sampah dari luar pasar, banyak pengunjung yang datang ke pasar dan mereka juga membawa sampah dari rumah. Sering ada tumpukan di trotoar di area tempat sampah. Kalau pagi-pagi sudah menumpuk. Padahal kita sudah kasih tulisan dilarang membuang sampah atau membawa sampah dari rumah. Tapi nyatanya sudah ada tulisan tetap banyak juga di bawah itu tetap banyak ada tumpukan.
7: Anwar berharap ada kesadaran bersama dari masyarakat untuk tidak menyalahgunakan tempat penampungan sampah pasar. Pihak yang mendorong masyarakat bijak mengelola sampah rumah tangga serta pelaku usaha secara mandiri dapat bekerja sama dengan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng dalam berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Tumbuhkan minat baca masyarakat, Pemkab Sragen menggelar Purba Fest 2026 di Pendopo Sumonegeran. Beragam agenda di festival ini mulai dari seminar, dongeng anak, hingga pameran naskah budaya Nusantara. Reportasenya bersama Dewi Rati.
10: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan menggelar Purba Fest Sragen 2026, Festival Literasi Purba Kabupaten Sragen, sebagai upaya memperkuat budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca masyarakat. Kegiatan yang berlangsung tanggal 6 hingga 8 Oktober 2026 tersebut mengusung tema Menelusuri Jejak Aksara, Merawat Peradaban. Pembukaan Purba Fest Sragen 2026 dilaksanakan di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 6 Oktober 2026. Sementara rangkaian kegiatan lainnya berlangsung di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen, Joko Hendang Murdono, SSTP, dalam laporannya menjelaskan, Purba Fest menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjadikan perpustakaan bukan sekedar tempat membaca, tetapi juga ruang belajar, berkarya, berkreasi, dan berkolaborasi bagi masyarakat. Program tersebut juga mendapat dukungan dana alokasi khusus non-fisik tahun 2026 untuk pengembangan program perpustakaan daerah. Sejumlah kegiatan digelar dalam Purba Fest 2026, di antaranya Book Fair dan Basar TPBIS atau Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial UMKM Kabupaten Sragen, Seminar Literasi Keuangan, Lomba Mewarnai Tingkat TK dan SD, Kegiatan Mendongeng, Seminar Literasi Kesehatan Remaja, Talkshow Sejarah Sukawati, Musikalisasi Puisi, Pameran Naskah Nusantara, dan Literasi Sejarah Budaya, serta pengenalan layanan perpustakaan digital ISRAGEN.
11: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk memperkuat budaya literasi, meningkatkan kegemaran membaca, serta menjadikan perpustakaan sebagai ruang belajar, berkarya, berkreasi, dan berkolaborasi bagi masyarakat.
10: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, Festival Literasi bukan sekedar acara seremonial. Menurut Bupati, Festival Literasi menjadi momentum untuk menghidupkan pengetahuan, menggerakkan masyarakat, dan meneguhkan komitmen bahwa literasi merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Bupati juga menekankan pentingnya data dalam pembangunan literasi. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM dan Tingkat Kegemaran Membaca atau TKM menjadi pijakan untuk mengetahui capaian, pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, serta menentukan arah kebijakan ke depan. Literasi juga mencakup berbagai bidang seperti kesehatan, finansial, ekonomi, keluarga, dan budaya.
12: Tentu literasi ini lebih dari sekedar membaca, lebih jauh lagi. Pertanyaannya, sejauh mana kita itu gemar membaca, Bapak-Ibu sekalian? Kalau membaca saja belum gemar, apalagi nanti bicara tentang literasi, ini semakin jauh lagi. Ya, membaca baru kemudian geser pada tingkat literasi. Membaca itu baru dasarnya. Kalau tingkat literasi memahami, mengkritisi atas sebuah objek, literasi finansial, literasi kesehatan, literasi ekonomi, literasi keluarga, literasi budaya, dan sebagainya. Nah, setiap bidang ini bisa tumbuh literasi-literasi yang beraneka warna.
10: Kabid Pengembangan Perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Novi Andriani SHMH, saat hadir dalam pembukaan Purba Fest Sragen 2026 menyampaikan, generasi mendatang tidak cukup hanya mampu membaca. Mereka juga harus mampu memahami, menyaring informasi, berpikir kritis, berkomunikasi, berkreasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan. Pihaknya mengajak untuk bergerak bersama, ngopeni budayanya, ngelakoni literasinya, menguatkan perpustakaan, memberdayakan masyarakat, dan menyiapkan generasi Jawa Tengah yang berpengetahuan dan berdaya saing.
13: Sebagai pengingat untuk menghidupkan kebiasaan membaca, mari kita bergerak bersama, ngopeni budayanya, ngelakoni literasinya, menguatkan perpustakaan, memberdayakan masyarakat, dan menyiapkan generasi Jawa Tengah yang berpengetahuan dan berdaya saing.
10: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Bikin emak-emak tersenyum manis, aksi pemuda makam pahlawan Kadi Langu Batang ini pada momen hari kesaktian Pancasila mereka membagikan 250 paket sayuran gratis. Kreativitas sosial ini ternyata sudah berjalan selama 16 tahun. Inilah laporannya bersama Heri Kisyanto.
14: Banyak cara dilakukan untuk memperingati pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan keutuhan Pancasila sebagai prinsip dasar NKRI. Salah satunya dengan kegiatan inspiratif dari pemuda makam pahlawan Kadi Langu yang membagikan 250 bungkus sayuran kepada pengendara sebagai wujud penghormatan dan syukur karena Pancasila masih menjadi dasar NKRI. Program tersebut telah intens dilakukan sejak 16 tahun yang lalu dan menjadi aksi sosial rutin tiap peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sayuran yang berasal dari hasil kolektif warga Kadi Langu itu dibagikan secara cuma-cuma bagi pengendara maupun warga yang melintas di depan komplek makam pahlawan Kadi Langu. Ketua Pemuda Makam Pahlawan Kadi Langu, Bramantio, menyiapkan ratusan bungkus sayuran untuk dibagikan kepada pejalan kaki maupun pemotor yang melintas. Responnya sangat positif karena warga yang melintas terbantu dengan aksi yang dilakukan pengurus.
15: Sebenarnya kan sudah berlangsung sejak lama lah, dari 14 tahun lah. Mengingatkan betapa pentingnya kita kepada bangsa ini dan para pejuang. Nah, ini muncul dengan sayur-sayuran sama sembako. Terima kasih kita.
14: Salah satu ibu rumah tangga, Juju, merasa terbantu dengan aksi pemuda makam pahlawan Kadi Langu yang membagikan sayuran secara gratis karena memudahkan baginya mendapat bahan menu makan siang keluarga.
16: Sudah bagi-bagi sayur ini, Bu. Dapat sayur apa ini, Bu?
17: Tahu. Ini dapat sayur top lumayan ya,
16: Pak. Oh. Gimana ini kan dari pemuda makam pahlawan bagi-bagi sayur tanggapannya gimana, Bu?
17: Insya Allah ini bermanfaat ya, tadinya mau beli sayur nggak jadi beli sayur.
16: Oh, belanja?
17: Iya.
16: Oh, belanja apa nih, Bu?
17: Belanja belum ada ini sih, Mas.
16: Oh, tapi pelayan dapat ini apa
17: ya? Sayur ini buat sayur sop.
16: Oh, sayur sop.
17: Pas banget nih, pas kita nyayur dapat sayur sop.
14: Sementara Ketua Panitia bersama Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Magus Prayitno membenarkan pembagian sayur gratis dari pemuda makam pahlawan Kadilangu itu merupakan salah satu rangkaian dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Hanya itu untuk menambah rasa syukur terhadap perjuangan para pahlawan. Panitia pun menggelar Hotmil Quran yang menghadirkan para santri pilihan.
18: Ini setelah kita pelaksanaan pembagian sayur, nanti ada Hotmil Quran menghadirkan dari santri-santri Pak Yai Zainul Tirongi dan Kerabu.
14: Pesan moral yang disampaikan melalui rangkaian kegiatan tersebut yakni Uhwah Islamiyah, Uhwah Basyariah, dan Uhwah Wataniyah. Di antaranya doa dan dialog kebangsaan dengan tokoh-tokoh Batang yang membawa harapan agar generasi muda untuk mempererat persatuan dan kesatuan.
0: Blendrong Sabrang, kesenian langka asal lereng Gunung Sindoro Temanggung itu kini makin dikenal karena dibuat film dokumenternya. Tapi aturan tradisi yang mewajibkan penarinya harus dewasa menjadi tantangan tersendiri bagi pelestariannya. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
2: Tarian Blendrong Sabrang di Kabupaten Temanggung merujuk pada kesenian tari tradisional rakyat yang sangat langka dan berasal secara eksklusif dari Desa Meranggen Kidul, Kecamatan Bansari. Tarian yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1950-an ini dipentaskan oleh masyarakat setempat di lereng Gunung Sindoro. Keberadaan kesenian tradisional ini semakin dikenal setelah rilisnya film dokumenter bertajuk Blendrong Sabrang, a documentary film yang disutradarai oleh Gideon Hermantoko. Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, Hanung Widanur mengatakan jika pelestarian tarian ini saat ini dinilai sangat terbatas karena hanya orang dewasa yang boleh menarikannya, sehingga proses pelestarian masih menjadi sebuah pekerjaan rumah bersama.
19: Selama ini memang kami kalau untuk secara langsung dan terus-menerus belum kami laksanakan untuk proses pendampingannya. Jadi kami hanya bisa memberikan, istilahnya kalau kami datang bersama mereka itu memberikan semangat. Jadi bagaimana kesenian Blendrong ini tetap lestari. Dan apa yang saya sampaikan di film itu mungkin hanya statement saya mewakili sebagai pemerintah Kabupaten Temanggung yang menyatakan perlu regenerasi. Walaupun di dalam film ini hampir semua narasumber yang menyampaikan dari Meranggen itu tidak secara tegas menyatakan kita butuh regenerasi. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita bersama dan seharusnya diberikan dari kelompok Blendrong sendiri itu memberikan keleluasaan, memberikan kebebasan kepada anak-anak muda untuk ikut bergabung. Nah, ini kan tujuan pelestarian itu tidak hanya berhenti pada kesenian ini ada, tapi bagaimana caranya kesenian ini selalu ada generasi-generasi selanjutnya. Yang minimal penari-penari tujuh ini, itu kan kalau berkurang satu juga harus ada, selalu bertambah, selalu ada regenerasinya, itu penting. Dan secara catatan memang secara tercatat baru 2018 masuk tercatat di Register Kebudayaan, tetapi kesenian ini memang sudah sangat lama.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: The Land of Java Man.
3: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
4: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
6: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik mitra Buana, tentunya di edisi siar hari Jumat 9 Oktober 2026 kali ini Tuan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Baik mitra Buana, di awal jumpa Cinta Tak Bertua dari Aulia sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Buana, di awal jumpa Cinta Tak Bertuan dari Aulia sudah menyapa kita ya. Dan di malam hari ini untuk mitra Buana, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ya, untuk mitra Buana semuanya, salam sehat dari Irfan untuk kita semuanya. Dan walaupun tadi sempat hujan ya, mungkin ada yang hujannya deras, ada yang hujannya gerimis, ada yang mungkin tidak hujan lah. Kali ini tentunya berbagai wilayah berbeda-beda. Dan tentunya di malam hari ini sudah ada WhatsApp masuk ya. Kali ini dari Nona Adelia. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. The Land of Java Man, Nona hadir Kak Irfan. Gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Tiada Arti dari Imam S. Arifin. Tolong diputarin ya, spesial untuk bundaku. Semoga sehat selalu. Salam juga untuk semua mitra Buana. Rehat. Selamat rehat untuk Kak Irfan, selamat bertugas, semoga enggak ngantuk. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih Ugreng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Nona Adelia ya, sudah menyapa Irfan. Kali ini sebuah lagu Tiada Arti dari Imam S. Arifin tentunya. Boleh dinantikan ya. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin.

0: Di belakangnya 8907999 Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Waduh, kali ini terputus di tengah jalan ya. Masih Irwan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 02718909799 dan ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 08213390947. Baik Mitra Buana, tentunya di edisi siar hari Jumat 9 Oktober 2026 bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya. Kali ini Mas Irwan Permadi nantikan baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Di belakangnya 8907999 Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam. Halo, dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
1: Halo, pura-pura elali loh.
0: Iya, ini dengan siapa di mana? Dengan Kak Ros atau Mbak WR nih? Suaranya hampir sama soalnya di sini.
1: Dari Kleko, Mas.
0: Oh, dari Kleko ada Mbak Ros. Bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Irwan,
0: alhamdulillah sehat. Ini Mbak Rus mau lagu apa ini?
1: Lagunya Secawan Madu.
0: Secawan Madu. Oke. Salam-salamnya boleh deh ini.
1: Pertanyaan sedikit nih.
0: Apa pertanyaannya?
1: Tadi kenapa berdile kok suwe?
0: Tadi?
1: Barusan.
0: Oh, tadi sebelum opening. Oh, nah, tadi habis ya? Dari belakang.
1: Oh, kirain rebus air dulu.
0: Enggak, habis dari belakang. Irfan kira masih berita, ternyata sudah lagunya sudah habis tadi ternyata ya. Minggu kemarin Mas Hari ya.
1: Kemarin di
0: sono. Mm-mm.
1: Sekarang Mas Irfan seneng
0: aku. Waduh.
1: Soalnya malam ini mau lembur Mas, setelah 2 bulan enggak lembur, enggak jahit malam.
0: Oh gitu ya. Oke, boleh jadi dong salam-salamnya ini.
1: Temenin Mas Irfan.
0: Mm-mm.
1: Salamnya untuk semua.
0: Oke.
1: Cinti Mitra Buana, selamat, selamat istirahat. Mm-mm. Soalnya pas pagi, siang, sore sudah
0: dijalin semua. Oh gitu. Siap deh.
1: Pokoknya untuk Mas Irfan selamat
0: tinggal. Oke.
1: Dipertemukan dengan jodoh yang
0: paling. Amin.
1: Rezekinya berkah barokah. Selalu. Tapi ini kayaknya Mas Irfan beda suaranya.
0: Beda kenapa?
1: Koyo enggak enak, badan sedikit kayak serak, kayak giginya
0: buntuk
1: gitu.
0: Oh apa ya, ini jadinya alhamdulillah sehat itu.
1: Oh sehat. Soalnya ini Mas Irwan suaranya kurang apa ya, kurang elok gitu.
0: Oh kayak gitu. Oh gitu, coba dah tes. Oh udah nah, udah belum nih.
1: Kurang
0: greget
1: gitu.
0: Oh gitu ya, oke deh, nanti tak tes lagi deh. Amin.
1: Enggak jangan ngantuk, nanti kita kontenin insyaallah sampai jam 10.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya Mas. Heeh. Kalau salah kata minta maaf ya.
0: Oke.
1: Secawan Madu dicemerin sambil
0: jahit. Oke, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum ya, Gre.
0: Yuk, Gre. Terima kasih untuk Mbak Rus yang ada di Kelego Boyolali ya. Sudah menyapa Irfan dengan Secawan Madu dari Christina. Lagunya boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Mbak Rus dan keluarga ya tentunya. Dan selamat berlembur kalau lembur. Dan tentunya salam untuk keluarga. Pokoknya sukses terus dan sehat selalu untuk Mbak Rus tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini ada Bu Sugi. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Request Egois dari Lesti Kejora. Terima kasih dari saya Bu Sugi di sini Sragen. Baik, terima kasih kali ini sebelumnya untuk Bu Sugi ya yang ada di sini Sragen. Sudah menyapa Irfan Nanti lagunya Egois dari Lesti boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini di belakangnya ada Bunda Liz. Selamat malam Mas Irfan. Selamat malam juga nih. Selamat bertugas. Dan semoga tetap semangat, selalu sehat dan bahagia. Amin. Request Putri Panggung. Salamnya buat Bunda Gun, Bunda Miko, Bunda Surati, Bunda Ro, juga semuanya aja. Terima kasih Mas Irfan, yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Liz ya. Lagunya Putri Panggung, tentunya dari Ut Permatasari. Terima kasih untuk Bunda Liz, salam untuk Bapak, semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk Mitra Buana, beberapa atensi sudah Irwan Permadi terima ya. Dan sepertinya kita perlu jeda karena kali ini ada air mata tiada arti ya, dari kali ini dari siapa tadi yang requestnya? Kali ini dari Nona Adilia sudah menyapa Irfan kali ini dengan Imam S. Arifin ya, air mata tiada arti. Dan nanti dilanjutkan dengan secawan madu dari Christina tentunya untuk Mbak Ros yang ada di Kligo Boyolali ya. Dan dari kawasan Veteran 21 Sragen kita jeda sebentar tentunya dengan air mata tiada arti dari Imam S. Arifin. Selamat mendengarkan.

0: Pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Enggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan gak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online. Akses dokumen kependudukan lain secara online. Pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi. Jadi, akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Ya lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edwan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan sebelum Edwan Permadi berjumpa dengan Bu Sugi, egois dari Lesti, tentunya akan Edwan Permadi hadirkan, nanti dilanjutkan dengan putri panggung dari Ut Permatasari untuk Bunda Liz. Tapi sebelumnya, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Nadia di Mageru menyapa Irfan. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar Radio Buana Asri FM. Request kandas dari Nadia di Mageru. Terima kasih, sehat selalu yang siar yuk greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Nadia di Mageru ya, sudah menyapa Irfan dengan kandas dari Evita Mala featuring Imron Sadi. Wah, boleh dinantikan. Sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Bunda kini yang cuantik nih, bagaimana kabarnya nih?
1: Baik, baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Lama sekali. Waduh, duh, yang masuk banyak nih, alhamdulillah. Oh gitu, tambah satu kali nanti dapat payung. Bunda bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Tadi sana hujan nggak? Oh, di sini juga sedikit-sedikit tadi. Bunda mau lagu apa ini? Oh, dinding pemisah, waduh. Dinding bersatu dong, Bun. Oke, biasanya pasrah ya, Bun, lagunya. Karena, oh ya, wah ini lagunya, lagu favoritnya tambah ini. Dinding pemisah ya. Oke, Bunda. Gimana? Anyel gimana? Oh, gitu. Tambah satu lagi nanti dapat payung.
1: Oh, ya, Mas.
0: Waduh, kalau Anyel kalau dekat berarti harus dicubit nih. Aduh, tak menjauh aja nak no. Bunda, siap. Oke. Aduh, jangan tidur dulu loh, lagunya belum Irfan Permadi dihadirkan. Oh, Mbak Kanti yang sering sama Bunda itu? Oh, gitu. Iya, Bunda kini yang cuantik. Waduh, duh. Oh, gitu. Berarti ini Bunda telepon yang kedua. Teleponnya kedua dong. Oh, kan yang telepon. Yang telepon kedua. Ya udah besok yang ke 0,11111. Yang pertama. Jadi sebelum yang pertama ini. Ya, oh, semoga sehat selalu untuk Bunda ya. Pokoknya selalu bahagia loh, Bun. Harus sehat dan bahagia. Iya, Bunda. Amin, doa terbaik untuk Bunda juga ya. Tidak. Iya, kelihatannya yang ngantuk Bunda ini. Iya, jangan-jangan ini sudah liar-liar. Sudah mak tekluk-tekluk ini jangan-jangan nih. Iya, demam-demam sih enaknya ditemani dengan teh hangat ya, Bun. Bunda. Iya, Bunda.
1: Terima kasih, Mas. Terima kasih.
0: Oke.
1: Terima kasih, Mas.
0: Iya.
1: Yuk,
0: Greng. Terima kasih, Bunda Kini. Terima kasih, Bunda Kini. Terima kasih, Bunda Kini. Nah, biar adil ya, sama-sama 3 kali. Pokoknya kalau Bunda itu masuk dengan jargonnya halo-halo Bandung, wah berarti beliaunya sehat dan bahagia nih. Alhamdulillah beliau sehat, beliau bisa menyapa kita semuanya. Sehat selalu untuk Bunda Kini dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kelihatannya ada yang menyapa Irfan nih dari Bakmi Jowo garasinya ini. Ada Bunda Surati. Halo Bunda, bagaimana kabarnya ini? Semoga sehat selalu untuk Bunda Surati dan keluarga ya. Semoga dagangannya laris manis. Amin. Malam Mas Irfan, selamat malam juga Bunda. Selamat bertugas Mas Irfan, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu ya. Tolong diputarkan gubuk derita. Salamnya untuk Bunda Lis, Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Kini dan semuanya. Selamat malam. Terima kasih Mas Irfan. Sama-sama untuk Bunda Surati ya. Sehat selalu untuk Bunda Surati dan keluarga nih ya. Amin ya rabbal alamin. Ini Bunda, bolehkah Irfan minta pudingnya? Karena ini habis perayaan ulang tahun Dasawisma. Ulang tahun Dawis mataharinya Bunda ini. Wah, yang keberapa Bunda, boleh kepo dikit nih ya. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya pokoknya ya. Pokoknya jaga kesehatan untuk Bunda, jangan capek-capek nih ya. Pokoknya doa terbaik untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Bumiko. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Bumiko minta lagu Iming-iming dari Rita Sugiharto buat Mas Irfan. Makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Bunda Miko. Lagunya nanti Iming-iming dari Rita Sugiharto boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini mungkin 3 buah lagu ya akan Irfan Permadi hadirkan sekaligus. Yang pertama Egois dari Lesti, tentunya untuk Bu Sugi. Nanti dilanjutkan dengan Putri Panggung dari Ut Permatasari. Kali ini tentunya untuk Bunda Lis. Dan yang ketiga nanti ada Kandas dari Evita Mala featuring Imron Sadewa, tentunya untuk Mbak Nadia di Magaru. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, Egois dari Lesti siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Dan kali ini tentunya masih dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan dini pemisah dari Mary Andani untuk Buddha kini sudah Irfan Permadi siapkan. Dilanjutkan dengan gubuk derita tentunya untuk Buddha Suradi. Dan yang ketiga iming-iming dari Rita Sugiarto, tentunya untuk Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Tapi sebelumnya kali ini sudah ada Mas Diar menyapa Irfan. The Land of Java Man, Mas Dia request menunggu dari Rido Roma. Salamnya buat Yang Pono, Pak Yon, Ayah Topan, Pak RT Mimbo, Bunda Yasman, Bunda Gini, Bunda Nino, Mbak Wiwi, Mbak Rosanjarini, makasih yuk greng. Baik, terima kasih untuk Mas Diar. Nanti lagunya menunggu dari Rido Roma featuring Sony to Band. Boleh dinantikan ya. Sehat selalu tentunya nama untuk Mas Diar dan keluarga. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Mitra Buana. Sepertinya kali ini dinding pemisah dari Mary Andani untuk budak ini akan Irfan Permadi hadirkan. Masih dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut, dinding pemisah.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu Bari Ramadan Dot edisi siar hari Jumat 9 Oktober 2026. Dan tentunya sebelum Irwan Permadi pamit, Irwan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang kali ini sudah menemani Irfan dan menyapa Irfan, dan tentunya yang sudah beratensi maupun yang belum, semoga lagu-lagu yang sudah Irwan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan doa untuk kita bersama, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurangan suatu hal apapun. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal, dan diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Nanti pukul 22, koran Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam. Yuk, keren.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Mengisi masa jeda sekolah, puluhan siswa TK dan SD Kristen Sragen mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sragen, Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi bagi para siswa untuk mengenal potensi bencana, sekaligus memahami langkah-langkah penanggulangan sejak usia dini. Kepala SD Kristen Sragen, Sugiono SPDK mengatakan, kunjungan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini diikuti 21 siswa TK dan 72 siswa SD. Melalui edukasi tersebut, para siswa diharapkan dapat memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko bencana. Usai berkunjung ke BPBD Kabupaten Sragen, rombongan melanjutkan kegiatan ke Taman Doa Santa Perawan Maria di Fatimah Ngerawoh, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi Sragen.
3: Dalam rangka kegiatan tahunan dan termasuk jeda dengan kunjungan-kunjungan. Hari ini kita berkunjung ke sini agar tahu bagaimana untuk menanggulangi bencana, untuk belajar yang sedini mungkin.
4: Ini diikuti dari berapa siswa, Pak?
3: Dari TK itu ada 21, kemudian dari SD itu ada 72. Setelah ini kami akan ke Ngerawoh, pengenalan lingkungan, untuk mengenalkan juga di tempat doa Ngerawoh. Semoga setelah mendengarkan penjelasan dari Badan Penanggulangan Daerah, anak-anak lebih tahu, lebih mendalam untuk lingkungan, sehingga untuk bersihkan lingkungan agar tidak terjadi hal yang tidak di.
2: Sementara itu, analisis kebencanaan BPBD Kabupaten Sragen, Bintoro Prasetyo Prakoso, Sarjana Psikologi, menjelaskan bahwa pengenalan mitigasi bencana perlu dilakukan sejak dini agar anak-anak mampu mengenali potensi bahaya dan mengetahui cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Dalam kegiatan tersebut, para siswa mendapatkan penjelasan mengenai potensi bencana di Kabupaten Sragen, diantaranya banjir dan kekeringan. Mereka juga diajak memahami pentingnya menghemat penggunaan air serta mempelajari langkah-langkah penyelamatan diri saat terjadi angin puting beliung maupun gempa bumi. Pihaknya menambahkan, ketika menghadapi situasi darurat, masyarakat perlu tetap tenang dan tidak panik. Siswa juga diperkenalkan dengan pentingnya menentukan titik kumpul yang aman, yaitu di area terbuka, jauh dari bangunan dan pohon-pohon tinggi yang berpotensi membahayakan. Selain materi kebencanaan, BPBD Kabupaten Sragen turut memperkenalkan sejumlah peralatan yang digunakan dalam penanganan bencana seperti perahu, dayung, pelampung, dan helm untuk mendukung evakuasi saat banjir. Para siswa juga dikenalkan dengan gergaji mesin atau senso yang digunakan petugas untuk memotong pohon ketika terjadi angin kencang. Melalui kegiatan edukasi ini, BPBD Kabupaten Sragen berharap para siswa semakin memahami pentingnya kesiapsiagaan dan mampu menerapkan pengetahuan kebencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapsiagaan perlu dibangun sejak dini karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Mengenali resiko, mengetahui langkah penyelamatan, dan tetap tenang menjadi kunci penting dalam menghadapi situasi darurat.
5: Adik-adik dari TK Kristen ini untuk memahami potensi bencana dan bagaimana cara menanggulanginya, karena dari sedini mungkin itu harus bisa bagaimana cara kita menanggulangi bencana itu, terus bagaimana cara menyikapinya. Yang pasti kuncinya jangan panik. Mungkin dari utama itu seperti banjir, yang kita ketahui juga Sragen ini potensi bencana banjirnya sangat tinggi. Dan juga tadi dikasih pengertian juga kekeringan, potensi juga kekeringan di daerah Kabupaten Sragen. Bagaimana cara menanggulanginya, seperti kita harus menghemat air. Tadi kita juga belajar bersama bagaimana cara mensimulasikan diri apabila terjadi angin puting beliung dan juga gempa bumi. Untuk evakuasi, kita juga harus mempunyai titik kumpul yang lapang dan tidak ada bangunan atau pohon-pohon yang tinggi di atasnya. Kita juga memperkenalkan alat-alat untuk evakuasi atau penanganan bencana, seperti biasanya kalau musim hujan itu kita kaitannya dengan banjir. Itu kita perkenalkan alatnya seperti perahu, dayung, terus pelampung, dan juga helm. Kemudian juga angin kencang, kita sudah juga mempunyai perkenalkan juga senso untuk memotong pohon kalau terjadi angin kencang. Yang pasti untuk adik-adik, kita harus siap siaga dalam menghadapi bencana. Bencana tidak bisa kita prediksi kapan datangnya. Yang pasti kuncinya kita harus siap dan juga tidak panik. Untuk adik-adik, semoga ilmu dari kami mungkin-mungkin juga bisa bermanfaat.
2: Mata merupakan salah satu organ vital yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun gangguan pada mata, termasuk kelainan kornea, dapat menyebabkan penurunan penglihatan hingga kebutaan jika tidak ditangani dengan tepat. Melalui kampanye Love Your Eyes atau Cintai Mata Kamu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap kesehatan mata dan tidak mengabaikan gejala gangguan penglihatan. Dr. Chandra Nur Identa Primabudi, SPM, dokter spesialis mata RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen, mengingatkan, setiap kelainan mata, terutama penurunan penglihatan dan rasa nyeri, perlu segera diperiksakan ke dokter. Hal tersebut disampaikan saat talk show di Radio Buana Asri Sragen, Selasa 6 Oktober 2026 lalu. Masyarakat juga diimbau untuk tidak menunda pemeriksaan ataupun menggunakan obat-obatan sembarangan tanpa anjuran tenaga medis. Menurut Dr. Chandra, mata merupakan organ yang sangat vital sekaligus kompleks. Karena itu, gangguan sekecil apapun perlu mendapat perhatian agar tidak berdampak lebih luas terhadap fungsi penglihatan. Lebih lanjut ditambahkan, penanganan yang cepat dan menyeluruh menjadi salah satu faktor penting untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih optimal. Hal tersebut juga berlaku pada kelainan kornea, yakni bagian bening di depan mata yang berperan penting dalam memfokuskan cahaya agar penglihatan tetap jelas. Untuk itu, masyarakat perlu mengenali tanda-tanda gangguan mata, seperti penglihatan yang semakin menurun, mata terasa nyeri, atau muncul keluhan lain yang tidak biasa. Menjaga kesehatan mata dimulai dari kepedulian terhadap diri sendiri. Dr. Chandra berpesan, sayangi mata Anda, periksa lebih dini, dan jaga penglihatan untuk masa depan yang lebih baik.
6: Untuk pesan saya, jadi ketika ada kelainan mata, terutama ada penurunan penglihatan, itu harus segera periksa ke dokter, jangan ditunda-tunda, apalagi diobatin sendiri dengan menggunakan obat yang asal ya. Jadi kita harus mencintai mata kita, karena mata itu kan seperti termasuk organ yang vital dan canggih. Kadang-kadang semakin canggih itu, ketika ada kerusakan sedikit, biasanya ngobatinnya malah susah. Kayak handphone sekarang ya Mbak ya, terlalu canggih itu apa ada error dikit, akan berimbas pada yang aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kita harus mencintai mata kita ketika seandainya ada kelainan, terutama pada penurunan penglihatan dan mata nyeri, segeralah ke dokter, karena dengan penanganan lebih cepat dan lebih komprehensif itu menghasilkan pengobatan yang lebih maksimal.
2: Karawitan tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan seni dan budaya Jawa, tetapi juga mengandung nilai-nilai kehidupan tentang keselarasan, harmoni, dan kekompakan. Melalui permainan gamelan, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Johni Adi Aryawan, SOS MIKOM, mengatakan salah satu aspek penting dalam karawitan adalah keselarasan dan kekompakan para pemain dalam memainkan setiap instrumen gamelan. Menurutnya, gamelan bukan sekedar alat musik tradisional, melainkan juga simbol harmoni yang menggambarkan kehidupan masyarakat. Setiap instrumen memiliki peran masing-masing dan akan menghasilkan alunan yang indah ketika dimainkan secara bersama-sama. Pihaknya mencontohkan, permainan bonang atau gender secara terpisah tidak akan menghasilkan menghasilkan keindahan yang sama, seperti ketika seluruh instrumen gamelan dimainkan secara selaras. Dijelaskan, nilai tersebut menjadi gambaran kehidupan masyarakat yang majemuk dengan beragam suku, agama, latar belakang, serta lingkungan desa dan perkotaan. Apabila seluruh elemen masyarakat mampu bergerak bersama, maka tujuan bersama akan lebih mudah dicapai. Karena itu, nilai utama yang dapat dipetik dari seni karawitan adalah pentingnya menjaga kerukunan, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Sebagaimana alunan gamelan yang terdengar indah ketika dimainkan secara harmonis, kehidupan masyarakat juga akan terasa lebih baik ketika setiap elemen mampu saling melengkapi dan berjalan bersama. Melalui pelestarian karawitan, diharapkan nilai-nilai luhur budaya Jawa dapat terus diwariskan kepada generasi muda, sekaligus menjadi inspirasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang guyub rukun dan harmonis.
7: Untuk aspek yang paling penting untuk ditampilkan tuh untuk seni karawitan tuh berupa apa sih?
8: Aspek keselarasan, harmoni, kemudian kekompakan anak-anak, dan ini bahwa gamelan ini selain alat kesenian juga simbol harmoni. Kalau yang ditabuh hanya bunang, kalau yang ditabuh hanya gender saja, tidak seindah ketika semua alat dimainkan bersama-sama. Nah, ini gambaran kita itu di dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat yang heterogen, berbagai suku, agama, latar belakang, desa, kota. Kalau kita sama-sama bergerak maju, akan lebih indah, lebih ringan dalam mencapai tujuan begitu. Dan yang penting kita guyub rukun, seperti halnya gamelan ketika main harmoni, akan terasa terdengar indah.
9: Anggota Komisi 5 DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, mendorong pengembangan potensi desa melalui optimalisasi peran badan usaha milik desa atau BUMDes. Salah satunya, melalui pengembangan pasar bahulak di Desa Karungan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, yang diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Hal tersebut diungkapkan Insinyur Srianto Saputro MM saat berkunjung ke Pasar Bahulak beberapa waktu lalu. Dijelaskan bahwa pengembangan Pasar Bahulak dapat dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Desa, Kementerian Kebudayaan, hingga Kementerian Pariwisata. Selain itu, peningkatan infrastruktur desa juga menjadi perhatian untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut. Insinyur Srianto Saputro MM berharap pengembangan pasar bahulak dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Sragen untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal masing-masing. Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Lebih lanjut ditegaskan, pengembangan potensi desa tidak harus meniru konsep pasar bahulak, tetapi perlu disesuaikan dengan sumber daya dan keunggulan yang dimiliki masing-masing wilayah. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, pengelola BUMDes, masyarakat, serta kalangan akademisi dapat terus diperkuat untuk mengoptimalkan potensi desa. Dengan demikian, pengembangan usaha dan wisata berbasis potensi lokal diharapkan dapat membuka peluang ekonomi serta meningkatkan daya tarik desa di Kabupaten Sragen.
10: Dari BUMDes-nya misalnya, ada sentuhan dari Kementerian Desa. Nah, kemudian dari sisi budayanya, kemudian akan saya sondingkan Kementerian Kebudayaan juga, termasuk Kementerian Pariwisata. Termasuk juga infrastruktur. Kalau saya di Komisi 5, Kementerian Infrastruktur, bagaimana infrastruktur yang ada di desa sini, nanti bisa kita tingkatkan. Setidaknya gini, Sragen kan banyak potensi, tentunya sesuai dengan potensinya. Tidak harus sama persis, niru seperti pasar bahulah, tapi dengan cara-cara lain. Misalnya ada desa yang penghasil buah-buahan. Ya bagaimana buah-buahan ini kemudian dipacu, kemudian masyarakat bisa berdatangan. Yang misalnya desa punya sumber air, bisa untuk wisata air, ini tergantung potensinya. Tapi tidaknya ini kegiatan positif yang perlu didukung oleh semua pihak, termasuk dari kalangan kampus, akademisi tadi.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Java Mem.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi sama dengan rencang panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Jumat 9 Oktober tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh kawan likur mangke. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken. Sameneika sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0781807000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833390927. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian sekar sing tenang saking terboking nggih. Sameneika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu tas mundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon, pinaringan gampil kalian lancar anggene patos rezeki. Pinaringan ingkang sae-sae. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa, sak menika sampun wonten WhatsApp mlebet nggih. Saking Mbak Lastri lelenggan wonten Sragen Kulon. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu ugi. Mas Irfan tos pundi pawartosipun? Alhamdulillah sae. Mas Irfan, kalau mau kontak malam dangdut dereng saged mlebet amargi mepet wektalipun kala wau. Kagem Mas Irfan, sakmenika wonten ronda malam badhe nyuwun sekar ileng Tanjung Mas saking Cici Cahita dipun plenjeh. Kagem Mas Irfan sugeng tugas mawon pinaringan sehat yuk greng. Amin. Matur nuwun kagem Mbak Lastri nggih. Sekaripun mangke ileng Tanjung Mas saking Mbak Cici Cahita saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salah jengi pun wonten Mbak Nana lelegan wonten cantel menika. Malam Mas Irfan, itu judulnya apa Mas? Waduh. Kalau wau dangdut jeh copi tadi judulnya Menunggu. Kalau wau judulnya Menunggu dari Rido Roma. Kalau wau jeh. Semoga Mas Irfan gak ngantuk nje, tak temenin dari candel aku lembur, sehat selalu Mas Irfan, amin. Amin, matur nuwun ya ke Mbak Nana, sekaripun mangke badhe Irfan Permadi keaturaken khusus mangke. Matur nuwun kage Mbak Nana J, mugi pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan lancar anggene patos rezeki. Amin ya rabbal alamin. J mangke Mbak Nana sekaripun badhe Irfan Permadi keaturaken khusus ayam ning sandingmu. Matur nuwun kage Mbak Nana J, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salah jengipun sama di kawantan WhatsApp lebet malih saking Mas Ferry lelegan wonton Toyogo. Assalamualaikum Talen of Java Man. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng dalu uki. Mas Irfan, iki WE sopo? Waduh, kira-kira WE sopo meniko. Tipon pleje saking Mas Didi Kempot. Sama di kawang sal titipan salam saking Garwo. Turun ini mugi pinaringan sehat terus, lancar jengipun, sukses terus kagem Mas Irfan. Je, Mas Ferry matur nuwun je. Sekaripun mangke, iki WE sopo saking Mas Didi Kempot, sagedipun serantos. Salam balik kagem Garwo, mungkin jenengan kalian Garwo, kalian sedaya keluarga binaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika kagem para pamirsa, sak menika tiga lelangan sampun Irfan Permadi cawisaken kagem panjenengan, sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Mbak Lastri, sekaripun eling Tanjung Mas saking Mbak Cici Sahita sumangga.

0: asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye to? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh, dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian Telemitfon Permadi tasih ngrencangi panjenengan. Sak menika kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Jika ke para pamirsa dalu menika sumangga ingkang badhe nderek ngrekengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos. Wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp. Wonten 0813390017. Jika ke para pamirsa sak menika sinambi serantos nggih lewat angin mengi saking Happy Asmara badhe Irfan Permadi katuraken sak menika kagem kita sedaya sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Gimana pamirsa, sama di kota se pepanggian kalian dalam Irfan Permadi, sama di kota se ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Kagem para pamirsa, sama di kota bu 3 likur langkung 10 menit Irfan Permadi tasih ngerencangi tumuk kita bu kapan likur mangke. Semoga ingkang badin dereng regengaken nggih tasih Irfan Permadi 100 wonten line telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 00. Utawi SMS uki WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 33 0 kali 0 sekawan 7. Jadi para pamirsa, saat menikah sinambi serantos klebus saking guyon waton badi Irfan Permadi katuraken kagem panjenengan sedaya sumangga.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gimana pemirsa, sama dengan tase pepanggian kalian Irfan Permadi nje, tase ngerincangi panjenengan. Kagem para pemirsa, sama menika sampun wonten Mbak Nana nje, ngerincangi Irfan. Kagem Mbak Nana, mangke badhe Irfan Permadi aturakan sekar khusus sigar saking Deni Caknan. Matur nuwun kagem Mbak Nana nje, sampun ngerincangi Irfan, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Kagem para pamirsa, sak menika sampun Irfan Permadi cawisaken sekar sigar saking Deni Caknan kagem Mbak Nana sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Nggih para pamirsa, dalem menika pun permadi badhe pamit nggih wonten kiaran ronda malam. Matur nuwun kagem para pamirsa ingkang tasih midhangetaken, mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Idvan Permadi kaputraken saged ngrencangi kita sedaya. Idvan Permadi pamit. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, gerang.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda. Dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamem.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Kita sudah senam bareng ya pagi tadi ya, dan tembang-tembang penyemangat pagi ini masih akan Rara hadirkan untuk Anda. Pagi ini lumayan sejuk sih karena semalam diguyur hujan. Apakah sama di tempat Anda juga sempat diguyur hujan juga, tapi ada beberapa yang hanya lewat aja gitu ya. Kalau di tempat Rara sih lumayan deres hujannya. Nah, bagaimanakah pagi ini? Seger. Biasanya panas ya pagi-pagi ya. Informasi untuk Anda nanti Rara punya mengenai sarapan nih. Nanti Rara akan hadirkan mengenai tips sarapan pagi untuk Anda untuk pagi ini ya. Tapi nanti aja deh, kita ketemu dengan tembang dulu. Kita asik-asikan ya biar tambah anget, gak terlalu dingin pagi ini gitu. Setelah ada goyang menyala, Rara punya koleksi lagu selanjutnya. Koleksi Diva Oral dan juga Onco Flash, Dendang Minang Timur untuk Anda.

Datang kita mau support-support Anda. Kita bahas mengenai sarapan pagi. Nah, yang baru bangun tidur malas sarapan, jangan dong. Ternyata sarapan ini banyak manfaatnya untuk kita gitu ya. Dan untuk sarapan pagi ini dari Google ringkasan AI, tipsnya untuk Anda adalah bisa mengkonsumsi kombinasi gizi seimbang ya, terdiri dari karbohidrat kompleks, kemudian protein, serat, dan lemak sehat untuk menjaga energi serta konsentrasi sepanjang hari. Nah, itu jadi tips utama untuk sarapan pagi yang sehat adalah Anda bisa mengkonsumsi kombinasi gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat kompleks, protein, serat, dan lemak sehat untuk menjaga energi serta konsentrasi sepanjang hari. Waktunya kapan sih? Nah, waktu dan juga porsi ideal untuk sarapan adalah waktu terbaik sarapan adalah 30 menit hingga 1 jam setelah bangun tidur ya. 30 menit hingga 1 jam setelah Anda bangun tidur. Kalau bangunnya tadi jam 5, berarti nanti bisa setengah 6, ini jam-jam segini atau jam 6, bisa ya. Dan waktunya sekitar jam 6 sampai dengan jam 9 ya. Jam 6 sampai dengan jam 9 rentang waktunya. Ini waktu terbaik untuk sarapan. Jadi 30 menit sampai 1 jam setelah Anda bangun tidur. Nah, tadi bangunnya jam berapa coba? Udah boleh sarapan loh. Porsinya harus pas ya. Mulai dengan porsi kecil jika belum terbiasa, lalu tingkatkan secara bertahap agar tidak membebani pencernaan. Jadi yang tidak terbiasa sarapan, Anda bisa memulai sarapan ini dengan porsi kecil jika belum terbiasa. Tingkatkan secara bertahap agar tidak membebani pencernaan Anda. Nah, tadi sudah ada beberapa komposisi nutrisi pentingnya ya. Ada karbohidrat kompleks, protein, serat, dan juga vitamin serta lemak sehat. Untuk karbohidrat kompleks sendiri, Anda bisa memilih sumber energi yang dicerna secara perlahan seperti roti gandum utuh, oatmeal, ataupun nasi merah ya. Ini adalah karbohidrat kompleks. Jadi Anda bisa memilih sumber energi yang dicerna secara perlahan. Kemudian proteinnya dibantu untuk meningkatkan fokus ya. Ini adalah yang membantu meningkatkan fokus dengan mengkonsumsi telur rebus, dada ayam, tahu, tempe, susu gitu juga bisa. Kemudian serat dan vitamin, Anda bisa menambahkan potongan buah segar seperti pisang ataupun apel dan juga sayuran ya, selada ataupun tomat juga bisa. Sementara lemak sehatnya bisa didapatkan dari alpukat atau sedikit minyak zaitun. Nah, jika Anda sibuk pagi ini atau besok lah pengen sarapan tapi besok tuh sibuk gitu ya, Anda bisa menyiapkan malam harinya atau sebelumnya gitu. Dimana Anda bisa memotong dulu bahan-bahan makanan ataupun masak menu praktis sejak malam sebelumnya, tinggal ngangetin aja. Kalau sudah disiapkan potong-potongnya ya tinggal cemplung-cemplung untuk pagi ini. Anda juga bisa memilih menu yang cepat yang praktis gitu ya. Anda bisa membuat sandwich telur gandum, oatmeal dengan buah ataupun smoothies yang bisa disiapkan dalam hitungan menit. Dan batasi makanan tidak sehat ya. Anda bisa menghindari menu tinggi gula tambahan, kemudian makanan yang terlalu berlemak ataupun gorengan yang berlebih di pagi hari. Itu adalah tips-tips untuk sarapan Anda di pagi hari ini. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Lanjut lagi, Rara punya garam dan madu untuk Anda.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Ya mitra Buana dan pendengar, sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Sragen Sehat edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Selanjutnya, sesaat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Selepas Warta Berita, nanti Rara akan menemani Anda kembali. Tugas Rara hari ini sampai jam 12 nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Teman Rara sampai jam 12 siang nanti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semangat untuk Anda yang kali ini sudah memulai aktivitas Anda. Sementara yang hari ini libur, selamat juga ya. Menikmati long weekend bersama dengan keluarga tercinta. Semangat pagi, sukses selalu untuk Anda. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.
1: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem.

0: 2026. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui perwakilan setempat mengintensifkan upaya perlindungan kepada para WNI di Arab Saudi menyusul eskalasi ketegangan kawasan yang berdampak hingga ke dalam negeri. Gunung Anak Krakatau yang berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, mengalami erupsi sebanyak 2 kali pada Jumat kemarin. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Dan antara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Sugani Afandi melaporkan.
1: Dan antara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO dan antara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset itu dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang terjadi miliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi, dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadinya punya terus 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan arus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan arus buku. Tentunya proses cut loss dan arus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan arus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek kerugian itunya. Itu. Ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau kayak gitu. Kalau
4: sesuatu
5: tidak
4: kapos
5: dan
4: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan nanti akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia.

0: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual-beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Femi Astiyovani melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjut. Kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiyovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang disampaikan oleh Femi Astiyovani. Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 4 DPRD Sragen menyoroti kasus ambrolnya plafon ruang guru SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang pada Rabu lalu. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, Sugiyamto, mempertanyakan validitas data renovasi sekolah yang rusak menyusul sejumlah kejadian beberapa waktu terakhir. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan selengkapnya.
6: Jadinya itu kan beberapa kali terulang, Mas. Jadi diverifikasi ketat sekolah-sekolah mana yang harus didahulukan.
7: Tragedi ambrolnya plafon ruang guru di SDN Cepoko 2, Kecamatan Sumber Lawang, yang menimpa dua orang guru langsung memantik reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sragen. Insiden di lingkungan pendidikan itu dinilai bukan lagi sekadar musibah biasa, melainkan alarm keras atas berulangnya kasus kerusakan bangunan sekolah di wilayah Sragen. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sukiyamto menyayangkan kejadian berulang yang mengancam keselamatan para tenaga pendidik maupun siswa. Ia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distrik Sragen harus segera berbenah mendasar, terutama dalam hal pendataan sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, keterbatasan anggaran kerap menjadi alasan klasik lambatnya perbaikan fasilitas pendidikan. Pada APBD perubahan tahun ini, alokasi anggaran renovasi sekolah tercatat hanya sekitar 4 miliar. Jumlah tersebut diakui masih sangat jauh dari kata ideal untuk mengcover banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan. Kendati demikian, angin segar dihembuskan untuk perencanaan anggaran mendatang. Pada penetapan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan alokasi anggaran sebesar 17 miliar rupiah untuk renovasi sekolah. Namun Sukiyamto mengingatkan bahwa besaran nominal angka tersebut tidak berdampak signifikan jika penyalurannya tidak tepat sasaran akibat data yang asal-asalan.
6: Supaya nanti dapat bantuan untuk rehab sekolahan itu, jadi harus turun ke lapangan, verifikasi ketat. Anggaran di Dinas Pendidikan juga dimaksimal.
8: Kalau perubahan hanya 4 miliar loh Mas Gian Mas. Penetapan 2027 rencananya 17 miliar.
7: Sedangkan Kepala Disdikbud Sragen, Purwanti, mengecek kondisi sekolah. Dia mengatakan pihaknya bersama Dinas PU, Sragen telah mengecek kondisi SDN 2 Cepoko di Desa Cepoko, Kecamatan Sumber Lawang. Hasilnya, nanti perbaikan SDN 2 Cepoko akan dilakukan dengan anggaran dari belanja tidak terduga PTT APBD Sragen 2026.
9: Selanjutnya nanti kita ke perencana untuk membuat RAB maupun gambar-gambar harus penyelesaiannya bagaimana. Pas dari perencana kan ini juga kami upayakan untuk penganggarannya dari BTT, karena kalau untuk anggaran yang itu reguler kan sudah nggak bisa, sudah di akhir.
7: Sebelumnya ruang guru SDN Cepoko 2 Kecamatan Sumber Lawang Sragen ambrol pada Rabu 7 Oktober pagi sekitar pukul 9. Robohnya plafon tersebut menimpa guru yang tengah beristirahat hingga menyebabkan trauma dan luka. Mirisnya bangunan sekolah tersebut tergolong masih baru karena dibangun ulang sekitar tahun 2020. Kepala SDN 2 Cepoko Dwi Rahayu mengatakan baru beberapa tahun mendapat bantuan rehab sekolah dari Kementerian PUPR RI. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.
2: Musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Penyedia jasa air bersih di Kabupaten Kota Waringin Barat mengaku dalam sehari bisa menjual 15 tandon air kepada masyarakat. Aga Jaya Bijaksana dari Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Pertandonnya saya kasih harga Rp25.000.
11: Musim kemarau panjang yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan banyak masyarakat di Kalimantan Tengah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Demikian halnya yang dialami oleh warga Desa Bumi Harjo, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kemarau kali ini banyak sumur warga yang surut dan kering. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan juga air minum, sebagian warga terpaksa harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pemilik sumur bor, Bangkot, mengaku hampir setiap musim kemarau, sumur bor miliknya selalu menjadi langganan warga yang datang membeli atau meminta air bersih kepadanya. Dalam sehari, rata-rata yang datang untuk membeli air bersih antara 15 hingga 20 tandon. Berisi 1.200 liter dengan 1 tandon dihargai Rp25.000. Menurut Bangkot, selain pembeli yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mayoritas yang datang adalah penyedia jasa penjualan air musiman untuk dijual kembali kepada warga yang sumurnya kering akibat kemarau.
12: Kurang lebihnya tuh minimal seharinya tuh bisa keluar 15 toweran. Dan untuk 20 tower hanya sekali. Maka sekali satu hari 20 tower sudah ada PDAM, jadi agak berkurang. Pertandonya saya kasih harga Rp25.000.
11: Sementara itu musim kemarau yang terjadi kali ini cukup panjang sehingga berdampak pada banyaknya warga yang mengalami krisis air bersih. Hingga Oktober 2026, sebanyak 5,7 juta liter air bersih telah didistribusikan kepada masyarakat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom, menegaskan penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, sekaligus memberikan dukungan bagi masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan.
13: Kita siapkan sampai saat ini 10 juta liter, ya, terserap 4 juta 700 liter sampai hari ini. Untuk subsidi 4.700.000 untuk seluruh Kalimantan Tengah, kabupaten dan satu kota, dan bisa membantu masyarakat yang butuh air bersih.
11: Pendistribusian air bersih oleh pemerintah tersebut mencakup Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau, Seruyan, Lamandau, Katingan, Murung Raya, Gunung Mas, Kota Waringin Barat, Sukamara, Kota Waringin Timur, serta Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru berkomitmen besar untuk mewujudkan slogan baru Polri, yaitu Polisi Bersama Masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari Yogyakarta.
14: Komitmen besar untuk mewujudkan slogan baru Polri yang sebelumnya mengangkat istilah presisi dan kini berganti menjadi polisi bersama masyarakat ditunjukkan oleh Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, Irjen Polisi Langgeng Purnomo. Ketika acara farewell party di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Irjen Polisi Langgeng Purnomo menegaskan seluruh aparat kepolisian di Yogyakarta harus mau turun tangan dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Tak hanya itu saja, Kapolda meminta jajarannya memastikan cipta kondisi Kamtibmas yang kondusif di seluruh wilayah.
15: Tujuan yaitu yang pertama untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda DIY. Itu dengan kami mengutamakan langkah-langkah yaitu pencegahan preemptif, itu dengan cara melakukan problem solving. Kemudian polisi bersama masyarakat juga untuk wujudnya yaitu untuk mendukung suksesnya program pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk juga pelayanan prima di, yang diberikan oleh jajaran kepolisian sesuai dengan tanggung jawabnya, dan juga untuk memberikan keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.
14: Sementara itu, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Ihsan menegaskan, seluruh jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta siap mendukung penuh slogan dari Kapolri yang baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, agar polisi lebih dekat dan menjadi sahabat masyarakat.
16: Bapak Kapolri sejak kemarin dilantik ya, mengeluarkan kebijakan terkait tagline Polisi Bersama Masyarakat. Ini saya kira tagline baru beliau sebagai bentuk agar Polri semakin dekat dengan masyarakat. Jadi sekali lagi ini tagline-nya Kapolri baru. Dari Polda tentunya, Polres dan Polsek kita menindaklanjuti tagline tersebut untuk semakin dekat dengan masyarakat.
14: Upacara pisah sambut atau farewell party yang digelar Jumat 9 Oktober pagi ditujukan untuk menyambut kedatangan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru, yaitu Irjen Polisi Langgeng Purnomo yang menggantikan pejabat lama Irjen Polisi Anggoro Soekartono. Anggoro Soekartono sendiri dimutasikan Kapolri untuk jabatan yang baru sebagai perwira tinggi di Baharkam Mabes Polri.
2: Sebanyak 10.000 santri Pondok Pesantren Lir Boyo Kediri memecahkan rekor MURI dengan kegiatan membatik serentak. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lir Boyo Kediri memecahkan rekor MURI dengan kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober. Pada agenda utama Lir Boyo Kota Kediri, perwakilan Museum Rekor Indonesia MURI, Ari Andriani mengatakan bahwa keberadaan MURI ini sebagai penanda bahwa acara itu bukan hanya sekedar agenda festival, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pencapaian yang bersejarah.
18: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lir Boyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara. Oke, rekor capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak. Tapi untuk santri yang membatik baru ini.
17: Sementara itu, seorang santri di Ponpes Lir Boyo Kediri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor MURI. Terlebih lagi memang di Ponpes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
19: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target pemecahan rekor MURI 10.000 santri membatik, dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lir Boyo, karena ternyata pendiri Lir Boyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
17: Diketahui pula, kegiatan yang mengusung tema merawat budaya, menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Ponpes Lirboyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya, terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Sabtu, 10 Oktober 2026 bersama saya Rana. Mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terdapat di Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan pertemuan angin diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, dari Laut Sulu hingga Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sebagian besar Sumatera, dari Aceh hingga Jambi, Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Nias, dan Kepulauan Mentawai, di Selat Malaka bagian utara dan tengah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Samudra Pasifik Utara, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Palembang, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Kemudian berawan tebal di Banda Aceh, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pontianak dan Samarinda. Serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di Ambon dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Selatan Banten, Selatan Jawa Barat, hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Mem.
2: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita masih menemani Anda. Edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 sampai di jam 7 pagi kita bersama di Sragen hari ini. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya siap Rara hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini. Jangan sampai bergeser, tetap bersama Rara pagi ini untuk Sragen hari ini ya. Dan mengawali jumpa kita, Rara punya kolom sendiri Nico, Am I Wrong, mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Informasi untuk Anda mengenai pengumuman magang ke Jepang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan pendengar, kabar baik bagi warga Kabupaten Sragen. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen membuka program magang ke Jepang atau Ikuse Suro secara gratis tanpa dipungut biaya. Program ini diperuntukkan bagi warga Kabupaten Sragen, laki-laki, berasal dari keluarga kurang mampu, minimal lulusan SMA SMK, berusia 18 sampai dengan 26 tahun. Peserta akan mendapatkan pelatihan dan persiapan seleksi magang ke Jepang secara gratis 100%. Bagi Anda yang memenuhi persyaratan dan ingin meraih peluang bekerja atau magang di Jepang, segera daftarkan diri Anda. Batas akhir pendaftaran tanggal 15 Desember 2026. Informasi lengkap dapat diperoleh dengan memindai QR code pada flyer atau menghubungi Umi Toyibah di 0813-2960-0535. Sekali lagi, Umi Toyibah 0813-2960-0535 atau Muhtar Yaya di 0857-50-50-00-14. Sekali lagi, Muhtar Yahya 0857-50-50-00-14 atau datang langsung ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Kompleks Teknopark Sragen, selatan kantor Pemda Terpadu, Jalan Dr. Sutomo nomor 5 Sragen. Siapkan diri, raih peluang, wujudkan mimpi magang ke Jepang bersama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Dan informasi untuk Anda mengenai pengumuman magang ke Jepang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen. Informasinya Rara hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Ya mitra Buana dan pendengar, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk seragian hari ini. Edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa menyimak seragian dalam berita yang akan kami hadirkan untuk Anda. Produksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Seragian. Dan setelahnya Rara akan melanjutkan kembali kebersamaan kita. Kita ketemu di info pagi sampai jam 8 nanti. Rara Anggita pamit, semangat pagi, sesuatu untuk Anda. And you, gereng.